Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadilat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Waduh bandar kulit pun.
4: Mas Tulis, saya
5: ini. Di sini ya.
2: Sendal, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kawasan Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah perisam. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, PIK-ORIAN siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
9: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
8: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi. finalisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
9: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
4: Waktu paling lambat untuk pengesahan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut adalah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di Papua. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
9: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
7: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
9: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
10: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
11: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, namun analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Segi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
4: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
6: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan pagi hari ini saya Dwita Ardiana telah terhubung bersama dengan rekan Arman dari BMKG Tanpa Padang untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini edisi Jumat 28 Agustus 2026. Halo, selamat pagi rekan Arman.
7: Selamat pagi rekan Dwita.
6: Apa kabar rekan Arman?
7: Alhamdulillah rekan Dwita, sehat-sehat, baik-baik selalu.
6: Baik, kalau begitu kami persilakan untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya.
7: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Langsung dari kantor BMKG Tanpa Padang Mamuju, kami akan memberikan perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus tahun 2026, yang mana perakiran ini mulai berlaku dari pagi ini hingga dini hari nanti. Kita awali dengan potensi cuaca pada pagi hari ini. Umumnya cuaca pada pagi hari ini cerah hingga berawan untuk wilayah Sulawesi Barat. Kemudian kita lanjut pada potensi cuaca pada siang dan sore hari nanti. Untuk siang dan sore hari nanti, secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, namun ada beberapa wilayah, sebagian kecil wilayah Sulawesi Barat berpotensi hujan ringan. Di antaranya adalah di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, terutama di Kecamatan Karosa dan Kecamatan Topoyo. Kemudian juga di Kabupaten Pasangkayu, di wilayah Kecamatan Bulutaba, Kecamatan Dapurang, Pasangkayu, Bambalamotu, kemudian juga di Kabupaten Mamuju, yaitu di Kecamatan Bonehau dan Kecamatan Kalumpang, serta di Kabupaten Mamasa, yaitu di Kecamatan Mamasa dan Kecamatan Tabulahan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari, secara umum cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari. Secara umum potensi cuaca cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Suhu udara antara 15 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 90%. Angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 30 km per jam. Peringatan dini dari kami untuk hari ini tidak ada peringatan dini. Dan untuk tinggi gelombang hari ini di perairan Selat Makassar dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini. Saya Arman melaporkan dari kantor Tanpa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya dan kita kembali ke rekan Dwita untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan rekan Dwita, terima kasih.
6: Baik, terima kasih rekan Arman dan selamat kembali melanjutkan tugas Anda di hari ini. Dan pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanpa Padang pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

luas. Saatnya promosikan produk dan usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-44-28-07-08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama Duwita di Mamuju pagi ini dan informasi terkini mengenai IHSG, di mana tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan indeks harga saham gabungan atau IHSG sideways dalam perdagangan hari ini. Diinformasikan bahwa pergerakannya datar, tidak naik ataupun turun secara tajam di rentang 6.450 sampai dengan 6.580. Dan pada hari Kamis kemarin, IHSG ditutup menguat 1,81% di level 6.521,75. Menurunnya risiko politik dan juga keamanan dalam negeri direspon positif oleh para pelaku pasar menurut dari pemantauan tim Pintrako pada Jumat 28 Agustus 2026. Informasi terkini dan informasi menarik lainnya mengenai IHSG dan juga perekonomian yang ada di Indonesia dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang
2: jadi,
3: ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini?
4: Yeah, ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 232 2443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak podcast bincang seru dengan topik Indonesia di mata Gen Z.
1: Indonesia adalah dengan bangga. Cara bangganya, Kak, ada beberapa cara yang kemudian saya lakukan. Salah satunya adalah aktif dan memberikan dampak. Mari bersama kita lakukan langkah-langkah kecil agar Indonesia emas itu terwujud, bukan Indonesia cemasnya, Kak.
2: Uang rupiah yang kita genggam itu, Kak, dari setiap lembarannya, Kak, itu menggambarkan Indonesia banget loh, Kak.
1: Semua orang punya bekal dan punya potensi masing-masing. Tergantung kemudian bagaimana cara mereka selesai dan mengenal dirinya sendiri. Apa potensi mereka, apa kebiasaan mereka, itu di tangan mereka. Kita nggak bakal tahu bagaimana itu putih kalau kita belum tahu bagaimana itu hitam. Kita nggak bakal tahu bagaimana itu terang kalau kita belum pernah ke tempat yang gelap.
2: Jangan terlalu banyak memilih, lakukan apapun yang ada di depan mata, siapa tahu itu adalah potensi kalian yang sebenarnya dan belum kalian tahu.

0: di podcast Biru Bincang Seru bersama saya Indah yang kali ini bakalan menyapa dan juga ngobrol asik bareng sama pendengar dan juga pemirsa RRI ya. Di Bincang Seru kali ini kita gak bakalan bosen untuk ngulik setiap fakta-fakta menarik ya yang ada di Indonesia ataupun malah di dunia ini nih. Nah di podcast kali ini juga seperti biasa saya nggak sendiri, ada beberapa bintang tamu yang kali ini sudah nemenin saya di podcast kali ini. Dan kayaknya saya kali ini jadi prima donna nih karena salah satu gender perempuan sendiri ya. Kita bakalan kenalan dulu sama dua narasumber saya. Halo, ada Kak Aldi J. Pawali ya, atau bisa disebut dengan Alde.
1: Benar Kak.
0: Gimana kabarnya Kak Alde?
1: Alhamdulillah, luar biasa Kak hari ini.
0: Luar biasa hari ini. Satu lagi nih, lelaki menarik yang sudah menanti untuk disapa. Kita sapa dulu, ada Kak Tri S. Sirajudin, halo.
2: Halo Kak.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik sekali Kak. Apalagi di lighting yang luar biasa ini, saya makin ganteng kayaknya di kamera
0: makin,
2: nih Kak.
0: Luar biasa. Makin ya. Shining shimmering ya.
2: Iya benar banget Kak.
0: Dan kali ini kita bakal membahas tema Indonesia di mata Gen Z ya, yang kayaknya kita udah biasa gitu ya mendengar kata-kata Gen Z ya, apa Gen Z, dan kita bakal melihat seperti apa sebenarnya Indonesia di mata Gen Z dan seperti apa pandangan Gen Z juga melihat Indonesia yang mungkin banyak mengkritik para Gen Z ini, dibilangnya selalu pengen work-life balance lah, selalu pengen kayak pokoknya prioritasnya aku, diriku, aku pokoknya ya. Kita bakal tanya sebenarnya seperti apa ini ya, karena Alden dan Tri ini juga menjadi salah satu finalis dari Duta Muda yang ada di Sulawesi Barat di tahun 2026 ini. Tepuk tangan dulu dong. Ini jadi hal yang menarik ya, selain mereka Gen Z, juga mereka ini salah satu ya pilihan-pilihan Sulawesi Barat ya, karena menjadi salah satu finalis Duta Muda. Apakah betul semudah itu?
2: Tentunya
0: kita bakal tanya. Gimana masih muda?
2: Tentunya gak semudah itu.
0: Gak semudah itu ya. Kalau Kak Tri sendiri sebenarnya umurnya berapa sih?
2: Orang-orang sih perkiranya umurnya 23 ya kan Kak? Ya kan Kak? 23 kan Kak? Tapi yeah, sayang sekali. Bentar lagi 30 Kak.
0: Bentar lagi 30? Yeah. Berarti dalam hitungan 5, 4?
2: Aduh tidak, jangan dihitung dulu
0: okay,
2: please.
0: Oke. Kalau Alden sendiri?
1: Kalau sekarang baru masuk 23 Kak.
0: Baru masuk 23? 23. Masih kinyis-kinyis kayaknya ya.
2: Masih lagi hot-hot banget.
0: Hot-hotnya. Ya, berarti memang ini tuh mereka ini Gen Z, kalau Tri tadi kan Gen Z awal-awal ya, Kak Tri Gen Z awal-awal, kalau Alden ya Gen Z pertengahan lah ya.
2: Gen Z pertengahan banget.
0: Pertengahan banget, oke. Kalau misalkan kalian tadi sudah mendengar tema kita nih tentang Indonesia di mata kalian. Ini sebenarnya kayak gimana nih, Indonesia di mata kalian itu apakah memang pengen kabur dulu aja itu ataukah memang kayak gimana nih? Dari Alden dulu silakan.
1: Oke Kak, sebenarnya kita sebagai Gen Z itu, kita salah satu hal yang kemudian viral, yang banyak saya temui di sosial media, terutama platform TikTok maupun Instagram itu, ada beberapa konten kreator yang nyatain bahwa mereka nyesel lahir di Indonesia. Itu menjadi penyesalan. Berarti ini in negative way kan Kak? Padahal sebenarnya ini hanya ada gap. Gap di antara gen sebelumnya yang kemudian belum melek terhadap bagaimana Gen Z memandang Indonesia. Karena sebenarnya Gen Z itu cinta Indonesia loh Kak. Cuman cara untuk menyampaikan dan cara untuk merealisasikan hal tersebut itu berbeda dari Gen sebelumnya. Makanya Gen sebelumnya itu mengatakan bahwa, duh sepertinya Gen Z pada saat ini kebanyakan sosial media, kebanyakan ngejudge, kebanyakan cuman ngejudge pemerintah atau apapun itu. Padahal sebenarnya ini gap antara Gen sebelumnya sama Gen Z, bagaimana mereka menuangkan kecintaan mereka terhadap Indonesia itu sendiri. Paling
0: betul,
1: gitu sih
0: ya,
1: Kak.
0: Berarti memang mungkin ada pandangan sendiri lah ya.
1: Pandangan sendiri dan cara untuk nunjukinnya itu beda Kak.
0: Iya betul-betul. Karena tadi ya perbedaan zaman itu ya. Kalau dari Kak Tri sendiri nih bagaimana?
2: Kalau Gen Z menurut dari pandangan saya sebagai generasi Gen Z awal ya Kak ya. Mungkin bisa lebih perspektifnya di bidang kerjaan kali ya. Karena mungkin saya lebih banyak berkecimpung di sana. Memang terlihat sangat banyak perbedaan antara generasi milenial atau sebelumnya dengan generasi Gen Z sekarang ini Kak. Terutama di perspektif pekerjaan. Rata-rata itu kalau kalau misalnya milenial itu dimarahin dikit, dibentak, ya udah it's okay lah, yang penting gue dapat duit dari situ, gue balik pulang rumah tidur besok kerja lagi. Tapi kalau misalnya untuk Gen Z sendiri itu agak sedikit baper naknya, termasuk saya sih kan. Jadi apa yang menjadi pembicara, apa yang menjadi sesuatu topik yang dibahas di kantor di hari itu bisa diingat sampai beberapa hari berikutnya. Dan itu bisa menjadi bahan evaluasi setelah udah sampai di rumah, kepikiran ini kalau kayak gini gak bisa dibiarin ini. Harus cari jalan keluar nih untuk mengatasi masalah yang terjadi di kantor. Makanya rata-rata untuk Gen Z di generasi saya mungkin ya kayak di 90-an akhir banget. Itu mereka lebih cenderung mencari jalan keluar untuk masalahnya. Ya udah, daripada kayak gini udah kita resign aja.
0: Okay.
2: Daripada toksik kayak hubungan yang toksik ya nggak usah ya. Lebih baik nggak usah saling menyakiti. Kita selesaikan dengan cara baik-baik.
0: Aduh nusuk juga nih ke aku.
2: aduh sakit.
0: Okay, nah kalau tadi kan ngomongin juga Aldin kan juga bilang bahwa sebenarnya ada gap dalam mencintainya saja nih ya. Emang menurut kamu mencintai Indonesia tuh seperti apa?
1: Nah untuk saya sendiri kak, sebagai kemudian saya terlibat di bidang seni maupun hal lainnya. Cara saya mencinta Indonesia adalah dengan bangga. Cara bangganya kak ada beberapa cara yang kemudian saya lakukan. Salah satunya adalah aktif dan memberikan dampak. Karena di salah satu program yang kemudian saya laksanakan di bidang Duta Genre itu kak, ada program yang namanya itu Meaningful Youth Participation atau peranan remaja yang lebih bermakna. Bagaimana kita kemudian tidak hanya hadir nih kak, tidak cuman hadir, berdiri, nyimak, melainkan bagaimana kemudian kita menjadi main karakter atau menjadi seseorang yang pemain, bukan hanya sebagai seorang penonton. Caranya adalah salah satunya dengan berkecimpung dan aktif, baik itu di bidang keremajaan maupun hal-hal lainnya yang kemudian menimbulkan kecintaan kita terhadap Indonesia. Salah satu yang perlu dibanggakan kemudian yang perlu kita bahas hari ini menurut saya adalah budaya, kak. Budaya Indonesia sangat beragam. Mungkin bisa dijelaskan nanti sama Duta Muda CBP Rupiah kita. Bahwa...
2: berat.
1: Bahwa... baik itu pahlawan, keindahan Indonesia, maupun budaya Indonesia seperti tarian dan lain-lain itu dituangkan ke dalam rupiah. Cara itulah yang kemudian saya lakukan, kak. Salah satu cara selanjutnya adalah selain berusaha untuk tetap berdampak adalah dengan melestarikan budaya. Saya tergabung ke dalam salah satu sanggar di Kabupaten Majene, itu namanya Sanggar Kok Biandak KKU Manajemen, di mana di sana saya aktif sebagai seorang penari, yang kemudian itu adalah salah satu bentuk kontribusi saya untuk mencintai Indonesia dan mencintai budaya yang ada.
0: Wah,
1: itu sih kak.
0: Keren. Ya memang mencintai itu kan banyak caranya. Banyak bentuknya. Dan salah satunya kamu mencintai lebih kepada budayanya ya.
1: Iya kak, melestarikan budaya lebih tepatnya.
0: Melestarikan budaya. Tapi memang sih kalau kita ngomongin budaya Indonesia tuh panjang kali lebar ya.
2: Benar ya.
1: Gak ada ujungnya sih kak.
0: Gak ada ujungnya budaya di Indonesia. Nah kalau dari Kak Tri sendiri ini.
2: Iya kalau misalnya dari perspektif saya sendiri untuk mencintai sebagai generasi muda yang mencintai Indonesia yang kaya raya ini kak, banyak caranya sih kak. Kalau misalnya di lingkungan saya sendiri, saya juga kebetulan tergabung di beberapa sanggar sih kak. Dan cara kami untuk mencintai bangsa itu dengan cara mengadakan gimana nih caranya biar budaya lokal atau budaya dari luar Indonesia bisa make sense, bisa kawin dengan budaya di Indonesia. Akhirnya budaya Indonesia ini sendiri tidak ketinggalan. Nah dengan cara mengadakan fashion show seperti yang akan dilaksanakan oleh yayasan saya itu, Yayasan Badara, beberapa waktu ke depan akan ada sebuah pagelaran kak, di mana namanya tuh Mandar Fashion Week.
0: Oh,
2: okay.
0: Ya,
2: jadi kami akan membuat terobosannya luar biasa di situ, di mana fashion, di mana modern, di mana budaya akan disatukan menjadi satu di tempat Polewali, di mana di tempatnya itu adalah sirkuit balap sebenarnya kak. Jadi apa ya namanya, sorotannya itu bakalan jalan di sirkuit balap dengan menggunakan ada budayanya, ada modernnya,
0: fashion
2: ada pokoknya
0: show begitu
2: fashion
0: ya?
2: Show-nya pokoknya keren banget kak. Dan ternyata para teman-teman Gen Z bahkan Alpha juga sangat tertarik dengan cara seperti itu kak untuk mencintai negara kita. Jadi di yayasan sendiri kami mengambil kesimpulan bahwa okay, kalau misalnya generasi sekarang lebih tertarik di situ, bagaimana kalau kita serangnya di situ tapi tetap dengan tidak melupakan nilai cinta budaya kita yang ada di lokal atau di daerah.
0: Wah, keren seperti juga itu. Sih itu ya, fashion show dengan pakaian budaya tapi juga ada suguhan modernnya. Bener, ya kan? Karena memang kayaknya jadi lebih banyak yang orang tertarik gitu ya, ya
2: bener,
0: apalagi
2: kan?
0: Sekarang pakai batik kan gak harus selalu ke meja.
2: Bener,
0: ya, ya sekomandi pun kan bisa digunakan jadi hiasan di baju, di badan gitu.
2: Bener,
0: ya
2: kak? Bener gak? Izin gak? Apalagi kayak dunia sosial media sekarang kan kayak betul benar-benar tersebar. Tidak hanya di Indonesia saja nih, sosial media yang kita bisa lihat, teman-teman yang ada di UC atau dimanapun itu bisa dengan mudah kita akses, termasuk kita juga bisa diakses sama teman-teman yang ada di luar negeri. Kita kadang-kadang kalau lagi kumpul sama teman-teman tuh kadang, kamu ada baju apa sih? Teman-teman yang ada di sini pengen lihat ini, ayo upload yang kayak gini. Makanya beberapa postingan saya di Instagram itu ada selalu ada sentuhan dari Wastranya biar teman-teman dari luar kan. Zaman-zaman dulu ada yang namanya pertukaran pelajar, Kak. Zaman-zaman angkatan saya. Jadi ada beberapa teman-teman yang udah balik ke kampungnya, udah balik ke negaranya maksudnya. Tapi justru balik ke negaranya, dia berteman, dia tag-tag sama temannya, aku follow, tag-tag-tag, jadi akhirnya banyak teman yang ada di sana.
0: Banyak linknya jadi di luar ya.
2: Jadi kalau misalnya upload foto yang berbau-bau Wastra atau ada seninya, terus dia komen, mungkin komennya cuma dikit, nice, atau wow, beautiful. Kok rasanya kayak bangga banget ya jadi orang Indonesia ya, Kak ya?
0: Bangga. Serius. Jadi anak Indonesia jadinya ya.
2: Iya, Kak.
0: Bangga jadi orang Indonesia. Tapi kalau kalian mendengar beberapa berita yang seliweran saat ini tentang Indonesia, itu gimana tuh? Apakah kalian juga akhirnya kepikiran sedih atau kalian malah mencoba untuk ayo kita tetap harus bangga jadi warga Indonesia? Alden seperti apa?
1: Iya, mengenai hal tersebut, Kak, kemudian banyak juga perspektif yang mengatakan, wah, Indonesia ketinggalan banget nih. Kita jauh terbelakang sebagai negara yang masih terbilang berkembang nih. Nah, apa yang kemudian bisa kita diskusikan pada hari ini, Kak, itu Indonesia emas pada 2045. Apakah beneran bakal jadi Indonesia emas atau Indonesia cemas?
0: Oh iya.
1: Itu yang kemudian menjadi pertanyaan pada zaman sekarang. Karena apa yang kita lakukan sekarang, itu yang akan terjadi di masa depan. Menghadapi era bonus demografi. Kita sebagai seorang remaja tentunya itu menjadi beban tersendiri. Karena Indonesia yang akan datang ada di tangan kita. Bagaimana apa yang kita lakukan sekarang adalah itu yang akan kita raih ke depannya. Adapun cara kita menanggapi berbagai permasalahan yang kemudian bisa dianggap permasalahan yang krusial tersebut adalah tidak ada pilihan lain selain kita harus mencintai. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi dong, Kak, yang bakal ngecintai dan bawa Indonesia ke Indonesia emas ini, ya. Bukan Indonesia cemas. Untuk itu, mari bersama kita lakukan langkah-langkah kecil agar Indonesia emas itu terwujud, bukan Indonesia cemasnya, Kak. Paling gitu sih, Kak.
0: Iya sih, betul ya. Karena memang kalau bukan kita tuh siapa lagi yang akan membangun Indonesia ini ya. Kita
2: benar
0: ini justru generasi penerus selanjutnya nih. Karena ya mumpung kita masih muda, belum 40 tahun. Karena katanya ada yang bilang orang tuh dinilai dari umur 40 tahunnya itu. Sebelum 40 ya. Atau udah mau ada yang 40 lah.
2: Masih jauh lagi, Kak.
0: Sebelum 40 kita memang udah harus kejar-kejaran sama masa depan. Jadi ya tetap harus semangat dan bangga jadi warga Indonesia. Ya,
2: iya sih,
0: dari Kak Tri sendiri nih. Kalau melihat berita-berita sekarang yang viral.
2: Kalau menurut saya sih, Kak, tentang berita-berita yang viral tentang ya sebenarnya gak ada alasan sih, Kak, untuk membenci atau gak mencinta Indonesia ini, Kak. Saya sendiri, Kak, sebagai duta cinta bangga paham rupiah, sangat bangga loh, Kak, sama Indonesia. Apalagi sama mata uangnya, Kak. Dimana, izin, Kak, ya perkenalin dikit tentang uang rupiah yang kita genggam itu, Kak. Dari setiap lembarannya, Kak, itu menggambarkan Indonesia banget loh, Kak. Ada uang 5.000, ada uang 100.000, semuanya. Ada lukisan-lukisan dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, tempat wisata, pahlawannya, bunganya, keseniannya, semua terlukiskan di uang Indonesia. Bahkan riset yang valid menunjukkan, Kak, bahwa uang rupiah adalah uang yang terindah di dunia, Kak. Lihat aja, Kak, uang-uang di negara lain. Cuman ada tokohnya doang kan, Kak. Sedangkan di uang rupiah itu ada flora dan faunanya, Kak. Warna-warni lagi, indah lagi. Bahkan beberapa negara di luar Indonesia juga cetak uangnya di Indonesia karena Indonesia udah terakreditasi apa namanya?
0: Sudah teruji lah ya.
2: Sudah teruji kak.
0: Bagus untuk penggunaan uang.
2: Bener kak. Jadi tepuk tangan dong untuk Indonesia.
0: Wow.
2: Teman-teman, keren. Indonesia itu keren teman-teman.
0: Ya. Memang kayaknya nggak ada alasan untuk membenci Indonesia.
2: Bener kan nggak ada alasan sih kak.
0: Sumber daya alamnya melimpah, sumber daya manusianya seperti kalian-kalian ini contohnya.
2: Iya,
0: anak-anak muda generasi penerus bangsanya masih semangat kok.
2: Bener kak. Masih semangat banget.
0: Masih semangat. Iya, jadi untuk berita-berita yang viral kemarin mungkin tentang Indonesia ya itu hanya sebagian lah ya.
2: Iya benar kak.
0: Buktinya sekarang di sini dua orang yang saya temani ini masih sama-sama semangat.
2: Semangat
0: buat
2: banget.
0: Wujudin Indonesia emas nanti.
2: Iyalah kak. Iya, ini kak. Positif harus, ya kak.
0: Positif.
2: Harus ya, kak. Apalagi untuk generasi kayak kita ini kan, lagi gencar-gencarnya atau adik kayak Alden itu lagi gencar-gencarnya nih, cari karirnya gimana, gimana. Mungkin beberapa yang nyinyir di berita-berita online itu beberapa netizen yang masih gabut kak. Biasanya netizen yang head komen itu lagi rebahan, besok nggak tahu pengen ngapain, cari kesibukan, makanya agak rese dikit kak. Tapi sebenarnya jauh dari lubuk hati mereka yang terdalam, yang terkecil dan tercinta, sebenarnya dia juga bangga sama Indonesia kak. Cuman belum dapat aja perspektif untuk mencintainya tuh di mana.
0: Betul, pandangannya.
2: Iya, pandangannya di mana.
0: Iya.
2: Jadi ceritanya di antara banyak negatifnya kak, lebih banyak hal positif yang kita bisa ambil.
0: Sebenarnya ya,
2: sebenarnya gitu
0: lebih
2: sih kak.
0: Mau membuka lagi wawasan ya, membuka lagi pandangan dan sebenarnya kalau misalnya kita mau ngobrol antar sesama ya kita ini kayaknya banyak hal-hal yang bisa diulik lagi di Indonesia ya.
2: Benar kak, benar banget kak. Kak sedikit nambahin ya, tadi berbicara mengenai rupiah, hal yang harus kita banggakan juga tentang rupiah nih kak. Pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai uang mata uang rupiah terbaik, mata uang terbaik sedunia pada ajang IACA di Meksiko pada tahun 2023 itu kenanya di rupiah emisi 2022. Karena kenapa kemudian kita mendapatkan penghargaan tersebut? Karena desainnya yang wah luar biasa kak. Desainnya yang luar biasa, kemudian keamanannya juga. Ada beberapa cara untuk membedakan mana kemudian uang yang palsu sama yang asli. Kemudian kita mendapatkan penghargaan. Kenapa lagi kita tidak bangga dengan Indonesia?
0: Iya, kurang apa lagi
2: kurang
0: ya.
2: Apa lagi.
0: Indonesia.
2: Kurang apa lagi,
0: ayo, keren kan. Banget ini. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin beberapa hal ya tentang Indonesia. Menurut Alden sama Tri sendiri, apakah jiwa nasionalisme dari para Gen Z ini sudah mulai luntur? Karena dengan tadi ya ada ya budaya barat yang masuk, ada juga pengaruh-pengaruh lainnya gitu. Seperti apa nih ngeliat teman-teman sekeliling deh, teman-teman se-circle gitu gimana nih?
2: Nah dari Alden dulu nih. Oh, oke kak boleh. Berbicara mengenai jiwa nasionalisme Gen Z pada saat ini. Sebagai seorang Gen Z yang dikatakan Gen Z tengah-tengah nih kak. Saya memandang bahwasannya teman-teman saya masih sangat mencintai Indonesia. Mengapa saya katakan seperti itu kak? Karena seperti yang dikatakan oleh Kak Tris tadi, banyak cara untuk mencintai Indonesia di media sosial sendiri kak. Seandainya Gen Z ini tidak cinta dan kemudian sudah tidak bangga terhadap Indonesia, mereka bakal diam kalau banyak isu-isu yang kemudian krusial pada saat ini. Seperti banyaklah politik, ekonomi, pendidikan, mereka bakal diam doang dong kak. Kalau memang mereka jiwa nasionalismenya udah gak ada. Tapi pada saat ini Gen Z, terutama konten kreator pada saat ini itu banyak yang berbicara melalui sosial media. Namun dalam banyak cara kak, cara yang gak kaku. Itulah kemudian yang menyebabkan ada yang namanya gap antara gen sebelumnya sama gen sekarang. Karena gen sebelumnya itu beda cara menunjukin cintanya. Dan sekarang juga beda cara menunjukin cintanya. Kita lebih ke sosial media, lebih ke kampanye. Bagaimana kemudian orang-orang tahu kalau, wah kita lagi gak baik-baik aja nih. Ada kasus seperti ini, semua orang harus tahu kalau ada kasus ini. Paling itu sih kak.
0: Ya ya, jadi memang sosial media untuk Alden dan teman se-circle-nya tuh udah penting banget ya.
2: Penting banget.
0: Menunjukkan kak. Semuanya di situ gitu ya. Kalau untuk Alden, nah kalau untuk Kak Tri sendiri gimana?
2: Kalau untuk menurut saya sendiri sih kak, setiap orang punya pandangannya masing-masing ya kak. Tapi saya yakin untuk generasi Gen Z sekarang masih sangat cinta sama Indonesia terus sama nasionalisme, saling membantu, gotong royongnya. Contohnya saja, contoh kecil Indonesia tuh kalau gotong royong nomor satu netizen tuh. Kalau ada yang hina Indonesia di luar di negara manapun, netizen Indonesia gotong royong dalam bentuk sosial media.
0: Iya, ya dia udah pasti dukungnya di sosial media gitu ya.
2: Benar banget, dukungnya di sosial media. Jadi memang memang dari cara kita berperilaku memang udah beda kak, sama generasi sebelumnya. Tapi gara-gara cara berperilaku inilah kak yang membuat kesalahpahaman itu. Sebenarnya kami baik-baik saja kak. Cuman karena mungkin pemberitaan yang harus dinaikkan, adanya exposure yang harus diburu, makanya butuh tagline-tagline yang agak nyeleneh dikit. Tapi sebenarnya kami baik-baik saja. Tenang saja pemirsa, generasi ini akan tetap berlanjut dan semangat.
0: Iya betul-betul. Karena ini yang di, generasi yang agak dikhawatirkan ya. Karena kayak ayo kerja, oke, tapi ada batasan ya kerjaku. Bener, ya. Ya gitu. Nah, itu yang kayak berpikir apakah betul sebanyaknya itu batasan itu gitu ya Gen Z itu kalau kerja, kalau hidup, kalau bersosial media, apalagi kalau Gen Z ini banyak yang introvert apa ekstrovert sih, ini aku enggak ngerti nih gimana.
2: Termasuk aku sih, Kak.
0: Masuknya kemana nih? Introvert atau
2: ekstrovert? Aku sebenarnya anaknya introvert, Kak, aku sumpah.
0: Sebenarnya.
2: Oh, sebenarnya. Ada fase-fasenya kak. Dulu zaman-zaman masih muda-muda dulu, masih zamannya SMA atau kuliah awal itu kayak suka hahaha. Tapi semakin bertambahnya usia kayak agak malas ngomong gitu loh kak.
0: Oh,
2: jadi kan aku kan hari-harinya kan nge-MC kak, suka nge-MC di event. Jadi sebelum nge-MC itu kak, kayak aku ini harus punya space dulu, diam sendiri, pokoknya nggak bisa diganggu. Jadi rata-rata teman-teman atau junior-junior itu bilang nilainya aku tuh sombong kak orangnya. Aduh, sitri ini nggak. Tak nyeramin nih orangnya gak bisa disapa nih kayak gini-gini. Jadi jarang ada yang sapa memang gak. Tapi kalau udah di panggung, hai kak.
0: Oh langsung ya, nyimpen dulu energi gitu. Ya. Iya, saving bener, dulu energi. Oke, nah kalau tadi kita juga kan ngomongin yang berita-berita viral. Segala macem nih. Terus ngomongin Indonesia emas. Sebenarnya potensi kalian Gen Z untuk bisa nih membangun Indonesia nanti supaya nanti jadi Indonesia emas. Kalian ini punya potensi apa nih sebenarnya untuk Indonesia nih? Boleh dari tadi kan Aldin terus,
2: ya,
0: sekarang
2: okay.
0: Dari Katri deh boleh.
2: Sebenarnya kak, banyak banget potensi yang udah bisa didapatkan atau dieksplor dari teman-teman Gen Z ini kak. Karena apalagi kan sekarang untuk anak-anak Gen Z sekarang kan udah lihai banget ya namanya AI kak.
0: Oh, iya.
2: Membuat konten udah bisa AI. Zaman-zaman dulu, aku kan dulu kuliahnya di kafe kak, itu banyak digitalisasi sama banyak pembuatan animasi. Dulu zaman-zaman tahun 2000-an belasan itu kak, buat animasi itu susah banget kak. Jadi buat konten animasi itu susah banget kak, susah banget buatnya berhari-hari, stop motionnya juga berjam-jam. Tapi untuk sekarang dimasukin di prompter aja, udah bisa jadi animasinya, udah sesuai apa yang diharapkan. Jadi sebenarnya udah generasi emas yang akan datang itu sebenarnya udah ada di depan mata kak. Sisa dikit lagi aja, dikasih aja ruang sedikit. Seperti lomba mungkin atau apa mungkin yang bisa memacu teman-teman generasi muda ini bisa biar lebih bisa produktif lagi. Sebenarnya apalagi teman-teman Gen Z itu sebenarnya banyak yang masih butuh, termasuk saya, masih butuh pengakuan kak. Jadi coba saja diapresiasi, dipush dengan cara apresiasi lomba mungkin. Nah pasti tuh muncul dah semua tuh generasi yang luar biasa dari karya-karyanya mereka.
0: Berarti butuh kayak pelatihan-pelatihan gitu ya, butuh kejuaraan-kejuaraan kan.
2: Bener
0: kayak
2: gak?
0: Gitu ya.
2: Kompetisi kak.
0: Kompetisi iya. Betul, butuh
2: kami
0: ya.
2: Kami ini haus akan kompetisi kak.
0: Aduh, atau jangan-jangan nanti kalian lagi nih yang daftar nih kalau ada kompetisi nih.
2: Boleh diatur kak kalau umurnya boleh. Masih sampai.
0: Oke, kalau dari Aldin nih potensi apa nih yang kamu punya untuk Indonesia?
1: Nah berbicara mengenai potensi tersendiri kak, semua orang punya bekal dan punya potensi masing-masing. Tergantung kemudian bagaimana cara mereka selesai dan mengenal dirinya sendiri. Apa potensi mereka, apa kebiasaan mereka, itu di tangan mereka. Nah, seperti yang disinggung sama Kak Tris tadi itu, dikasih ruang dikit aja, kita udah bisa berkembang. Karena kita cuman kurang media, kurang ruangnya aja. Kita gak punya tempat untuk berkembang, kita gak punya tempat untuk semisal kita punya bakat, kita gak tahu harus kemana. Dan kemudian apa yang perlu kita bicarakan juga adalah inklusivitas. Banyak kemudian pemerintah ataupun pemangku kebijakan, saya punya kebijakan ini nih untuk pemuda, saya punya program gini nih. Tapi belum ada satupun pemerintah ataupun pemangku kebijakan yang pada saat ini saya temui yang ngomongnya, aku percaya sama kamu. Aku percaya, aku punya program, aku beriin ini ke kamu, kamu jalanin. Belum ada, Kak. Jadi apa yang kemudian menjadi minusnya pada saat zaman sekarang adalah kita sebagai remaja belum didengarkan dengan baik. Padahal kita juga berhak untuk bersuara, kita juga berhak untuk memiliki pendapat. Kita berhak bersuara, kita berhak berpendapat, untuk itu berikan kita ruang. Dan pada saat kita diberikan ruang, Kalau memang yang dipilih adalah orang-orang yang benar-benar berkualitas, bukan dari segi orang dalam ataupun dari segi mananya, melainkan kita menyaring betul-betul orang yang benar-benar bisa, maka Indonesia Emas sudah bisa dikatakan kita di sisa selangkah lagi Kak menuju Indonesia Emas tersebut.
0: Wah, ya sih betul ya. Jadi memang sama sih kayaknya ya. Sama-sama harus punya ruang,
2: benar,
0: ada ya? Kompetisi juga ya, didengarkan juga.
1: Iya Kak, soalnya ya. Gen Z ini haus validasi.
0: Haus validasi ya. Jadi kayaknya memang harus tervalidasi terus
1: harus
0: ya.
1: Harus tervalidasi. Ya.
2: Gen Z ini tuh rata-rata gak mau main di belakang layar Kak. Pokoknya aku selalu harus tersorot kamera yang ada di depan.
1: Ya. Jadi main karakter ya Kak. Wah,
2: iya. Benar. Benar.
0: Harus terlihat pokoknya.
2: Benar
0: ya.
2: Kak. Dan izin Kak, dan beberapa program dari kementerian juga sebenarnya sudah beberapa yang support Kak. Termasuk ada Balai Kebudayaan juga Kak. Yang sudah gencar-gencar beberapa tahun belakangan ini berikan ruang kepada pekerja seni terutama di daerah. Untuk mereka dikasih kesempatan untuk membuat event. Jadi mungkin kalau kakak atau teman-teman penonton ada yang agak bingung kok akhir-akhir ini banyak festival ya. Emang ada ya, balai Kak? Emang ada balai pariwisata atau apa, saya agak lupa Kak, mohon maaf saya lah salah. Mereka itu memberikan dana sekian untuk para teman-teman yang ada buat semacam karya tulis atau proposal yang proposalnya bagus, nah dikasih dana. Tergantung perencanaannya apa, proposalnya seperti apa, perencanaan panggungnya seperti apa, pagelarannya apa. Jadi beberapa tahun ini memang agak gencar itu sih Kak.
0: Iya, makanya, sekarang kalau kita lihat memang lebih banyak festival-festival juga di daerah.
2: Nah, benar gak?
0: Mamuju juga, Sulawesi Barat juga banyak ya.
2: Iya benar
0: ya.
2: Banyak banget Kak. Dan itu yang sangat disyukuri sama teman-teman pekerja seni, terutama kayak saya dan teman-teman. Karena sekarang akhirnya kami punya ruang untuk bisa berkarya.
0: Iya.
2: Karena beberapa tahun yang lalu saya kan lebih banyak giat di teater Kak, zaman-zaman dulu. Di teater, di seni tari dan lain-lain. Kami itu sangat apa ya, ngajakin teman-teman untuk berbuat positif seperti latihan teater atau latihan mengenal budaya itu agak susah karena gak ada alasan untuk bisa tampil di mana. Akhirnya dengan adanya banyak pagelaran ini, kami seolah-olah dikasih ruang, agak terharu saya, tapi kami dikasih ruang untuk bisa berkarya, menunjukkan apa yang menjadi potensi kami sebagai anak-anak yang haus akan panggung untuk menunjukkan cinta bangga kita terhadap Indonesia seperti
0: Wah,
2: itu.
0: Keren banget. Nah, kita dari tadi nih sebenarnya ngomong udah serius nih ya tentang Indonesia. Tapi sebenarnya kita juga belum ngulik ini mereka nih punya karya apa aja nih yang sudah mereka lakukan ini apa aja. Mungkin bisa ceritain ya, Alden ini pernah melakukan apa ya, kayak sebenarnya kayak lebih kurang lebih kayak daftar riwayat hidupnya Alden sama Kak Atri sendiri sih. Boleh mungkin diceritain dari Kak Atri dulu, silakan.
2: Apanya nih, karya apa nih Kak?
0: Lebih kepada apa yang udah pernah diraih gitu, pencapaian apa yang udah pernah diraih gitu. Begitu.
2: Kalau aku sendiri dulu zaman-zaman SMA Kak, dulu kalau aku perhatiin Kak dari dulu sampai sekarang untuk pagelaran seni ini naik turun sih Kak. Dulu zamanku masih SMA di tahun 2013 sampai 2015 itu lagi gencar-gencarnya juga kebudayaan banyak. Jadi kami kalau misalnya lagi lomba, saya beberapa kali mewakili Sulawesi Barat zaman itu. Yang pertama lomba desain poster BKKBN itu sebagai wakilan perwakilan Sulawesi Barat. Berikutnya juga setelah itu ada perwakilan desain poster FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Sekarang namanya FLS3N kan?
0: FLS3N.
2: Nah, itu juga tembus nasional juga. Waktu itu kalau zaman-zaman itu dulu kalau acara festival Kak, memang mungkin karena tergantung dari kementerian kebudayaannya lagi Kak ya, balik lagi sama situ. Jadi kalau misalnya untuk acara kebudayaan itu luar biasa apresiasinya bagus Kak. Dari daerah aja ke Mamuju ke provinsi itu dapat uang jajannya berapa. Jadi kita semangat Kak kalau misalnya dapat jajan untuk siapa yang mau lomba ini, kalau lomba ini ada jajannya loh, enggak sia-sia. Jadi kita semangat lombanya. Terus setelah itu masuk kuliah seperti anak kuliah pada umumnya, kuliah ada, terus setelah kuliah masuk kerja di perbankan, kemudian resign lagi beberapa waktu yang lalu, terus ikut lagi nih aktif lagi di dunia seni. Dan alhamdulillah di beberapa tahun terakhir, mungkin dari 2025 ke 2026 ini pagelaran udah semakin banyak. Akhirnya para jiwa-jiwa seni baru akhirnya pada tumbuh di akhir-akhir ini. Itu yang membuat kita semangat lagi. Terus saya udah fokus lagi sama dunia-dunia seni, kembali lagi jadi MC di beberapa festival. Alhamdulillah masih dipercaya sama teman-teman. Dan kemarin alhamdulillah ada kesempatan untuk ikut acara ini, festival Rupiah itu rangkaiannya di Duta Cinta Bangga Paham Rupiah. Dia di Duta CBP, Kak. Jadi saya sama Bro Alden juga kami ikut, kita berkompetisi di sana. Kita menjelaskan tentang rupiah itu seperti apa, pentingnya rupiah terhadap kehidupan kita sehari-hari, pentingnya rupiah ini untuk kita jaga supaya rupiah ini bisa masa pakainya lama, Kak. Yeah. Dan kalau misalnya kita menjaga rupiah, teman-teman, rupiah ini ada beberapa apa ya namanya ya?
0: Beberapa
2: fitur yang bisa digunakan untuk teman-teman, terutama teman-teman tunanetra yang nggak bisa lihat.
0: Berarti memang Kak Tri ini memang punya lebih ke bakat atau karyanya tuh lebih ke seni ya?
2: Iya, emang
0: dunia
2: saya seni dari dulu, Kak.
0: Gitu, ya. Dan memang suka gitu dari dulu ya dunia seni ya?
2: Kalau dunia seni emang dari dulu, Kak. Apa ya, kalau mungkin olimpiade sains atau sosial mungkin agak kurang saya, Kak, ya. Karena gak tahu mau pengen ngapain. Tapi kalau seni ada-ada aja gitu, bisa dikerjain misalnya buat apa gitu, melukis. Spesialisnya saya sebenarnya dilukis sih, Kak.
0: Dilukis, karena tadi kan awalnya dari desain.
2: Iya, desain komunikasi visual.
0: Iya, juga. Betul. Dari situ itu memang karena otodidak atau ngelihat, ih kayaknya saya suka deh kalau gambar-gambar begini.
2: Dulu itu awalnya di ada temannya orang tua dulu, ibu ada temannya orang Bali, dia mutasi dari Bali ke Polman. Kita sering bareng, dia pintar ngelukis. Waktu itu saya masih umur 5 atau 6 tahun waktu itu, Kak.
0: Iya.
2: Terpengaruh gitu, terinfluence gitu karena dia gambarnya kok bagus banget, bisa buat gambar semudah itu. Jadi akhirnya saya belajar dari sana, akhirnya ikut-ikut sampai sekarang. Alhamdulillah rezekinya di sana.
0: Wow.
2: Jadi akhirnya bisa beberapa kali wakilin daerah gara-gara bisa ngegambar kayak gitu.
0: Wah, keren banget.
2: Meskipun
0: ini
2: sekarang udah kurang expose ya, dan teman-teman juga lainnya sebenarnya nggak tahu tentang sisi hidden yang gem saya itu.
0: Yang bisa mengelukis itu nanti mungkin berarti habis ini bisalah diulik lagi ya.
2: Bisa. Apa sih yang gak bisa buat RRI, Kak?
0: Nah, kalau dari Kak Alden sendiri, karya apa aja yang udah pernah dibuat dan juga bisa dibanggakan nih ke orang-orang gitu?
1: Oke, Kak, karena berangkat dari tadi Gen Z itu haus validasi.
0: Iya, betul.
1: Gini, Kak, dari kecil itu saya sudah memiliki beberapa ruang untuk berkembang karena support yang namanya ibu. Peran ibu sangat penting, Kak, di kehidupan. Seperti kata pepatah, madrasah pertama seorang anak adalah
0: ibu.
1: Ibu.
0: Ya?
1: Nah, berangkat dari situ saya memiliki banyak ruang-ruang untuk berbicara. Saya sejak kecil itu diajarin buat ngomong. Dari 3 tahun, Kak, saya udah diajarin beberapa kosakata bahasa Inggris, padahal ngomong bahasa Indonesia saja belum fasih. Terus berangkat dari situ selalu berkembang sampai akhirnya udah agak dewasa. Ibuku ngomong gini yang sampai sekarang masih saya pegang. Life isn't just about surviving, but it's about how to give an impact for each other.
0: Wow.
1: Hidup itu bukan hanya sekedar bertahan, tapi bagaimana kemudian kita memberikan dampak kepada sesama. Nah, berangkat dari situ, Kak, mungkin saya juga masih bergerak di bidang kebudayaan, namun saya spesifikasinya lebih kepada berdampak kepada sesama remaja. Saya memiliki beberapa program kerja selama menjabat sebagai Duta Genre Kabupaten Majene, maupun pada saat menjabat sebagai Duta Genre Sulawesi Barat, salah satunya adalah GGS. GGS itu bukan ganteng-ganteng serigala ya.
0: Baru mau bilang nih.
1: GGS itu Genre Goes to School, dimana kemudian kita hadir di beberapa sekolah untuk bersosialisasi mengenai 3 hal krusial yang dihadapi orang remaja. 3 hal tersebut adalah katakan tidak kepada pernikahan dini, katakan tidak terhadap nafsah, katakan tidak pada seks bebas. Nah, hal tersebutlah yang kemudian marak ataupun gencar saya lakukan. Saya lebih bergerak di bidang keremajaan sih, Kak. Saya juga terkadang hadir apabila diundang sebagai seorang speaker pada saat podcast-podcast gini juga, Kak, kadang juga di online ada live-live gitu, ada zoom-zoom juga gitu, kadang hadir di hal tersebut, Kak. Nah, kemudian berbicara mengenai budaya, saya aktif juga tahun 2023 sebagai Duta Tenun Sulawesi Barat, Kak. Kemudian pada tahun 2022 saya terpilih sebagai Putra Pariwisata Sulawesi Barat tahun 2022. Dan kemudian semenjak dari saat itu, setelah mendapatkan background di hal pageant-pageant seperti itu, saya aktif di bidang public speaking sebagai seorang speaker. Dan kemudian saya aktif, ada beberapa proyek yang saya lakukan, Kak. Proyek terakhir yang saya lakukan adalah Sipai Ngarang. Sipai Ngarang itu bahasa Mandar, Kak, artinya saling mengingatkan. Iya, Kak. Sipai Ngarang Nyathap yang kemudian kita kolaborasi bersama Muda Berkarya, dan kita juga bersama Genre Indonesia, di mana kita juga melakukan sosialisasi tidak hanya ke sekolah melainkan ke pedalaman. Pada saat itu saya melakukan sosialisasi ke beberapa daerah yang kemudian itu merupakan lokus stunting. Karena miris sekali kak, kita bertahan di top 2 stunting ya, se-Indonesia.
0: Betul, kita top 2.
1: Bukan hal yang menyenangkan ya, kak.
0: Betul.
1: Hal yang kemudian perlu kita basmi bersama. Hal tersebutlah yang kerap saya lakukan. Kemarin saya ke Adolang, ke Butuh Adolang, yang kemudian aksesnya Masya Allah. Aksesnya kita harus jalan kak, sejauh mungkin perkiraan waktu jalannya itu sekitar 1 jam 30 menit untuk kesana. Kemudian pada saat di sana wah sangat miris sekali. Di mana pernikahan dini sangat tinggi kak. Itu karena intervensi orang tua. Mereka itu anggapannya perempuan gak guna kalau sekolah. Perempuan ujung-ujungnya bakal di dapur. Padahal stigma tersebutlah yang kemudian ngehancurin remaja kak. Paling itu sih kak.
0: Ya, wah keren banget ini ya. Ngedengerin pengalamannya Alden ini menjadi kayak menarik mengingat diri ya. Sendiri kayak apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Waduh, keren banget ya Alden sama Katri pengalamannya. Dua-duanya ternyata ini membuktikan bahwa ini mereka ini Gen Z yang memang mencoba untuk membangun Indonesia.
2: Benar.
0: Ya, jadi kalau ada Gen Z di sana yang selalu head komen di setiap postingan pemerintah lah apalah itu Gen Z yang gabut lah ya istilahnya.
2: Lagi rebahan itu kak.
0: Gabut banget ya, random lah ya. Nah, ini kan tadi Alden sama Kak Tri ini udah ngejelasin nih banyak karya yang sudah dihasilkan. Tapi namanya Gen Z dan namanya manusia pasti ada fase up and down-nya.
2: Iya,
0: bisa diceritain gak sih saat-saat fase up and down itu untuk tetap terus maju, untuk tetap terus berkembang, ini kayak gimana nih ngatasinnya dari Alden boleh?
1: Oke, karena setiap manusia juga punya kayak roda ya kak, kadang kita di atas, kadang di bawah, tapi saat saya berada di masa-masa yang lagi down-down banget nih kak, saya itu termasuk orang yang kita bahas lagi haus validasi. Jadi kalau kita lihat di sosial media saya kak, saya ngepublikasiin semua pencapaian saya di sana. Nah pada saat lagi down, saya buka sosial media saya. Saya lihat itu, oh kemarin aku ngadain ini, kemarin aku lakuin ini. Oh ternyata aku gak ini, ternyata aku juga berguna, ternyata aku bisa kok. Jadi itu jadi tolak ukur saya untuk menjadi melangkah. Nah apa kemudian menjadi hal yang membuat saya bangkit lagi kak? Saya itu dari kecil sudah dikasih pemahaman, sedikit menyinggung ya kak, saya anak tunggal kak, saya tidak punya saudara sama sekali, jadi saya termasuk orang yang memendam, saya tidak punya tempat untuk berbicara, saya tidak punya tempat untuk bercerita karena saya sendiri. Nah tapi karena kesendirian itu membuat saya kuat, karena menurut saya nih kak, kita gak bakal tahu bagaimana itu putih kalau kita belum tahu bagaimana itu hitam. Kita gak bakal tahu bagaimana itu terang kalau kita belum pernah ke tempat yang gelap. Jadi itu sih kak.
0: Oke, wah memang kita ya kayak roda ya kehidupan.
2: Benar,
0: ya. Berputar kadang di atas, kadang di bawah ya. Masalah di atas gak usah diceritain lah, semua orang udah bisa lihat gitu ya.
2: benar,
0: fase di bawahnya itu yang memang harus dibangkitkan kembali. Kalau dari Kak Tri gimana nih?
2: Ya setelah di dewasa ini kayak agak berat sih sebenarnya. Up and down itu pasti kita lewatin. Dan aku pun sebenarnya kan udah beberapa kali lewati fase itu. Mulai dari fase yang semangat tentang apa yang mengejar cita-cita. Kemudian cita-cita yang kita kejar ternyata belum bisa kita dapat karena satu dan lain hal. Dan kita harus tetap melanjutkan kehidupan yang terus harus berjalan. Terus masuk kerja dengan situasi yang corporate. Di perbankan penuh tekanan dan lain-lain. Ya udah kita kayak gini aja udah. Hidup ini sudah selesai, sisa kita harus survive, menabung, nikah, punya anak dan selesai. Ternyata Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Mungkin beberapa tahun yang lalu saya dikasih lagi jalanan bahwa Tris kamu jangan datar-datar kayak gitu hidupnya. Kamu keluar dulu dari tempat itu, cari sesuatu yang lebih menantang lagi. Akhirnya saya keluar dan kemarin ada untuk rekrut pendaftaran dari Duta CBP yang saya ikuti baru-baru dan alhamdulillah saya jadi winner. Itu sebenarnya saya gak ada rencana untuk ikut kak sama sekali, apalagi teman-teman yang ikut itu semua di rentan usia yang jauh di bawah saya kak, dan itu sumpah membuat saya sangat insecure.
0: Ya pasti ya perbedaan umur ya,
2: ini perbedaan umur dan sudut pandang kita juga pasti berbeda, Kak. Yeah. Cerita kita juga pasti berbeda. Meskipun kita masih di rentan generasi yang sama, mm-hmm. tapi rentan generasi ini ada beberapa hal yang memisahkan kita selama beberapa tahun itu. Tapi kemudian kemarin saya juga, karena kemarin saya ikut acara BE juga, yaitu acara Festival Ekonomi Syariah di Lombok. Mm-hmm. Kemarin pas di Lombok itu saya ketemu sama teman-teman lama, Kak, teman-teman MC yang udah pensiun juga, mm-hmm. tapi udah selesai juga sama korporatnya mereka. Mm-hmm. Mereka juga beberapa sudah kembali ke dunia seni, kembali mm-hmm. ke jalan yang benar istilahnya kalau kami di dunia seni, Kak. Terus kami saling menyemangati waktu itu. Tris, aku udah lolos di sini. Kamu coba deh itu, siapa tahu kita bisa ketemu lagi. Aduh, gimana sih, di usiaku udah energi udah agak kurang nih, apalagi di usia-usia saya mungkin distraksi udah ada banyak ya, Kak. Udah ada banyak, mungkin ada di usia saya dan udah ada cicilan, Bro. Yang harus dipikirkan lebih dari eksistensi itu. Jadi butuh energi yang lebih banyak lagi untuk ikut ini. Tapi teman-teman yang lain udah pada support, ya udah sampai ditelepon, Tris, di daerah kamu hari ini terakhir pendaftarannya, harus kamu daftar, Tris. Aku baru belajar hari itu, aku gak belajar sama sekali, Kak. Yaudah pas presentasi di BI itu, Kak, saya cuman nyangkutin tentang rupiah dan kehidupan sehari-hari, bagaimana relate-nya rupiah, kehidupan sehari-hari, bagaimana kita sebenarnya mencari uang itu selalu, kita menginginkan uang itu dari kecil, kita nangis karena gak dapat duit, kita kerja siang, sore, malam, sampai gak tidur karena duit, tapi kita, sebagian besar dari kita gak ngerti gimana cara menjaga duit itu biar lebih banyak masa pakainya, wow. biar lebih lama lagi dipakai sama masyarakat. Nah, dari itu saya akhirnya semangat lagi, balik lagi, akhirnya memuncak lagi semangatnya untuk ikut. Alhamdulillah kemarin bisa dapat winner dan insya Allah di bulan depan Agustus mewakili Sulawesi Barat di nasional di Festival Verbi, Festival Ekonomi dan lain-lain. Saya kepanjangannya apa? Untuk ketemu sama teman-teman 33 provinsi di sana dan diskusikan tentang rupiah.
0: Wah, keren
2: dan
0: banget.
2: Dan menjaga rupiah agar rupiah ini bisa tetap terpakai dan tetap layak meskipun telah lama.
0: Wah, keren. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata ini narsum kita ini benar-benar menggugah selera ya. Sampai akhirnya saya kepikiran apakah saya di umur segini masih kurang pengalaman gitu. Oke. Nah, ini Kak Tri dan juga Kak Alden ya, udah ceritain tadi seperti apa up and down-nya juga ya, benar, udah ceritain ya. Juga tadi hasil karya-karyanya juga, melihat Indonesia dengan caranya mereka juga sudah diceritakan juga. Tapi kalau untuk teman-teman se-circle ini pasti ada aja yang pro kontra ya, kalau misalkan bahas Indonesia ya, gak semuanya memang dia terima-terima aja apapun tadi positive vibes yang udah kalian kasih tuh gak semua tuh terima. Benar, gitu ya. Cara kalian untuk nanggapin teman kalian yang gak sejalan dan lebih banyak head komennya ke Indonesia tuh kayak gimana, dari Kak Tri dulu, Mas?
2: Oke, memang nggak sih, Kak, nggak dipungkiri beberapa teman-teman ada yang head sama Indonesia. Sebenarnya itu lebih kita nggak bisa nyalahin karena karakternya mereka masing-masing berbeda mungkin.
0: Iya, betul.
2: Dan saya juga nggak bisa judge dia karena saya nggak tahu teman-teman ini caranya untuk tetap bisa hidup sampai sekarang seperti apa. Mungkin ada luka lama yang pernah terjadi sama beliau sehingga dia head. Mungkin ketemu sama oknum-oknum ada di Indonesia ini yang menjatuhkan mental dia, mereka. Sehingga mereka memutuskan untuk I'm gonna go from Indonesia. Aku gak mau tinggal Indonesia karena hal tersebut. Tapi menurut saya sebagai generasi yang muda, teman-teman generasi muda mungkin ada yang nonton, pasti banyak yang nonton. Kita gak pernah bisa tuntut orang untuk pro dengan kita. Kita gak bisa buat orang cinta dan berpihak sama kita, tapi kita bisa melakukan hal terbaik untuk siapapun termasuk Indonesia, dan saya yakin saya punya Tuhan yang akan membalas semua kebaikan atau keburukan yang terjadi kepada diri saya, seperti itu sih, Kak.
0: Wah, keren banget ini ya.
2: Iya.
0: Ini betul-betul menggambarkan kedamaian yang ada di Indonesia. Iya.
2: Aku orangnya damai, Kak, cinta damai.
0: Cinta peace, love and gaul, tau gak?
2: Tahu lagi ya.
0: Bukan zamannya sih, oke. Okay. Dari Alden nih, gimana nih Alden, menanggapi teman yang mungkin kontra nih sama kamu nih?
1: Iya, tentunya dalam circle nih, Kak, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang sependapat sama kita, ada juga yang bakal, ih apa sih, gak gitu ya. Nah, cara saya menanggapi adalah dengan membuktikan bahwasanya ini loh Indonesia sebenarnya, meskipun kemudian bakal kebanting dengan apa yang terjadi, baik itu kasus korupsi, ekonomi, pendidikan, dan hal-hal lain. Tapi kita sebagai seseorang yang kemudian lahir, hidup di tanah kita sendiri, di tanah Indonesia, yang kemudian di masa lalu diperjuangin loh sama pahlawan.
0: Iya, iya, betul.
1: Jangan tinggal diam. Kita harus memberikan pemahaman kepada teman-teman. Jangan hanya mendengar, melainkan mari kita bersama merangkul teman-teman yang kemudian berbeda pendapat dengan kita. Jangan memaksa bahwa kita harus memiliki pendapat yang sama. Melainkan berikan pembuktian bahwasannya, oh sebenarnya gini loh, yang terjadi gak gini, melainkan gini. Atau kita memberikan pembuktian-pembuktian bahwa Indonesia punya prestasi di sini. Indonesia harus bangga karena kita punya ini. Paling itu sih, Kak.
0: Wah, keren banget ini ya dari perbincangan kita sama Kak Tri dan Kak Alden ya. Kak Tri, Kak Tris sih sebenarnya.
2: Kak Tri boleh, Kak Tris boleh, Kak.
0: Ini
2: semuanya
0: Tris
2: boleh.
0: Panggilan gaulnya ya.
2: Oh, kalau misalnya cepat-cepat ngomongnya panggil Tri aja.
0: Oke. Nah, terakhir nih, untuk tuh menuju Indonesia emas nih yang tadi udah kalian gadang-gadangkan 2045, harapannya nih semoga seperti apa nih? Apakah teman-teman kalian supaya ayo kalian gak boleh kontra atau seperti apa nih dari siapa?
2: Saya aja, Kak.
0: Okay. Boleh, silakan.
2: Untuk kedepannya untuk teman-teman generasi muda, kesempatan selalu terbuka. Jangan sia-siakan kesempatan yang di depan mata karena kita gak bakalan bisa, kita bisa rencanakin hidup kita untuk seperti apa. Kita bisa berencana tapi jalan takdir itu selalu berbeda sama rencana, Kak. Betul. Jangan terlalu banyak memilih. Lakukan apapun yang ada di depan mata, siapa tahu itu adalah potensi kalian yang sebenarnya dan belum kalian tahu. Pokoknya cakep. Jangan sampai lolos.
0: Cakep banget. Dari Alden, silakan.
1: Gimana tadi, Kak?
0: Harapannya, oh, ya, Alden. Harapannya,
1: sorry, aduh. Ya, nah, harapan saya sendiri terhadap Gen Z, mari kita bersama mencinta Indonesia karena kita lahir, kita berkembang, kita bakal hidup di sini. Ini tanah kelahiran kita, untuk itu mari kita cintai, mari kita pupuk bersama menuju Indonesia emas. Jangan membiarkan 2045 menjadi Indonesia cemas, melainkan mari bersama kita melangkah. Meskipun

0: sudah bersedia hadir ke podcast kami di Bincang Seru. Nanti jangan bosan-bosan kalau kami undang lagi buat ngobrol-ngobrol.
1: Pasti Kak,
2: nggak bakal seru. Bosan sih Kak.
1: Pokoknya sisa di kuling aja Kak. Oh, ini kan aku baru pertama nih Kak.
0: Iya.
1: Nanti kedua, kita... ketiga, kelima, kapan Kak?
0: Oke. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa dan pendengar RRI yang sudah dari tadi nemenin kita ngobrol-ngobrol bareng sama kedua narasumber kita. Kalau gitu saya Indah pamit dari podcast Biru Bincang Seru. Sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
11: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, ampun. Pintar.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Duwita Ardiana, dan pagi hari ini saya kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI, sebuah program yang akan membantu Anda dan juga menjembatani Anda terkait dengan berbagai aspirasi dan aduan mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Jadi bagi Anda pendengar yang memiliki aduan dan juga aspirasi mengenai pelayanan publik, bisa jadi seperti keadaan lingkungan yang ada di sekitar Anda, sampahnya menumpuk, atau krisis air bersih yang ada di sekitar tempat tinggal Anda, boleh disampaikan pada kami di 0426232443. Atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Kami tunggu aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, dan kita jeda dulu sejenak.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Duita di program acara Halo RRI yang akan membantu Anda untuk menjadi jembatan antara berbagai permasalahan Anda mengenai pelayanan publik dengan instansi-instansi terkait. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan keluh kesah mengenai pelayanan publik, nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Bisa melalui telepon ataupun chat di WA, yang nantinya kalau melalui chat ini harap Anda menyertai dengan foto ataupun video pendukung agar nanti saat kami meneruskan kepada instansi terkait nih lebih tepat sasaran lagi, dan nanti solusinya nih bisa tepat untuk kita semua. Nah, mendengar, berbicara di bulan Juli hingga Agustus ini, memang beberapa kejadian mengenai karhutlah kerap kali terjadi di beberapa titik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Dan terkait dengan hal tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju saat ini masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanganan kebakaran. Termasuk juga dengan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi belakangan ini. Dan saat ini Damkar di Kabupaten Mamuju hanya memiliki 4 unit armada yang digunakan untuk menangani berbagai kejadian kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. Tentunya kita semua berharap nanti semoga kedepannya armadanya dapat bertambah sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Mamuju. Dan yang paling penting adalah kita semua berharap dampak dari kemarau panjang ini bisa segera berakhir, dan masyarakat yang terdampak dari karhutla ataupun masalah kekeringan, krisis air ini juga bisa segera terselesaikan dengan baik. Nah, untuk itu, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluh kesah Anda, boleh menyampaikan melalui Pro 1 RRI Mamuju, karena kami akan menjadi jembatan dan juga akan menjadi salah satu penghubung antara permasalahan Anda dengan instansi terkait.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tong sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Kembali masih bersama saya, Duwita Ardiana, dalam program acara Halo RRI. Pendengar, masih berkaitan dengan beberapa kejadian mengenai karhutlah yang terjadi di sekitar wilayah Sulawesi Barat dalam beberapa waktu belakangan. Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa akan menindak tegas pelaku pembakar hutan dan juga lahan. SDK mengungkapkan bahwa pihak kepolisian daerah atau Polda dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat telah menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dan juga menindak tegas pelanggaran hukum terkait dengan karhutlah. Selain itu, selain terfokus pada penanganan api, Pemprov Sulawesi Barat juga bergerak cepat dalam mengamankan sektor pertanian dari ancaman kekeringan akibat dari dampak musim kemarau panjang dan juga bencana karhutlah. Dan pendengar, hingga saat ini terdata kurang lebih ada 3.000 hektar lahan persawahan warga yang terancam. Untuk meminimalisir potensi gagal panen, pemerintah daerah saat ini tengah mengoptimalkan penyaluran bantuan sarana dan prasarana pengairan ke beberapa lahan-lahan yang terdampak. Dan lebih lanjut, Gubernur juga akan berupaya untuk meminimalkan 1.000 hingga 2.000 hektar dari sawah yang terdampak kekeringan bisa ditangani dengan bantuan pompa air serta memanfaatkan armada tangki air yang telah tersedia. Tentunya berbagai upaya ini demi kebaikan untuk seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Dan semoga saat Anda pendengar melihat ada gerak-gerik di sekitar wilayah lingkungan Anda yang mencurigakan untuk melakukan pembakaran lahan dan juga hutan, ini bisa dilaporkan ya, karena sudah disampaikan juga oleh Bapak Gubernur Sulawesi Barat, Bapak SDK, bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan ini bisa ditindak tegas dan akan segera ditindak tegas. Untuk itu saya masih menanti aduan dan juga aspirasi dari Anda pendengar di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909996. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis, kebutuhan hidup nah mau karmana.
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat dip akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tang toh.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, waktu telah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang berarti kebersamaan saya Dwita Ardiana menemani Anda dari subuh dan juga tadi di program acara Halo RRI harus segera berakhir. Namun bagi Anda yang memiliki aspirasi ataupun aduan mengenai pelayanan publik dan belum berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung, nanti boleh mengirimkannya melalui chat di WhatsApp. Di WhatsApp di nomor 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga nanti Anda boleh mengirimkan foto ataupun video pendukung dari aduan dan juga aspirasi Anda. Dan yang paling penting disertai dengan alamat yang jelas ya, dari desa mana, kabupaten mana, dan juga nanti aduannya seperti apa begitu. Boleh kami nantikan terus karena Halo RRI hadir setiap hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata saya Dwita Ardiana pamit, namun tetap bersama kami karena setelah ini juga masih akan ada beragam program menarik lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.
1: Fakta. Baik, Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kembali bersama saya Duita Ardiana. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Anies Baswedan hadir dalam setiap unjuk rasa anti pemerintah bersama BEM UI pada Sabtu 22 Agustus 2026. Faktanya, klaim foto Anies Baswedan pada saat demonstrasi BEM UI adalah hoax. Dilansir dari laman komdigi.go.id, Anies Baswedan dalam foto tersebut bukan saat unjuk rasa BEM Universitas Indonesia, melainkan foto itu terekam saat Anies usai menjadi pembicara kuliah kebangsaan bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2023. Beralih ke informasi berikutnya, beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan disertai dengan narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank atau dan IMF, Menkeu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan juga thumbnail unggahan tersebut. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan juga potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait dengan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Demikian rangkaian informasi Cek Fakta untuk hari ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026 yang telah kami rangkum dari laman komdigi.co.id. Nantikan terus beragam informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Cek Fakta.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dwita Ardiana di siang hari ini dalam program acara Indonesia Sehat. Dan di hari ini, di hari Jumat 28 Agustus 2026, saya akan mengajak Anda dalam majalah udara Indonesia Sehat dalam topik musim kemarau DBD tetap mengintai, kenali bahaya dan juga cegah sejak dini. Pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa di musim kemarau seperti saat ini yang biasanya kita khawatirkan atau yang memang sudah banyak terjadi ini masalah terkait dengan kekurangan air ataupun juga risiko dari kebakaran hutan dan juga lahan. Namun ada satu ancaman yang ada di bidang kesehatan yang tentunya tetap perlu kita waspadai, yaitu terkait dengan demam berdarah dengue atau DBD. Dan banyak yang menganggap bahwa nyamuk penyebab DBD ini hanya perlu diwaspadai saat musim hujan. Namun ternyata tidak sepenuhnya tepat ya, karena genangan air yang ada di sekitar rumah atau tempat tinggal Anda, juga yang ada di tempat-tempat penampungan air maupun wadah-wadah yang tidak terpakai tetap bisa menjadi salah satu tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah, untuk itu, selama kurang lebih 40 menit ke depan, saya akan memandu majalah udara Indonesia Sehat dengan topik musim kemarau DBD tetap mengintai. Untuk itu, tetap bersama kami hanya di Pro 1.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Duita Ardiana dalam Majalah Udara Indonesia Sehat. Untuk hari ini, siang hari ini di tanggal 28 Agustus 2026 di hari Jumat. Nah, pendengar, berbicara mengenai DBD, salah satu hal penting adalah dalam mencegah DBD yaitu mengenali lingkungan yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Untuk mengetahui lebih jauh seperti apa resiko DBD yang terjadi di musim kemarau ini, tanda-tanda yang perlu diperhatikan, serta langkah pencegahannya yang bisa Anda lakukan di rumah nih pendengar, ada penjelasan yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Triputra SKM yang merupakan ahli pertama epidemiolog kesehatan surveillance dari Puskesmas Rangas. Untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama seperti apa pemaparannya sesaat lagi.
1: Sebenarnya dari dulu itu sudah ada, hanya di era sekarang ini kita melupakan karena hal-hal seperti itu sangat sulit dilakukan masyarakat. Sebenarnya yang paling penting itu pencanangan-pencanangan program itu sejak dulu ada, yaitu 3M plus itu yang paling penting, itu pencegahan yang sangat paling efektif itu tadi. Menguras, menutup, dan mendaur ulang, dan plusnya paket kelambu atau lotion obat nyamuk, begitu Ibu.
2: Oke, kalau kondisinya yang terkini di sekitar wilayah Mamuju seperti apa?
1: Untuk kondisi untuk di sekitar wilayah Mamuju, alhamdulillah untuk terkait penanganan DBD dari Puskesmas Rangas awalnya sudah efektif dilakukan, tapi untuk kondisi dan keadaan lingkungan di masyarakat itu masih kurang kesadarannya, Ibu.
2: Iya, harapannya Pak ke depannya untuk masyarakat?
1: Ya, harapan saya kepada masyarakat sebaiknya kembali kita tiap minggu dilakukan pembersihan 3M plus tadi. Bak-bak mandi selalu dibersihkan, kemudian wadah-wadah air yang kita tampung di depan rumah itu usahakan ditutup, dan barang-barang bekas yang tidak dipakai, jangan sampai barang-barang bekas di rumah itu yang tidak terpakai itu bisa menampung air hujan. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian pada saat kita mau tidur itu usahakan rumah dalam keadaan bersih, jangan ada pakaian yang bergelantungan. Karena itu bisa mengakibatkan lagi, meskipun ini keadaan bersih, rumah tak bersih, kita kelihatan rumah tak, tapi masih banyak pakaian bergelantungan, itu bisa tempat sembunyinya nyamuk DBD.
0: Nah, pendengar, demikian tadi penyampaian atau pemaparan mengenai informasi terkait dengan risiko DBD yang terjadi di musim kemarau ini yang disampaikan oleh Bapak Adi Triputra SKM, ahli pertama epidemiolog kesehatan surveillance dari Puskesmas Rangas. Dari penjelasan tersebut kita jadi memahami ya bahwa ternyata perubahan musim ini bukan berarti kita boleh lengah terhadap penyakit DBD, dan justru yang biasanya kita ini mengira bahwa DBD ini hanya terjadi di musim hujan, tapi ternyata di musim kemarau ini juga harus kita waspadai, dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar rumah Anda pendengar nih harus tetap dalam kondisi yang bersih, termasuk tadi disampaikan juga bahwa baju ataupun pakaian-pakaian yang menggantung di sekitar kamar atau tempat tinggal Anda ini perlu diwaspadai ya, karena menjadi salah satu sarang dari nyamuk. Oke, kalau begitu kita jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah. Daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

0: Kembali masih bersama saya, Duita Ardiana, dalam dialog, maksud kami dalam majalah udara Indonesia Sehat untuk hari ini dengan topik kita terkait dengan DBD. Nah, pendengar, berbicara mengenai DBD tentunya hal ini bukan hanya menjadi persoalan ketika seseorang sudah mengalami demam ataupun ada gejala-gejala lainnya. Nah, pencegahan tentunya perlu dimulai dari lingkungan tempat kita tinggal dan sedini mungkin ya untuk pencegahan ini ya, supaya tidak sampai terjangkit baru kita melakukan pencegahan. Namun, seberapa jauh masyarakat memahami bahwa risiko DBD tetap ada meskipun musim kemarau? Dan apakah masyarakat sudah rutin untuk memeriksa tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk? Berikut kami hadirkan pendapat masyarakat yang berkaitan mengenai DBD.
1: Dulu saya pikir DBD itu terjadi kalau musim hujan saja. Tapi ternyata nyamuk tetap bisa berkembang biak selama ada tempat yang menampung air. Jadi, menurut saya kita tetap harus waspada meskipun kondisi cuaca sedang berbeda seperti sekarang ini. Saya rasa mencegah DBD bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat juga punya peran besar. Kalau lingkungan rumah bersih, tapi lingkungan sekitar banyak genangan, tetap saja ada risiko untuk terkena DBD.
0: Ya, pendengar, itulah pendapat dari masyarakat mengenai pencegahan DBD yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Nah, bagaimana dengan kebiasaan Anda, pendengar, yang ada di lingkungan? Apakah Anda masih rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk meskipun saat ini sedang musim kemarau? Dan apakah Anda, pendengar, juga pernah menemukan tempat-tempat di sekitar rumah Anda yang ternyata nih dapat menjadi sarang atau tempat berkembang biaknya nyamuk? Untuk itu kami ingin mendengarkan pengalaman dan juga pendapat Anda. Nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909996. Kami kembali jeda lagi dan tetap bersama kami.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbicara mengenai DBD tentunya hal ini dapat kita cegah bersama ya, jika kita mau peduli dan bergerak sejak dini. Musim boleh berganti antara musim kemarau dan juga musim penghujan, tetapi kewaspadaan terhadap kesehatan tentunya harus tetap terjaga dan menjadi hal yang paling utama. Yang paling utama dan juga yang paling mudah untuk bisa dilakukan ini dimulai dari lingkungan terkecil kita nih, yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal Anda. Dari rumah sendiri, kita wajib untuk membersihkan, memeriksa, dan juga memastikan bahwa tidak ada tempat-tempat yang dapat memungkinkan untuk menjadi sarang nyamuk. Dan jangan lupa juga pendengar, ketika muncul gejala penyakit, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal Anda. Kalau begitu akhir kata, saya Dwita Ardiana pamit dari Majalah Udara Indonesia Sehat untuk hari ini. Tetap jaga kebersihan, tetap waspada, dan selalu menjaga kesehatan Anda pendengar beserta keluarga Anda. Akhir kata, saya Dwita Ardiana pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 08121026 9043.
1: RRI Mamuju,
0: sekali di udara, tetap di udara.

Kenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya.
6: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengar pelaksanaan siaran langsung dari ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitul Anwar Mamuju.

0: يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lewat mimbar setiap khatib mengingatkan kita, tidak ada wasiat yang paling indah, tidak ada wasiat yang paling penting kecuali wasiat tentang takwa. 245 kali Allah mengulangi perintah tentang takwa dalam Al-Qur'an sebagai ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia adalah yang bertakwa kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Persiapkanlah bekalmu dan sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada dua kebutuhan dasar manusia yang diciptakan oleh Allah dan keduanya saling melengkapinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kebutuhan dasar pertama manusia adalah hilangnya rasa lapar, butuh akan makanan. Dan yang kedua, wa amanahum min khauf, terbebasnya hati daripada rasa takut. Keduanya saling melengkapi. Kalau seseorang itu kenyang, tapi berada di bawah ancaman orang lain, maka sulit dia mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebaliknya, walaupun dia merasa aman, tapi ketika perutnya tidak terisi, juga sulit untuk dia merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, Arba'un man u'tiyahunna, faqad u'tiya khairat dunia wal akhirah. Empat hal yang apabila diberikan kepada seseorang, empat hal yang apabila dimiliki oleh seseorang di antara umatku, faqad u'tiya khairat dunia wal akhirah, maka sesungguhnya dia telah memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Satu di antaranya kata Nabi, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur kepada Allah, hati yang tenang, hati yang bahagia. Karena bagaimanapun seseorang itu berada di istana yang mewah, berada dalam pengawasan yang ketat, berada pada materi yang paling banyak, tetapi dia mengalami kegelisahan hati, dia tidak menemukan ketenangan jiwa, maka sulit dia akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Pertanyaan terbesar kemudian sidang jamaah Jumat yang berbahagia, apa yang membuat hati ini sulit untuk merasakan ketenangan? Apa yang membuat hati ini sulit untuk merasakan kebahagiaan dalam hidup ini? Tidak lain dan tidak bukan karena dosa yang kita kerjakan, karena maksiat yang kita lakukan. Dosa atau perbuatan maksiat adalah bukan hanya sekedar catatan buruk daripada sebuah amal kita. Dosa dan maksiat bukan hanya sekedar menambah daftar panjang catatan keburukan yang kita lakukan. Tapi sesungguhnya dosa itu adalah penyakit yang setiap saat akan menggerogoti kebebasan jiwa. Dosa itu adalah beban, akan menghimpit kebebasan hati kita, menghimpit kebebasan jiwa kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka jiwa kita pasti akan semakin tertindas. Hati kita pasti akan merasa terkurung. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengingatkan kita. Ketahuilah wahai umatku, sesungguhnya setiap dosa yang kamu kerjakan itu adalah ibarat satu titik hitam yang engkau goreskan dalam hatimu. hari ini engkau, hari ini kita lakukan dosa, maka satu titik hitam di hati kita. Sore kita kerjakan dosa, bertambah lagi satu titik hitam di hati kita. Besoknya kita mengerjakan dosa, maka bertambah lagi titik hitam dalam hati kita. Semakin banyak dosa yang kita kerjakan, maka semakin banyak titik hitam yang berada dalam hati kita. Hati kita akan kotor. Hati yang kotor akan melahirkan prasangka yang kotor. Hati yang kotor akan melahirkan pikiran yang kotor. Hati yang kotor akan melahirkan tutur kata yang kotor. Hati yang kotor akan melahirkan perbuatan yang kotor. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, hendaklah engkau menghapus titik hitam itu dengan perbuatan baik yang kamu lakukan, dengan amal soleh yang kita kerjakan. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, maka semakin berkurang titik hitam yang ada dalam hati kita. Sidang jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa membayangkan bagaimana kita bercermin pada cermin yang kotor. Kita bisa membayangkan kita bercermin pada cermin yang hitam, maka sulit kita akan menemukan kotoran di wajah kita. Ketika kita bercermin pada hati yang buruk, kita bercermin pada hati yang kotor, maka sulit kita menemukan kesalahan, sulit kita menemukan jalan kebaikan. Maka kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyiati bil hasanah tamhuha. Kata Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah sebagai obat untuk menghilangkan kegelisahan hati kamu. Dan yang kedua, gantilah perbuatan maksiat itu dengan perbuatan yang baik. Gantilah perbuatan dosa itu dengan amal soleh. Karena perbuatan yang baik, sasarannya akan menjernihkan hati kita. Suatu hari, Abdurrahman Ats-Tsunami mengunjungi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menjumpai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman Ats-Tsunami kemudian mengajukan sebuah pertanyaan. Ya ummul mukminin, ma aktsaru du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana indak? Ya ummul mukminin, doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi ketika dia bersama denganmu? Zikir apa yang paling sering diucapkan oleh Nabi ketika dia bersama denganmu? Qalat ummul mu'minin, berkata ummul mu'minin, kana aktsaru du'a, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kata ummul mu'minin, aku tidak pernah mendengarkan doa kecuali setiap sholat Nabi membaca doa ini. Ya muqalliban qulub, wahai penguasa hati, wahai penguasa jiwa, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku pada agamamu ya Allah, tetapkan hatiku kepada jalan kebaikan, tetapkan hatiku pada jalan keimanan. Karena kebaikan akan mengantar orang pada kesuksesan, kesuksesan akan mengantar orang kepada kebahagiaan. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah kemudian terkadang kebanyakan kita luput untuk memperhatikannya. Ketika kita punya sebuah emas, emas itu kita simpan dalam kotak-kotak yang kita kunci. Kotak itu kita letakkan dalam lemari, lemarinya juga kita kunci. Lemari itu berada dalam kamar, kamarnya juga kita kunci. Kamar itu berada dalam rumah, rumahnya juga punya kunci. Di luar rumah masih ada pagar, pagarnya juga kita kunci. Begitu rapatnya kita menjaga, karena begitu mahalnya emas bagi kita. Walaupun ketika emas itu hilang, kita masih punya aset rumah. Toh kita masih punya aset tabungan, toh kita masih punya aset tanah dan lain sebagainya. tapi kita begitu mengkhawatirkan akan kehilangan emas. Lalu bagaimana mungkin kita membiarkan hati kita dikotori perbuatan dosa dan maksiat tanpa kita sadari sebenarnya dosa itu akan memberikan beban dalam kehidupan kita. Dosa akan mengganggu pikiran kita. Dosa akan mengganggu kekhusyuan kita beribadah kepada Allah. Dosa akan menghancurkan rumah tangga kita, membuat kita malas untuk bekerja. Sebagai penutup, Allah menuntun kita dengan doanya, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah memberikan tuntunan dengan doa, Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami. Tidak fisik kami, ya Allah, tapi kami menganiaya dengan dosa dan maksiat yang kami lakukan. Wa illam taghfir lana, kalau bukan karena ampunanmu, ya Allah, wa tarhamna dan rahmatmu, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi di hadapanmu, ya Allah. Semoga kebaikan hari Jumat memberikan kita hidayah untuk senantiasa menjadikan momentum hari Jumat sebagai momentum untuk kita memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, mengumpulkan bekal untuk mengarungi perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من نوائز الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة
1: اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: استوى سببكم فإن تسط الصفوف عند الصلاة استقيموا واعتدلوا مون ليرسخان ليرابطكن صف في صف ينقصون

الله أكبر. الله

بسم الله الرحمن الرحيم.

صلي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله.

Ayah menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

0: bisakah kira-kira? Ya udah pangan ah. Damu tuh sirap patalo ya. Andai mah coba sih. Andai mah coba. Tidak mencerminkan sebuah akhlak. Tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan, anu ustaz, karena barakat di ujarin ini serapai. Tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini, jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap rapat lo. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah tertarik urusan bid'ah tidak bid'ah, anak anda milo lo membunuh, anda nolo inai tarik ajaran apa ini begini? Mamanya atau mama mencintai Rasulullah, tapa nasoro dek lau, narap pamital lo, naindai mianunda sitinaya naindai, soro lau sandal natau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Betul. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
1: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papa Samalabi, setiap Jumat pukul 13.30.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salah suungku iana sana luluar ya malabi iana sana tomandar si rumpa tobomod ini di Helona Jumaat tanggal 28 bulan Agustus 2026 ampunna kalender Hijriah puno dia salah 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah niran nua mudah-mudahan karebata yana sanna kareba macoa sia-sia tahu kemudian lancar-lancar itu mati jama-jama anu ni pengoloi. Alhamdulillah Rada Jumaat seperti biasa Papa sama Labi si Uloto Bomodini anang guru Pak Dr. Nur Salim Ismail MSI pengasuh Pondok Pesantren Ihya Ulum DDI Baruga Majene. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Hari ke-28 bulan Agustus sirumpa tobomo Pak Nangguru.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jumat terakhir deh.
0: Jumat terakhir di bulan iya. Agustus. Iya. Kalau Maulid masih panjang.
1: Iya, mulai Maret tuh mialo, Maulid tuh mialo.
0: Iya. Jadi hari ini topik yang saya lihat ini adalah ukuran kesalehan.
1: Iya,
0: nangiro ya.
1: Iya, meluk ni cerita soal iya. Kat saya matame mairan itu dari Quran dio amanu wa amilus salihat.
0: Iya, iya.
1: Beriman, beramal saleh. Amua sangga cerita biasa ni cerita sangga ya muruk nang mapogau apiangan. Tapi apiangan me apa di oh apa ukurannya? Apa ni pake matimban di em
0: bahwa
1: menasa mitori lana papogau uang amal saleh
0: bahwa tapi sebelumnya ukurannya apa pengertian aja lo ini kira-kira apa tadi saleh sebenarnya dalam ajaran Islam ini
1: saleh itu makna sederhananya adalah amal yang baik amal yang baik tapi anda itu susah enggak mau amal baik tapi kita juga saleh dan musleh artinya baik dan memperbaiki. Baik dan memperbaiki. Jadi di Quran mau la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak apa-apa yang ada di bumi ini setelah diperbaiki. Anu macua memang mo dani pura-pura ini. Nah, itu jadi kira-kira maknanya ruk ni sanga saleh ya apiangan, apiangan secara umum ah. Nah karena terlalu umum, nyanyi ukuran. Apa kira-kira ukuran nari kemudian metule maalain nai tahu ya ni alario di surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, mak mai ditaruh ukuran lain tapi ia muruk dan ceritain. Inna ni sanga ukuran kesalehan pertama adalah macuai papeja pun naloi pun Allah Ta'ala benar dalam iman jari manasa hidup nisanga orientasi batin bahwa rek tau tuo rini dilino andai tu tau sangga pole nariat tu batu rini tau tapi nariam bum batu membalik tau lalu pun Allah Ta'ala nah itu namanya orientasi batin kemampuan memiliki keyakinan bahwa ita turi eto napajari topung Allah Ta'ala to naparian topung Allah Ta'ala sehingga manna serio untuk apa apa re akatana pung Allah Ta'ala sehingga napapuli tori dilino sekaligus kita juga punya kesadaran tentang nati poloin neri apa-apa diam barang-barat tani poloin nai dia sikolata manara ni tau ni ni pepe oloin nai diang apa saja ni pepe oloin nai ia mur isanga ni pamacoi niak talolo macoi niak ta macoi papeja putta makanya ni tau ma warian dia tu ni sanga allori mundi yang kedua adalah ukuran kesalehan itu kepedulian jari mau womo tu tau randa sama sambayang mua andam bomi silolongan di urusan sasiepe boyata sangana ta bijabijata itu juga persoalan. Jadi baik secara ritual dan baik secara sosial. Misalnya dia tahu misalnya randa sama sambayang. Tapi mu mapawi marara sih. Itu memungi-mungi. Nah, kalau begitu berarti selesai pada satu ukuran kesalehan tertentu tetapi tidak selesai pada ukuran kesalehan yang lain. Nah, makanya mesti nih ya ni pare-pare sama cuy apa mudah-mudahan anda itu dilalan dari termasuk or, tidak masuk dalam kategori orang yang baik dalam ibadah tapi tidak baik dalam tindakan keseharian. Yang ketiga adalah istiqamah manasiri umma uwa tatai napogau parentana pun Allah Ta'ala.
0: Iya.
1: Kan dia tu duri ono ya apa wanda muri apa mi ada pengamban di pun Allah Ta'ala. Tidak, karena yang namanya perintah Allah tatak tuan dia mutaruk parentah. Maka beribadah itu siupi duri bahwa ibadah itu harus istiqamah dilakukan tetapi pada saat yang sama ibadah itu berdampak. Jari muak macoy sambayang, insya Allah macoy kerota. Kan harus semata siupi nang itu. Bahwa kesalehan-kesalehan yang kita lakukan dalam berbagai macam ibadah itu diharapkan ada penterjemahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya tidak patut untuk dilakukan. Misalnya dia tahu macoy ma ibadah tapi anda macoy perlu luariana. Atau dia tahu sebaliknya macoy perlu luar ya tapi anda minum ibadah. Nah, dua-duanya sebenarnya tidak ideal.
0: Tidak
1: untuk dicontoh. Tapi dia mau. Mua tak kalah tipat ini dia. Ya anda mengapa? Anda mengapa? Dalam pengertian begini, mua dia tahu randa sama sambayang. Anda pemacua kero-kero na ampi-ampi na lau mak banua. Maka kita berharap dengan salatnya dia akan jadi orang baik. Atau sebaliknya, mua dia tahu macoy gau na macoy kero na macoy meluluare, macoy mamboya-boyang, macoy lau disangana na sepe boyana. Tapi anda pemasambayang. Maka kita berharap kebaikan sosialnya itu akan mengantar dia menjadi orang yang taat beribadah. Jadi cara kita selalu mengajak orang. Jangan langsung membuat garis pembatas. Mu andai mas sambayang andai macoa, mu mas sambayang ni macoai. Atau apa gunanya sembayang kalau tidak baik? Apa gunanya berbuat baik kalau tidak sembayang? Jangan suka membuat sekat-sekat begitu.
0: Betul.
1: Nah, yang keempat, menepati janji. Nah, itu menepati janji. Menepati janji apa saja, mau tadi anu maran ni si kecu-kecu lah, si rupa itu mau pura asara. Maka itu dari umat salam, biasa itu mau insya Allah. Ternyata ro insya Allah, batuan dari batuan modern ni teru insya Allah, anda tu mah janji ya. Nah, padahal lo isa gak insya Allah, artinya, ni patu macuai ru elok tak kata tapi elok to sirup pemak pura asar insyaallah nasabi pun Allah Ta'ala. Tapi sekarang berubah do isa insyaallah dapat ranu bega mana boleh Nah itu yang selanjutnya yang kelima itu adalah sabar pa itu tore maol maolo de atau tuan dini dilino mani malah de masih pa dia apalagi te banyak hal yang memungkinkan kita ini menjadi orang yang tidak sabar. Yang untuk dari Quran Nawa wasta'inu bisabri wassalah pirotulu nu launi tidak dua persoalan yaitu asak barang anak sambayang. Mengapa Pak dia tu sabar tak karena dia mas sambayang akhirnya anda sabar dia tu turandasa mas sambayang tapi anda sabar menjarin dia mas sambayang. Jadi dua ini kekuatan besar bagi kita, modal besar bagi kita, sabar, salat, salat, sabar.
0: Jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu nih.
1: Penolong. Iya.
0: Ya, anak guru. Apa dia ndo jali mangipe di aruh he? Dia diundang minta mami mando. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi. Iya. Tuh balani pekurangan di mambana, iya.
2: Iya tuh.
0: Iya.
2: Tapi ayah merasa lebih boleh usah di BSI main abah itu
1: ustaz. Jadi alhamdulillah.
2: Tapi ya alhamdulillah. Mai sana tuan peram ini di desa kami ustaz. Dari dia ini lo ubi kuliahnya we. Muak di teru atau tahu leh masam bayan. Nah pokok nama masam bayan ni macosan. Nah.
1: Iya.
2: Tapi dia tu teru kerana militer itu pernah. Anda menghormati tetangga na apa? Pokoknya sematanya na sama nara. Biar tuai mangale-ngale mas sembahyang tapi dewek macuana lo rupa tahu. Jari tiapa tuai dalam Islam di podcast di terima kasih banyak. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul Rahim di Balanipa. Iya, diampa seto. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, silakan.
1: Anuri re, re re.
3: Baik.
0: Sema.
3: Apalagi yang.
1: Campur lagi.
0: Oh,
1: campur lagi.
0: Oh iya iya iya. Silakan silakan.
3: Assalamualaikum nunggu dia.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya dan David tuh nunggu dia mau nggak dong ya, dia nggak mau. Mas sembahyang atau makin sembahyang dari palololongnya dia nang guru dia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Di bang teh ini
1: nang sembahyang ini makin dia sembahyang.
0: Iya iya iya.
1: Itu betul lepas tereka.
0: Iya iya. Iya.
1: Ya.
0: Langsung ya di dua
1: penerima. Pak ini sama nih Pak Rahim deh.
0: Pak Rahim Balani Pak.
1: Nah begini Pak, dua-duanya masalah ini sebenarnya tidak ideal, tidak untuk dicontoh dua-duanya sehingga mak wai tahu tidak menjadi menarik mua dia randa sama sambayang andai macua gauna atau dia tu macua gauna tapi andai mas sambayang dua-duanya memang tidak untuk dicontoh apa-apa nih di tenak batang alawi mati 10 nih
0: ya toh mati
1: 10 nih jadi gini tapi andai sekali lagi saya katakan andai tu malah map pasti apa namanya mapasi lapo de apa-apa de mapasi tandu de dua cerita dua-duanya memang harus ia murid tugas tadi matto mau ben ni to mesa mesa kapung ia murid tugas tadi ni rende maco de pakaput tadi tua maco sambayan anda pe maco pauna anda pe maco kero anda pe maco sipak na ya tulu ni rendeng ari-ari mi me apa carana pak mu tapa ni pasai syarat uni tai atau dia to macoa macoa miampe-ampe na macoi mapau tapi anda pe turu randa sama sambayang ya ni rende macoa di mu dia paralu na warian de melo si pauan di pa na mu di si pau itu di masih gi ya ha itu kan caranya begitu kan mengkondisikan kan i tadi tulu biasa to rio mali ali vega ma ita to macoa apa nak normal menjadi to macoa ndak bisa karena semua orang butuh proses menjadi orang baik. Jadi ni pasok naimi di biarkan masyarakat itu dengan segala macam kekurangan dan permaklumannya ya na tepate tom tari onariat tu majimajiris na masing-masing ga menjadi to macoa nariat to tu ya apa boleh buat lembas payallo mane mau apa malak palaka menjadi to macoa ya apa palaka di anak 50 tahun tondam menjadi to macoa
0: iya iya
1: nah itu kemudian dari apa arbain inna sambayang inna make dia sambayang begini memang di dalam Al-Qur'an tate taruh dia nirani lu aqimus shalah. Do ni sang aqimus shalah mu ni wasaman dari ke dia ni sambayang.
0: Dirikanlah salat.
1: Dirikan salat. Tapi saya tidak mau terjebak dalam urusan masyallai hakikinna. Masih waroi hakikinna karena begini. Dia tu nari apa namanya? Mabi-mabi itu dia. Dia ni sanga qaumun wasalu bikaramatillahi ta'ala ila ta'atillah. Dia tu memang tahu narua memang di tiap masa emak ni mas sambayang. Nah tarima memang doa nak pokoknya dilalami rapik memang Allah Ta'ala. Tapi ingat yang kedua dia tu qaumun wasalu bita'atillahi ila karamatillah. Dia tu tahu memang mesti makare sepas sambayang no. Tapi dapat turan no, dari Tuhan di tu pamase mulolonga. Jadi dua hal ini kadang kala kan melo bege tu tapa kalas anang SD padahal mau TK andapa. Nah itu kalau begitu cara yang kita bisa lakukan adalah niola miri tenna nama uai saya anda pe tu bisa melamba ya lele ribatismu nah, kan begitu artinya lebih baik kita memaksa diri menjadi orang yang baik daripada terlalu ikhlas tetap sebagai orang yang jelek
0: kan
1: gitu jadi karena begini Pak Ita tu dek tomandar biasa tu tahu masa weger ni carita mesa apiang anu pak kamalang sambayang me apa padahal sebenarnya dia tuan di tu mesa waktu di oh dia tu dek di Quran apa wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira muana lambi tu mita waktu nanan nayo pamase pung Allah taala sama nyaman na mas sambayan no. Mau tarik mau ondam sama nyaman na sebab na poelo mi pung Allah taala itu
0: tapi proses
1: ya. proses itu kan
0: ya. Terima kasih di dua penelpon dingena Pak Rbaim pe Pak Abdul Rahim diterima Bomo langsung di Boko. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ye. Yeah.
4: Assalamualaikum Nang Guru.
1: Waalaikumsalam. Ya Puang.
0: Ya. Boleh anu dia.
4: Boleh dilape we campur.
0: Oh, lape. Iya, lape. Ya. Silakan, silakan.
4: Ya, ndak jam lah kredit tu dek we.
0: Iya, iya, iya.
4: Anu di edan dek biasa urang imanguan ni. Imanguan.
0: Ya apa nak gua?
4: Daru lo pas sambanya mana pula dua rayang. Seperti contohnya Pak Wotor, Pandundu tu tau ini yang. Ya, si mak ndak mau cari paramu kau tahu. Ya, iya mau dong mau penjelasannya ini Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Lah kuil sambayang Pak. Oh iya iya. Terima kasih Pak Muhlis. Di Lapeo. Berikutnya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Diulangi kembali yang masuk di nomor seluler ini agak loading saya lihat ini komputernya. Ya. Assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
5: Dengan Medi Parma di Polman.
0: Medi Parma di Polman, ya. Silakan, Parma.
5: Iya, di sini sempat tadi tentang sholat ya. Minggu kemarin atau Jumat lalu ada khatib yang apa yang berada di mimbar hampir satu jam. Ya taruh dibilang 55 menit begitu. Jadi bagaimana ini? Yang pertanyaannya di dalam khutbah Jumat itu maksimalnya berapa menit baru kita sholat? Begitu. Jadi barangkali bisa ada pencerahan dari Pak Ustaz. Ya seperti itu karena kemarin itu warga resah karena ini lama begitu. Jadi bagaimana solusinya? Apakah memang ada waktu yang tepat berapa menit khutbah maksimalnya hari? Demikian. Silakan dilanjut. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Matiin dulu tutup nak ulang KB kasih.
1: Iya.
0: Kubaca tahu betul kali dia minta sama di WA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sube di Haji Tondeng di Sidrap.
1: Wih,
0: deh. Nakua, apakah ada zikir yang bagus yang bisa kita baca kalau sudah melakukan salat tahajud? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, betul. Sebelum panel berikutnya.
1: Yang pertama
0: apa tadi ngena Pak Muhlis masalah sembahyang tetapi mengapa teh? Dekat ada mau sembahyang ya Pak.
1: Dan merupa sembahyang. Itu kan begini Pak, mesarup pendapat. Tapi kan muak mapurau mi tahu sambayang. Gengge atau gengge muak mapurau sambayang. Insya Allah mi usai gengge. Minimal pada waktu sambayang. Iya tu. Kurang-kurangnya tu mi usai gengge. Waktu nama sambayang.
0: Iya,
1: iya. Tapi muak pura mas sambayang lambabu ma'ala manuk na tahu. Ya apa boleh buat. Tapi pada saat mas sambayang di waktu nama sambayang. Sebenarnya kita sudah berhasil mendidik dia untuk mencegah.
0: Iya, iya.
1: Sehingga begini. Apa doa? Inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tugas tadi tadi Pak Uryo Roang Tomowin na kapung. Ya saya matani peruami lo masyarakat tarik mapo apiangan. Enggan itu ro tugas ta. Dai tak mapal lolongan ni. Isin na kapung di Andak masjid tu taruh ni peroya anu. Bakul tu taruh ya anu rio. Matau timur mi peroa. Ai ingga ulur terserah to mi tialau. Enda memang tugas kita adalah mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Hmm. Bahwa hari ini baik, besok tidak baik lagi, apa boleh buat? Nah, waktu kita tahu rupa tahu, ada orang yang istiqamah melakukan kebaikan, ada juga orang yang timbul tenggelam melakukan kebaikan, ada juga orang yang memang belum dan masih sangat jauh dari nilai-nilai kebaikan. Jadi tantangannya begitu.
0: Nah, yeah.
1: Yang kedua, ibu
0: dikenal. Ibu Medi.
1: Nah, muak barasan jini baca, wa yutilus salata wa yaksurul khutabal jumu'iyah. Ruktu Rasulullah malam-malam kai sambayana mapu-mapuci hatobana khutbah.
0: Oh iya iya.
1: Jadi begini, di masjid itu muak mendai tau mah khutbah, kan dia tu dia ditulis di maksimal 15 menit. Ya maka sarika apa muak nama uana wahai khatib pendalingau. Iya tu dah motorik makin naniko derai tu. Kedua juga kita ini khatib sekarang harus sadar suhu marah itu metori Allah. Jadi kita kan mengerti lah ini keadaan. Khatibun nasa ala qadri ukulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya kadar kemampuan itu macam-macam. Kemampuan dia tu maninitori dek dia ya remati mi matahari lete enado masih mekek dek muak lewat misal 15 menit dia tu tu tahu ya si mata patin doa ni muak dia wayanna balisa ende malam matin do tapi asal mau khatib innal hamdalillah lanyap dek. Tapi otomatis suruh membuat mau hati barakallahu lewalakum. Iya tuh. Jadi misal tuh terupa penyaman tapi memang pun Allah. Tapi sekali lagi bagi khatib. Dan ini seruan juga sebenarnya. Dengan kondisi cuaca hari ini. Baik khatib maupun toma iman nih dapat saya wega. Karena memang panas. Suhunya memang sekarang. Apalagi muak. Nariam mau cerita mau apa dulu. Kan dia tu biasa oh jamaah hari lek di pondok tapan apa petiruan dek arloji nak endok pengarang ustaz endok pengarang enggak mau nama janur ini dek dimasiki syukur kalau ada AC-nya ini kalau tidak ada AC-nya ya mau diapa kemudian itu tadi apa oh
0: masalah doa tadi itu dari Sidrap ya zikir
1: kalau zikir kan banyak zikirnya itu kalau doanya ya Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatika wa fadlika an siwaka. Dia tu apa Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'al sultanan nasira. Macam-macam itu Pak, macam-macam. Jadi ya insyaallah mu anu nawari oh. Tapi kan pada intinya kalau orang yang rajin bangun salat tahajud pada akhirnya tuh tanya mau tu urusan apa diwaca?
0: Nih,
1: iya. Mau turanda kan di umat turanda sama sambayat tahajud malolongan ini sangat makama mahmuda ruang VIP di hadapan Allah.
0: Iya,
1: iya. Yang di mana sebenarnya dek tahu anda mau peralu mapau.
0: Nih.
1: Wisam memang itu akad tamu. Wisam yang nak mengapa nak randa sama sambal yang tahajud. Kasih asio. Wisam ni mengapa nandang duit pasti kulan anakmu. Jadi Allah itu sangat tahu. Sangat tahu. Sehingga di kalangan para sufi. Dok ahli tasawuf. Anda itu mau ya Allah anayak di. Apa nama lah, ahli sufi mau mandoai. Yeah. Oh puang. Iuri nama isang apa masalah uri jari merawat dek mati sesuai dengan apa yang engkau pahami dari diriku.
0: Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Ya terima kasih Sarasung Medi Pak Haji Ton dan di Sidra Pak Muhlis dengan di apa yang ada di Lapeo.
1: Lapeo.
0: Diam Pak Watu tak senjo Pak Neguru. Assalamualaikum. Terima telepon. Apa kita PRDB kakek?
6: Ya.
0: Mesoro-soron tak jolo Pak. PRDB ki Bang.
6: Ya.
0: Muhammad pe penggarorok be ki ya. Ya. Siapa?
1: Ya, Karampuang.
0: Oh, Karampuang iya.
1: Ya.
0: Iya, ya. Tepan seso gitu di tinggal pe marocak be kai.
1: Di kapal kapan?
0: Iya. Coba bergeser ki dulu. Hai, dampang apa? Dia karang ngomong mbak tak Pak? Kayak topan senso di kasirin tak? Ada yang masuk juga di nomor seluler ini. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa?
6: Bung Habib Sultan, ini Bung Habib.
0: Oh iya, Pak Sultan. Iya, iya. Silakan Pak Sultan. Polman.
6: Alhamdulillah. Assalamualaikum, Menang Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, alhamdulillah ya Menang Guru ya. Si Rupa Bung cari di lalana bulan bulan Maulid di
1: eh. Alhamdulillah.
6: Iya. Ya, enggak cari lawan malah tadi dendela melo dah di. Ya.

0: pencerahan Ustaz. Ya, tolong ya Rob, malam biar ya Rob. Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia apa betika jaling ini saya tu mengepe. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya. Ya, saya mah.
2: Ya, dari Tinambung.
3: Tinambung. Ya. Ya.
1: Dengan siapa di Tinambung?
2: Ya, dengan Ibu Nur.
1: Ibu Nur.
3: Ya.
1: Ye.
2: Ya, Ibu Saban Nur.
3: Saban Nur.
1: Saban Nur.
3: Saban Nur.
1: Ya. Ya, ya. Silakan Ibu.
2: Tabe anak guru di bulannya. Dan dek selama ini semata bulan dia asyik ngambang di tina. Tetapi semata mengganjar dia nanti gue. Karena ia ada kebohongan di dalam. Jadi kadang karena kebetulan saya memimpin sebuah pengajian. Dan dek ibu-ibu tuh kelekelek. Tapi maparikan aku jadi. Jadi hari ini mak uang nggak lau. Belok sana mati merosot sih. Padahal kita mak bohong kak itu tak mesra.
1: Tak. Aiy. Daerah tas.
3: Apa tu? Apa yang nak dia? Deniran dia.
1: Betul-betul nih Sabanur.
3: Ya.
1: Agak nama malam nih. Sudah bisa ditangkap tadi, mungkin saya juga tidak terlalu
3: iya.
1: jelas, tapi masih ada satu tuh kalau menunggu ya. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ye. Yang kita ini Dharma ya, ditarusan sih gak ya Pak Majib waktu tak? Ada empang nggak kasih ya Pak? Di rangonnya apa niku apa? Rede kali ini rangon jalan telepon tak? Iya. Ada empang ada dek rangon memang Pak tak? Iya. Ustaz sayang sekali Pak Majib itu tak tahu?
3: Ya.
1: Ya.
3: Nawa Quran ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa tahu miti ya Pak Tuan Samba yang anda ini sang apa-apa. Maka memang ilmunya memang ilmu pendidikan putu ni wengan di. Kedua, karena ilmu pendidikan ni wengan artinya kasih proses, maklumi itu proses-proses yang ada. Ni sini siolo mangapal apa mu rukui sujud apa. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Jadi fungsi-fungsi pendidikan tu penting sekali itu di dalam urusan membangun agama. Kalau kita hanya bicara soal apa nando mas sambayang, ya itu artinya rapal lebe itu nilas dua tapa milau, tambak yo mati tambak yo, cipur mati cipur. Jadi padahal sebenarnya yang paling inti itu adalah mengajak orang berproses, berproses menjalani agamanya. Nah. Apalagi tadi mungkin ini penting untuk selalu menjadi seruan. Mengamalkan itu penting. Mengamalkan itu penting. Pak Tanawan namun untuk semata persoalan siapa mau cerita suka murid di lino. Tapi yang ditanya itu adalah kulubikum wa amalikum. Apa keikhlasanmu dan apa yang kau lakukan. Jadi ukuran keikhlasan dan ukuran pengamalan iya mutu rek situngat-tungan nani soro lo di pengalat taling gane tu rek malu pokok dia pun dia. Jadi bukan pada persoalan apa wanda mau semata lo mau cari dari nah itu kita tu rek di mandar itu juga problem kita Pak. Mai diwaita lo se generasi tamelo randa sama sambaya tapi biasa ri oh ni pas itu pure cerita mane ruang bungi ruang allo tu boleh mas sambaya tapa ni patule dami musta tuhan mandi ti hakikin mas sambaya nah
1: wah
3: itu kita agak apa ya kurang bijak ndak itu bijaksana ri to mane pole tori mas sambaya di masih kita pemusi pure lawan unda pamala tori name manyaman nau ne.
1: Dan tahu itu Ustaz, ini tari bawang itu sembahyang.
3: Dan saya pernah mengalami itu, saya pernah ke satu tempat. Tapi yang apa, tanaman di tisanggak batu bata melompe oleh tebuk masigi itu. Ya saya mau katakan iya, tetapi saya harus juga berkata bahwa saya kira Allah itu lebih menerima pengakuan seorang hamba akan kekurangan ibadahnya daripada orang yang selalu mengaku diri sebagai paham tentang hakikat Allah, tapi ya apa boleh buat? Menanopak mai ibadah, nama uang atau mai ibadah, dia mai ibadah. bahkan masuk kategori mapai panginuan ya.

0: sama dia. Sehingga kalau kita ini Pak mencerita misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah kan pakamala turik kamenang. Napakah katiyari amal apa apa rek ni pukau di muat tulu yari tulu ni papu serik masyarakat pada akhirnya anda tu tina remel lo masam bayan apa namanya apa wanda mu kara nana. Karena itu tugas kita ini mendidik masyarakat biarkan dia memiliki habituasi memiliki kebiasaan untuk ibadah. Tapi anda pernah penyaman ni masam bayan tani urusanmu itu no. Anda pernah paham hakikin masam bayan tani urusanmu itu no. Pak nari itu mesa waktu pengalat taala mampat turun apa masih dan itu dah itu malam mampet tamai rio wilayah urusan naruh pengalat taala rio. Ya mohon maaf jawaban saya ini jujur saja subjektif artinya upalam biri sebagai sebuah bentuk keresahan kita tolong kalau ada kalau ada anak muda yang sudah rajin ke masjid, daturik ni papusa ini anai lo petul-petul yang anu dapat turik malam dia pembalian.
1: Iya.
0: Saya kira itu terima kasih.
1: Terima kasih ada guru luar biasa ini masih ada saudara-saudara kita yang bertanya tapi waktu tidak memungkinkan insya Allah. Mudah-mudahan semata walangka suka tahu lebih ampun Allah Ta'ala ini malah tahu. Si Rumpa Bomo insya Allah di pekan depan. Terima kasih Ustaz Dr. Nur Salim Ismail. Saya Hafid bersama Bung Ucan di meja operator juga pamit dari ruang dengan Anda. Bila itu pikul hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI dalam Kilas Sulawesi Barat.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menghadirkan sejumlah informasi aktual dalam Kilas Sulawesi Barat edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Saudara, angka pernikahan dini di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 11,47% dan menempatkan Sulawesi Barat di urutan ke-8 tertinggi se-Indonesia. Data tersebut diungkap Duta Genre Sulbar Aldi dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender Pro Saterari Mamuju Selasa 25 Agustus lalu. Aldi menyampaikan data saat itu membahas realitas pernikahan usia anak di Sulawesi Barat dalam program bertema Remaja Berdaya, Masa Depan Terjaga. Ia menyebutkan capaian ini sebagai catatan buruk yang seharusnya memicu seluruh pihak untuk bergerak lebih serius. Dikatakan capaian bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah menaikkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi setara di usia 19 tahun. Ia menyebutkan regulasi ini menjadi belum sepenuhnya efektif di lapangan. Dikatakan pernikahan dini masih marak, terutama di wilayah Sulawesi Barat yang sulit diakses, berbeda dengan kota seperti Mamuju dan Polewali Mandar yang warganya lebih sadar. Ia menyebutkan Desa Adolang dan Banua Adolang di Kabupaten Majene sebagai wilayah dengan akses yang sangat terbatas. Saudara, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sulawesi Barat tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga mencakup tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran. Suhardi Duka menegaskan pendekatan hukum yang diterapkan akan melihat dampak serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas pembakaran tersebut. Pihak Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Barat dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat telah menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dan menindak tegas pelanggaran hukum terkait karhutla. Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Mamuju menggelar aksi cinta lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang jalan arteri Mamuju. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penempatan tong sampah permanen di 3 titik sebagai upaya mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan tersebut merupakan sinergi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Mamuju, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Sulbar, Komunitas Pencinta Alam serta masyarakat, dan digelar pada Jumat 28 Agustus pagi tadi. Kepala Stasiun RRI Mamuju Rina Irvantini mengatakan aksi tersebut merupakan bagian daripada rangkaian RRI Fest sekaligus bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di Kabupaten Mamuju. Sementara itu, Kepala DLHK Kabupaten Mamuju Alwindin mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan Gerakan Nasional Indonesia Asri yang mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan musik dan lagu untuk kepentingan komersial pada pelaku usaha di Kabupaten Mamasa Kamis 27 Agustus kemarin. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut koordinasi Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa untuk mendorong pemahaman serta kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hak cipta. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saiful Rahim menilai edukasi mengenai royalti itu penting agar penggunaan musik dan lagu dalam aktivitas usaha dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan serta tetap menghargai hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Baik, saudara, demikian Kilas Sulawesi Barat edisi hari ini, Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id.
Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mamuju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.
1: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
2: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
3: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
4: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai.
1: Cari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
5: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
6: Payanita Wahyuni.
7: Dengar demikian rekan informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
1: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Roll Dando setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengarus utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengarus utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengarus utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, ya. Pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan? Kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu. Saya sebarkan foto-foto kita bersama. It's part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program pengarus utamaan gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Asik sekali ya. Ini lagu lawas. Kalau tidak salah ini tahun 80-an ya. Lewat suara dari penyanyi yang kita kenal juga dengan julukan Buaya Keroncong, Mus Mulyadi, dia punya nama ya. Dengan judul lagu Dunia. Ini sebuah mahakarya dandut klasik bernuansa dakwah dan reflektif. Sudah membuka pertemuan kita di Pro Dandut untuk siang hari ini, hari Jumat, hari ke-28 di bulan Agustus 2026. Kalau kalender Islam atau kalender Hijriah, sekarang kita di penanggalan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, apa kabar pecinta dan penikmat kelong-kelong dandut di mana saja Anda berada? Sampai pukul 16 sore saya kembali menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu dandut. Ini dandutnya dandut lama atau dandut lawas, bisa juga dandut terbaru. Sesuai selera musik pendengar, Anda bisa masuk merequestnya di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-23-22443. Oke, saya tunggu Anda. Kita nikmati dulu lagu berikutnya.

0: buat yang sementara ini lagi pegang kemudi, lagi pegang setir, lagi sementara di jalan, hati-hati di jalan, tetap fokus ya. Tetap dikontrol kecepatan, tetap mengutamakan keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan yang lain. Haji Ramli di Pontiku. Wah, tindo-tindo kapan ini Pak Haji ini. Lagu andalannya beliau itu Imam S. Arifin, judulnya Pengadilan Cinta. Kapan-kapan saya putarkan lagunya ya. Oke, selamat siang bersama dengan keluarga. Berikutnya saya coba undang di 0822-9609-0996. Assalamualaikum, Bro Dandut.
1: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Suara dari mana?
1: Suara dari Boteng.
0: Suara dari Boteng, alhamdulillah. Dengan Ani dia punya nama.
1: Iya.
0: Kareba mapi ya. Umbal mating. Oh,
1: ya. Ya,
0: Mama Piatoy. Piatoy, alhamdulillah. Iya. Di rumah saja ini atau di kebun?
1: Iya, di rumah.
0: Oh, saya kira di kebun lagi. Ani, lagu dandut yang mana?
1: Lagunya Mansur.
0: Mansur S yang mana?
1: Kertas membungkus api. Kertas membungkus api.
0: Kertas membungkus api.
1: Iya.
0: Ya, mapet ya toh, udah kertas nah. Oke, dilanjut Ani, salam buat siapa Ani?
1: Ya, kirim salam buat Asri di Timur. Apa kabar? Ada juga Erwin di Jalan Sama Sati.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga di Nelipolman, Tidan di Campelagian, Acore, Tonden di Sidrat. Lia di Mateng, Ibu Murni,
0: okay.
1: Ibu Ujo, Ibu Dharma, Sudiantra Kenduri,
0: Dewa Langka-Langka Bika,
1: Baik Putra,
0: Pemani, okay.
1: Gibran,
0: Apa
1: Sultan, pokoknya buat semuanya aja.
0: Baik. Yo, makasih ya nih.
1: Semoga sehat selalu dan masih sukses di Urara.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Langka-Langka Bika, Mbak. Mak Dini terima tahu di belakang ya. Terima kasih Ani di Boteng, Haji Anti agak karib Haji. Haji Anti di Sidendreng Rapang. Lagunya katanya Mega Mustika bersama Johnny Iskandar. Judulnya Bahasa Kembali. Oi. Sebentar saya coba carikan. Halo, selamat sore di belakang dengan siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bro Dandut adalah kita, Bung Hafid.
0: Dengan siapa nih?
2: Dari Lu Timur, Asri.
0: Weh, Lu Timur.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Kariba Melo, sehat walafiat. Di sana panas. Di sini panas nih.
2: Alhamdulillah, panas ini.
0: Belum pernah hujan juga di sana, di Lu Timur.
2: Apa? Hujan tadi malam.
0: Oh, hujan tadi malam, alhamdulillah ya.
2: Sering hujan di sini.
0: Oh, sering hujan di sana di. Oh, bah di Sulbar ini masih jarang hujan ini dalam beberapa bulan terakhir ini.
2: Tapi anda tidak sama semua di sini tuh. Ada juga yang sebagian yang tidak pernah hujan juga. Di timur tidak. Timur.
0: Oke, Asri, dilanjut Asri.
2: Mau request lagunya masih bisa le?
0: Boleh, saya coba siapkan
2: lagunya Caca Andika.
0: Caca Andika.
2: Cincin Putih.
0: Cincin Putih, oke. Okay. Baik. Ya,
2: kirim salamnya. Ada Ani di Boteng. Ada Ibu Mida bersama Pak Ulan.
0: Yeah.
2: Ada di Kota Daeng. Ada satu lagi tuh, Rizky Amelia. Ada Bang Sidan, Bobby, Alex Saldino, Maulana Bangkun, Skynet, ada Pak Sukur, Disitai, ada Paranjana, Pak Mahir, Pangeran Kodok, Erwin, ada Mamat Nanda, Mili Parma, Bunda Adi, ada Kiran Jusma Adan, Adi, buat semuanya saja, Pak Aco, Andre Kanduri.
0: Iya, toh.
2: Ya, buat semuanya saja, tanpa terkecuali. Buat Bung Hafid, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilik nomor 0823455113 sekian-sekian. Dia bilang assalamualaikum, saya penguasa hati. Ini masih bercadar ini. Belum berani buka cadarnya. Masih bertopeng. Penguasa hati mau lagunya Hamdan ATT, judulnya Kemarau. Untuk Bung Hafid, terima kasih katanya. Kembali kasih. Untuk penguasa hati, hanya Tuhan dan tahu di mana engkau berada. Kalau begitu saya langsung hadirkan lagu yang sudah di request ya, di pendengar di awal ya. Joni Iskandar dan Mega Mustika, Basah Kembali.

0: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengarus utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengarus utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengarus utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, ya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It's part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program Pengarus Utamaan Gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Cek Fakta.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15. Saudara, beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan disertai narasi Indonesia resmi keluar dari sistem

0: diperbankan World Bank dan IMF. Kemenkeu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan tersebut. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait dengan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank tersebut. Dengan demikian, berita yang beredar melalui media sosial adalah kategori berita bohong atau hoax. Demikian Cek Fakta, saya Hafid Majid.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya?
3: Lewat radio.
2: Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Para pecinta dan penikmat musik dangdut, demikian kemarau dinyanyikan oleh Hamdan Ateti. Terima kasih tadi ada penguasa cinta, penguasa hati. Buka dong topengnya begitu ya. Ada penguasa hati di Mamuju, juga ada Aji Anti tadi ya. Aji Anti di Sidrap, selamat sore. Juga ada Ani di Boteng. Ada juga tanpa nama, iya. Oke, terima kasih semuanya yang masih tetap stay di Pro Dangdut. Yang lain boleh gabung kembali di 0426-232443. Juga di 0822-9609-0996. Assalamualaikum dari Tahir Janggo di Kambe Polman. Lagunya Bang Haji Roma Irama, judulnya Kelana Dua. Lagunya buat semua pendengar RRI, terkhusus buat Pak Abraham. Ada juga Mas Arga di Mantara, apa nih? Oh, Arga di Mantara. Pak Arjuna, Pak Arjun, Fajri, dan juga neneknya. Ada mantan, apa nih? Mintan. Oh, neneknya Mintan di perbatasan. Apa ini? DS Busu. Dan desa Rapang. Semoga bisa terhibur Bung Hafid yang lagi siaran juga kebagian. Thank you. Oke, okay, di 0822-9609-0996. Assalamualaikum. Dengan siapa?
1: Erwin di Jalam, sama Sabi Ban Hafid.
0: Oke, okay, Mas Erwin.
1: Ya, apa kabar saya ini?
0: Kariba Mafia. Sehat walafiat, alhamdulillah. Mudah-mudahan di sana juga demikian.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kegiatan apa ini, Pak Erwin?
1: Duduk-duduk ini di rumah.
0: Lagi santai aja di rumah. Oke, Pak Erwin, lagu dangdut yang mana?
1: Iya, lagunya kalau bisa Haji Umay Rama Berkelana.
0: Oke, saya catat dulu.
1: Iya.
0: Dilanjut.
1: Kirim salamnya ada tadi Ani Iboten, terima kasih banyak. Juga Astri di Lut Timur. Ada Ibu Murni, ada Ibu Lia, ada Pak Mahir di Tepalan, ada Bapak Ulan, ada Mida Diadi, ada Dok Herudin. Terus ada juga Darmawati, ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim. Ada Bantida, Pak Sultan,
0: okay.
1: Pak Salman. Ya, pokoknya semuanya di tempat terkecuali.
0: Oke, okay, Pak Erwin, terima kasih.
1: Selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan selalu bersama dengan keluarga.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Erwin. Dalam aku berkelana, itu dia judul lagunya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Dangdut ada lagi.
0: Wah. Pak Kumis.
2: Iya, Pak Kumisnya orang, tak bapaknya madinya, anunya anak-anak.
0: Apa ada kegiatan deh sore-sore begini, Pak Kumis?
2: Tidak ada kegiatan, panas betul.
0: Panas betul deh. Dan ada ruuran deh. Di
2: iya, luar dalam panas. Iya, tapi namun kesejukan hatiku suaranya lah paham
0: sore. Bukan main ya, hati tetap adem.
2: Iya.
0: Ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, Pak Rahim, dilanjut.
2: Hilang tak berkesan.
0: Hilang tak berkesan.
2: Iya, banyak versinya itu, ada Magiset, ada Hamda Motete, banyak versinya itu.
0: Oke, kita catat dulu ya.
2: Iya, sekarang saya jumpai yang baru lewat selama sore, apa kabar, salam kenal buat Anda. Dan juga ada Mama Nanda, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Oke, oh sakit ketika Mama Nanda.
2: Iya, ketika tinggalan pula, juga ada Mbak Tiara yang ada di sini. Di sudut kota tapi di sudut hati itu.
0: Di sudut hati. Waalaikumsalam. Pindah alamat kini Mbak Tiara. Bukan lagi di sudut kota katanya, tapi di sudut hati. 0426-232443. Selamat sore. Halo. Saya gak mandu mencari rokok. Belum kedengaran orangnya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, mai di mana di tinde?
3: Ai mai di mana
0: sih? Ai mana tuh mana nase iya bu rai.
3: Iya.
0: Oke deh, Limboro.
3: Kita lagu.
0: Yang mana? Saya catat.
3: Lagunya Asep Irama.
0: Asep. Pilihkanlah dia.
3: Kembalikanlah,
0: oh, kembalikanlah dia. Oke. Okay. Iya. Tunjukkan kemana.
3: Kirim salam dulu ya.
0: Iya.
3: Kirim salam buat Randy, ada Oni, ada Sidang, ada Anto Duri, ada Bobby, ada juga Pak Mahir, Acu Hairuddin, Pak Erwin, ada juga Asri, Darmawati, Ibu Lia, ada juga Lia.
0: Baik.
3: Ingat mana? Adi. Buat semuanya aja deh tanpa terkejut.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina di Limboro. Assalamualaikum. Tango Indian Alfa Romeo Alfa. Iya. Yeah. Mbak Tiara, lagunya Cici Pramida dong katanya. Ulan merindu. Sementara monitor oke deh. Mbak Tidi Boyan deh. Mbak dia tiri kiri-kiri lep mai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa?
4: Rodan, waalaikumsalam. Rodan itu adalah kita ini Bung Hafiz.
0: Ya, Pak Sultan.
4: Hafiznya ini dikira belum dia terangkat. Rumahnya sudah terangkat ya.
0: Iya, iya. Ya. Ya, apa nih ya Pak? Dilanjut Pak Sultan Hafiz, sebelum kita.
4: Bisa request lagu kan?
0: Banyak catatanku ini.
4: Ya, kalau saya itu Bung Hafiz, gampang diatur itu.
0: Gampang diatur ya. Sebut-sebut saja. Nanti saya carikan yang pas di hati ya.
4: Ya, ikut saja.
0: Oke.
4: Sama itu tadi ya, siapa yang terakhir baru lewat itu.
0: Ada tadi. Dina di Limboro.
4: Ya, ikut saja itulah, ikut saja lagunya Dina.
0: Ya.
4: Ya, salam dulu ya. Salam buat Man Erwin di Jalan Tamu Kami, ada Dina, ada Ibu Murni di Kalimamuju.
0: Baik.
4: Pak KMS, Bobi, Pak Mahir di Taparang, Pak Mahir Yanto di Endrekan Duri, Asri di Luwu Timur, ada usah banyak-banyak ini.
0: Baik ya.
4: Karena mau juga masuk Hasan Asar ini.
0: Iya, sudah mau masuk Hasan ya.
4: Iya, sudah mau masuk Hasan Asar. Jadi ucapannya saja nih Bung Hafiz. Eh masih ada nih di Bonte sama Ibu Mida ini.
0: Ibu Mida sama Bapak Ulang.
4: Iya, ya. Masih ada itu ya ucap.
0: Oke. Okay.
4: Semuanya saja.
0: Terima kasih.
4: Dimana saja berada.
0: Ya.
4: Ucapannya semuanya tanpa terkecuali. Dan untuk Bung Hafiz sukses selalu.
0: Terima kasih.
4: Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun hari ini pasang.
0: Oh, lompasan lalu ya.
4: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sultan Galung Tulu, Kabupaten Polman. Saya terdengar Bang Haji Rumah Irama yang berkelana dalam

0: anak dia yang tetorawara. Dia ndo wei de na apa segala bahkan dia yang anak na. Melok lo lupa. Mereka kena kaya lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu ni kuat STNK.
1: Apa waktu?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murah jadi sepona. Sejujuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku mengkuat itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak pun nak kita mesti tentu. Semua nanti tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nombian tu disapo. Ia tu tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: terima kasih Anda masih mengikuti siaran kami di Pro Dandut sore hari ini. Untuk Anda para pecinta dan penikmat Kilong Dandut, kita jeda dulu sejenak. Sekarang pukul 15:26 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki kumandang salat asar, azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
1: Saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
1: Pro 1 RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat sore kembali. Saya menyapa Anda yang baru mendengarkan siaran RRI, baru saja memilih channel 96 ya, untuk Anda berada di wilayah Mamuju, Mauteng dan sekitarnya, atau di 100,2 untuk Anda di wilayah Majene dan sekitarnya, atau Anda yang monitor di 97,6 ya, Anda yang monitor di 97,6 untuk Anda di wilayah Polewali Mandar, Pindrang, Sidrap dan sekitarnya. Dimanapun Anda berada yang juga saat sekarang ini menyatu di jalur streaming kami rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih tadi ada Pak Kumis, ada Dina juga di Limboro, ada Mbak Tiara, ada Tahir, Pak Janggo, ada Ani, ada Penguasa Hati, ada Haja Ani juga di Sidendreng Rapang, Bang Zaki, di mana lagi Bang Zaki? Polman di, Polman ya, lopak di Polman ya. Oke, di 082296090996 Anda yang mungkin saat sekarang ini di tengah beraktivitas, Anda berada di sawah, di kebun, di laut, atau lagi berkendara. Ya, hati-hati di jalan untuk yang lagi berkendara ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Dandit ada lagi.
0: Bah, kalau kita di mana kini? Apa kita kerja ini?
1: Di rumah saja ini, siap-siap lagi mau berangkat main kulit.
0: Oh, lagi mau siap-siap lagi ronde kedua ya. Jam kedua.
1: Iya,
0: betul. Ah. Oke, Bu Murni. Dilanjut.
1: Lagunya RT 5.
0: RT 5. RW 3.
1: 10.
0: Nomor rumahku jalannya Tama Sapi. Gitu. Jalannya jalan Tama Sapi.
1: Oke. Kalau kamu tak keliru pasti kita akan
0: berpikir. Kalau tidak keliru pasti pulang bawa durian.
1: Iya betul.
0: Oke deh Bu Murni, lanjut.
1: Kena salam ada Pak Heri tadi, terus ada juga KNU, terus ada juga Pak Sultan, ada juga Ibu Dia, Ibu Dharma, Ani, Ibu Teng, Ibu Nida juga. Dan buat semuanya mau panjat tampan dan dikecilikan, masih yang banyak yang mau bekam.
0: Iya.
1: Dan buat menghabis, lanjut juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar pitampil Cici Paramida. Kita terima dulu di belakangnya Ibu Murni. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Tidak ada suara ta. Boleh di 082296090996. Ibu Mida masih pencet-pencet gini Ibu Mida ya. Bersama Bapak Ulang ya. Dia di Boteng.

0: 0996 0996. Halo, selamat sore Pro Dandut. Ada suara ada ini. Oke, masih loading rumahnya ini ya. Ini masuk melalui telepon seluler ya. Di nomor WhatsApp. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Pro Dandut. Dandut ada lagi tabung HP.
0: Bawa ngin-ngin deh di
1: ya di dewami tadi bojong.
0: Oh, dewo kita emang aneh.
1: Tama dia lagi kalane.
0: Iya, Ibu Mida dilanjut Ibu Dakak Maji pi dewatu ini.
1: Iya, malah kita meroke lho.
0: Iya, nak kucatak kali jolun deh. Akan nim puta.
1: Iya, mau malah bande kelona lagunya Evita Mala, Tabir.
0: Eh. Tabir?
2: Iya. Waktu deh.
1: Ay, kan ya kalau mau iya, salam-salam dulu. Yang baru lewat ada Ibu Murni, ada Ibu Lia, yeah. Ibu Darmawati, Erwin Jalan, Thomas Sapi, ada juga Asri, ada juga Anik di Bote, Pak Rizal Taludu, Pak Maherita Palang, Pak KMS, ada juga Abraham, Pak Salman. Bobby, Pak Sidan, dan semuanya pendengar Pro Dandut tanpa terkecuali Bun Hafid. Buat Bun Hafid, lanjut tugas. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Mida. Di belakangnya Ibu Mida tadi ada Papa Ulan di belakang. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa gerangan?
3: Kayaknya Bobby,
0: Bunga. Wey, Bobby.
3: Apa kabar,
0: Bunga? Alhamdulillah, marasan alur ini, makanya ya, wey.
3: Sehat Tuhan di marasan alur ini.
0: Sehat Tuhan di, re. Iya, tapi sumur tidak ada, Ji. Masih ada, Ji, airnya sumur, Di.
3: Masih ada, Ji.
0: Belum susah air.
3: Air minum yang susah.
0: Ngapain?
3: Air minum yang susah.
0: Air minumnya dari mana? Sumur atau dari mana gitu? Oh, sumur bor?
3: Bukan. Apa itu namanya?
0: Dari PDAM?
3: Ya.
0: Oh, apa maksud sawah ya?
3: Maksud
0: itu PDAM. Oh, deh.
3: PDAM.
0: Anda lancar PDAM.
3: Iya, anda lancar. Iya, mengapit ya. Iya, anda lancar. Oke, kembali
0: mengapit. Lanjut.
3: Ikutan saja lagunya di Bumi Da ya. Kirim salam yang baru lewat di Bumi Da, di Boteng. Bapak Ulang, Sidang. Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mas Bobby Polman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi on the way. Putar-putar dulu lagunya Radio Dandut. Versinya siapa Radio Dandut ya? Di Radio Dandut ku kirim salam itu ya? Kecari dulu, tapi kalau tidak keberatan boleh dituliskan nama tak ya, kita tulis nama dengan alamatnya di mana gitu ya, ada alamat gampang dicari ya, ada nama gak depan dipanggil itu kata bapak. Selamat sore.
4: Selamat sore Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa?
4: Yang dia di
0: Papua. Ya gak lengah kan deh jalur mana pakai deh enak jalur ano WA deh lalu beda beda jalur
4: jalurnya jalur murah anu deh jalur apa namanya jalur kering.
0: Oke, dewa kan di rumah leh, dewa kan di rumah.
4: Iya, dinda kan di rumah Pak Hapi.
0: Oh, dinda rumah leh. Oh.
4: Iya, nama mabang ini ya anu kabar mabang. Jadi ngerata lagi an lagu Lukisan Cinta.
0: Lukisan Cinta. Wih.
4: Iya.
0: Penyanyinya siapa itu?
4: kan senda salah yang datang dari.
0: Saya coba catat dulu lukisan cinta.
4: Iya.
0: Waktu 15 kita. Menit belum masih sempat ya.
4: Iya.
0: Oke, okay, Bapak ulang.
4: Kirim salam dulu.
0: Iya.
4: Ada tadi Bobby, Maulana, Idan, Pak Sultan, Pak Salman, Asri, ada juga Erwin, Ibu Murni, Ibu Dia, Ibu Darmawati.
0: Okay.
4: Semuanya sampai sangat kecuali.
0: Oke.
4: Okay. Itu Pak Habib, Sandi juga, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Adibot. Adi-adi Boteng, Bapak ulang ya. Saya mau nyebrang dulu keluar Sulbar menjumpai ada Bang Syukur di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ya. Kalau hari Jumat katanya lagi WFH, work from home, bukan work from kebun ya. Kalau hari Sabtu Minggu ini baru work from kebun. Bekerja dari kebun. Ya, selamat sore, ada Pak Rahim juga di sana di Kalimantan Timur ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa nih?
5: Dengan pendatang ketiga di Pindram.
0: Wih, pendatang ketiga, ketiga kalinya gabung berarti ini.
5: Iya, iya, iya.
0: Dengan siapa punya nama?
5: Dengan Denny di Pindram.
0: Denny.
5: Iya.
0: Tepatnya di Pindrang di mana?
5: Di Duampanua.
0: Duampanua.
5: Iya.
0: Jauh dari perbatasan situ masih di mana? Setelah kota atau sebelum kota nih kalau dari arah Sulbar?
5: Kalau di arah Sulbar di sebelum kota.
0: Oh, sebelum kota. Iya. Monitornya dengan di 97,6.
5: Iya, iya.
0: Oh, iya. Oke, Mas Denny.
5: Iya, request lagu di bang.
0: Iya, dicatat.
5: Lagunya Imam Nazarifin.
0: Imam Nazarifin yang mana itu?
5: Durian jatuh.
0: Bah, durian jatuh.
5: Iya.
0: Tapi anunya orang. Oke, Mas Denny, lanjut.
5: Iya, Mas. Lagunya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
5: Ucapannya salam kenal ya. Satu per satu. Oke, okay. Buat Bun Habib.
0: Yo.
5: Selamat melanjutkan tugas.
0: Yo.
5: Semoga tugas sehat selalu dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih. Amin.
5: Oke, okay. Buat Bang Habib kembali.
0: Terima kasih.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Denny di Duampanua, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Di Pindrang juga ada Mas Aldi Bragi. Kemudian juga ada siapa ya? Wahidin Alpinrani. Ambo Endre. Mudah-mudahan masih menyatu.

Kalau Anda saat ini masih di jalan, belum sampai ke titik tujuan, tetap berhati-hati saja. Masih ada 1-2 lagu yang menyertai Anda dalam perjalanan. Namun demikian, saya Hafid yang sudah menemani Anda di Prodandut kali ini, saatnya pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon sorry, beberapa permintaan lagu belum bisa saya tunaikan. Insya Allah di lain kesempatan, di lain waktu, kita ketemu kembali dengan sebuah harapan, mudah-mudahan dalam suasana yang lebih menyenangkan dan menggembirakan lagi.

0: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengaruh utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengaruh utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program pengaruh utamaan gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
2: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai gratis.
0: Cari informasi.

0: pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
1: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
2: Bayanita Wahyuni.
3: Dengar demikian rakyat informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
4: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
5: tadinya,
4: kami itu
5: senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Baik, selamat sore. Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di udara lewat frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, setiap sore Jumat kami hadirkan program ekonomi digital, dan untuk sore hari ini kami menghadirkan sebuah paket wawancara, merupakan paket ulangan ya, dengan judul waspada terhadap penipuan online di era digital, di era ekonomi digital, bersama narasumber Ibda Alfare Muhammad Mufakul Asis STRK, beliau Kepala Unit Reserse Kriminal Polresta Mamuju. Dan sekali lagi, ini adalah merupakan paket ulangan yang kami hadirkan kembali di ruang dengan Anda.
1: Pro 1 RRI Mamuju,
2: kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Senang ketemu dengan Anda kembali di sore hari ini dalam program ekonomi digital. Seperti biasa, setiap hari Jumat pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Program ekonomi digital, ruang dialog yang menghadirkan berbagai informasi, edukasi seputar perkembangan teknologi, serta tantangan yang dihadapi di era digital. Di balik kemudahan bertransaksi, berbelanja, hingga berinvestasi secara online, ternyata masih ada ancaman yang kemudian perlu kita waspadai, yaitu penipuan online. Modusnya juga beragam, mulai dari phishing, investasi bodong, akun media sosial palsu, hingga penipuan yang kemudian mengatasnamakan keluarga, instansi, bahkan marketplace itu sendiri. Nah, pendengar, bagaimana kemudian masyarakat bisa mengenali ciri-ciri penipuan di era digital? Apa yang harus dilakukan jika sudah kita menjadi korban, dan bagaimana peran dari pihak kepolisian sendiri di dalam upaya melakukan pencegahan dan sekaligus juga menindak pelaku kejahatan cyber. Di sore hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kami. Sudah hadir di studio Pak Ibda Alfare Muhammad Mufakul Mufakihul Aziz STRK. Agak panjang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak.
0: Ya, ini panjang sekali. Panggilannya apa nih kalau di kantor?
3: Mohon maaf ini. Nama panggilan saya biasa dipanggil Alfare Bapak.
0: Alfare di kantor dipanggil Alfare. Sehat kabar Pak Alfare ya?
3: Alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat walafiat Bapak.
0: Alhamdulillah. Beliau ini adalah Kanit 1 Satreskrim Polresta Mamuju. Kalau Kanit 1 itu mengurusi tentang apa Pak?
3: Biasanya mengenai tentang tindak pidana umum Bapak.
0: Tipidum ya.
3: Siap.
0: Kalau Tipidum itu meliputi apa saja sih? Kan ada Tipidum, ada Tipitsus ya.
3: Siap. Untuk tindak pidana umum itu tentang seluruh tindak pidana seperti penipuan, penganiayaan, pengeroyokan, mungkin ada juga penggelapan juga Bapak, seperti
0: itu. Oh, gitu ya.
3: Siap.
0: Kalau Tipitsus meliputi
3: seperti
0: korupsi
3: yang,
0: misalnya.
3: Siap,
0: ya?
3: Betul. Yang kriminal khusus.
0: Kriminal khusus.
3: Siap.
0: Baik. Jadi sore ini kita bicara mengenai penipuan online. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat definisi penipuan online itu apa sih maksudnya, dan mengapa kemudian masyarakat ini masih sering kali menjadi korban penipuan ini, Pak?
3: Sebetulnya seperti ini Pak Dip, mungkin di era digital sekarang mungkin perkembangan teknologi itu kan semakin pesat. Adanya handphone itu seperti halnya dapat memudahkan kita, bahkan juga bisa dapat merugikan kita. Di era sekarang pun yang memiliki handphone itu bukan cuma hanya orang dewasa.
0: Ya.
3: Mungkin dari anak-anak,
0: anak-anak sudah
3: remaja, dewasa maupun orang tua. Terkadang penipuan-penipuan seperti ini, penipuan online seperti ini, mungkin adanya kurangnya edukasi dari masyarakat sekitar tentang bagaimana mungkin ada mindset istilahnya mau untung saja,
0: iya,
3: mau untung besar, tidak mau rugi misalkan. Seperti halnya seperti kita membeli barang maunya yang woy, murah ini, paling murah. Tanpa dia berpikir, maksudnya harga misalkan harga mobil harusnya sekitar berapa, dia langsung tergiur itu di harga paling bawah. Hal-hal seperti itu yang biasanya seperti mudah sekali kayak terkena tipu. Kayak saya pernah pada saat itu menangani kasus, pada saat itu ada orang melapor di kantor. Dia ingin membeli barang di marketplace, Facebook waktu itu. Dia ingin membeli mobil keluaran, mungkin mobil second pada saat itu ya. Mobil second tahun 2020-an Mas Yan. Mungkin mobil-mobil second di tahun 2020-an seperti hal-halnya mobil Daihatsu, Xenia ataupun apapun itu mungkin masih di sekitaran harga 150 ke atas. Iya,
0: betul.
3: Itu yang kita masuk akal logik di situ. Tetapi di case yang ini penipu ini menjual mobil tersebut dengan harga di bawah 100. Mungkin kita berpikir kalau kita tahu atau paham mengenai mobil, ini suatu hal yang tidak mungkin ini. Kenapa kok di bawah 100, di bawah sekali harga pasaran. Tapi mungkin adanya kurangnya edukasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya penipuan online ini. Karena mungkin masyarakat sekitar masih awam, mungkin masih percaya ini.
0: Mumpung ada murah nih.
3: Mumpung ada murah, percaya-percaya saja. Padahal kan sesuatu hal yang misalkan sebetulnya yang tidak lazim seperti itu. Mungkin harus ada dipertanyakan, kenapa ini kok tidak lazim. Nah pada saat itu membelilah ini. Kalau tidak salah waktu itu sekitar harga 90 pada saat itu. Tergiurlah ini tak. Calon korban yang nanti akan menjadi korban penipuan online ini. Dia membeli mobil tersebut dengan harga 90 juta by phone. Dan dia pun juga tanpa mengecek adanya kendaraan tersebut,
0: belum melihat secara fisik gitu ya.
3: Belum melihat secara fisik. Kemudian setelah dia mentransfer ke nomor rekening yang ada, tiba-tiba nomor tersebut sudah tidak bisa dihubungi kembali. Seperti itu.
0: Sebenarnya kalau kita lihat modus-modus saat ini yang marak, yang kemudian perlu diwaspada itu seperti apa?
3: Sebetulnya banyak sekali modus-modus penipuan online yang terjadi saat ini. Mungkin yang pertama itu biasanya mengatasnamakan orang lain ataupun pejabat tertentu. Yang biasanya dia meminta uang ataupun barang kepada calon korban untuk mentransferkan atau mengirimkan suatu barang di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang marak yang kedua, yang mungkin yang terjadi di sekitar wilayah Mamuju ini, belanja di marketplace. Biasanya itu lewat Facebook biasanya. Dimana dia langsung tergiur dengan istilahnya harga-harga murah yang mungkin di bawah apa? Di bawah harga standar yang harusnya berada di pasaran seberapa. Mudah sekali seperti tergiur seperti itu. Kemudian yang ketiga biasanya seperti penipuan-penipuan yang tiba-tiba penipu ini mengirimkan suatu link. Kan biasa sering terdengar itu. Sering ada misalkan. Biasanya ketika penipu tersebut mengirimkan suatu link ke nomor WhatsApp kita misalkan. Uang dari rekening tersebut lenyap. Seperti itu. Mungkin beberapa itu contoh yang mungkin sering terjadi penipuan online. Ataupun mungkin ada satu lagi mungkin yang by phone biasanya. By telepon. Misalkan kita mungkin sering lihat di media sosial, mungkin seperti tiba-tiba ada orang menelpon, tiba-tiba menanyakan keluarga Bapak, keluarga Ibu sedang ada di rumah sakit, mungkin sering sering dengar atau sering melihat di media-media sosial seperti itu.
0: Betul.
3: Itu sering juga terjadi. Seperti itu.
0: Iya, kalau kita awam nih, kita untuk mengenali bahwa ini penipuan mungkin ada ciri-cirinya gitu ya, supaya kita tahu oh ini penipuan nih, supaya kita lebih waspada.
3: Begini, ciri-cirinya itu sebetulnya mudah ya. Kalau kita ketahui misalkan sesuatu hal yang misalkan tidak lazim atau mungkin kita ingin membeli suatu barang, harga tersebut misalkan di pasaran kenapa sangat-sangat murah ini? Contoh yang di marketplace ya.
0: Iya. Yeah.
3: Itu perlu dipertanyakan apakah betul ini nanti ada penjualan.

0: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengarus utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengarus utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengarus utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, ya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It's part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program Pengarus Utamaan Gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
4: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
5: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
6: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai.
0: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
7: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
8: Payanita Wahyuni.
9: Dengar demikian rakyat informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mongju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.

0: Ya, selamat sore pendengar, masih bersama kami RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Saudara, menanggapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Barat, tim reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat ini melaksanakan suplai air bersih di Desa Tanite Pau, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju. Pada penyaluran itu, BPBD Sulawesi Barat menggunakan mobil tangki air berkapasitas 5.000 liter, di mana penyaluran air bersih diperuntukkan bagi masyarakat di Desa Tanite Pau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk 115 kepala keluarga atau sebanyak 560 jiwa di Desa Tanite Pau. Suplai air bersih dilakukan sebagai bentuk respon dan pelayanan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya di tengah kondisi musim kemarau dan juga potensi kekeringan yang dapat berdampak terhadap ketersediaan air bagi masyarakat. Menanggapi kegiatan itu, Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat Muhammad Yasir Fata mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen BPBD Sulawesi Barat untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar di tengah ancaman kekeringan akibat musim kemarau.
1: Pak, puntung rokok tak, jangan dibuang sembarangan, Pak.
2: Iya, maaf Bu. Iya Bu. Gimana Bu? Sudah siap berangkat kerja?
1: Iya Pak, kita berangkat sama-sama ya Pak.
2: Iya. Eh Bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya Bu ya.
1: Iya Pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.

0: Gue Kakak,
1: gue Bimbe,
2: gue Rido.
3: Ada Ivan di sini.
0: Kita dari Black. Dengarkan terus RRI Mamuju FM 96 MHz.
1: Sekali di udara,
0: tetap di udara. Sekali merdeka,
1: tetap merdeka.

0: Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, lihatnya sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
1: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Kalau untuk Anda saat ini tengah mendengarkan RRI di atas kendaraan, tentu saya di studio pagi ini, sore ini selalu mengingatkan Anda untuk tetap berhati-hati di jalan, tetap fokus berkendara. Yang pasti kalau ingin mendengarkan siaran RRI itu bisa dari Mamuju Tengah sampai ke wilayah Polman. Di sepanjang jalan Anda bisa mendengarkan siaran kami, tentu dengan frekuensi yang berbeda. Dari Pasangkayu sampai Mamuju Anda bisa mendengarkan kami di 96 MHz sampai masuk di wilayah Majene. Sementara di kota Majene seterusnya ke arah selatan Anda bisa mendengarkan RRI di frekuensi 100,2. Memasuki wilayah Polman, masuk ke Pindrang, Sidrap dan sekitarnya Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 97,6. Dan ketika Anda sudah berada di luar wilayah Sulbar, Anda berada di luar Indonesia, Anda bisa mendengarkan kami di streaming. Bisa download aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui website rri.co.id. Ya. Banyak cara untuk bisa terhubung, memantau siaran RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Kita teruskan perjalanan kita sementara 58 menit dari pukul 16. Tentu saya selalu juga mengingatkan untuk kita bijak bermedia sosial, karena begitu banyak informasi-informasi hoax yang beredar di media sosial ya. Ini kabar atau informasi hangat juga ada beredar di media sosial, tepatnya di melalui YouTube. Ini menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari Bank Dunia atau World Bank. Unggahan disertai narasi

Ya, jika Indonesia keluar dari Bank Dunia. Selain itu, jika berdasarkan situs resmi Bank Dunia, Indonesia secara tertulis ini masih tercatat sebagai bagian daripada keanggotaan World Bank atau Bank Dunia. Dengan demikian, informasi tersebut adalah merupakan berita bohong atau hoax. Baik, saudara pendengar, kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan informasi aktual disiarkan berjaringan bersama rekan-rekan di Pro 1 Korwil Nusantara 4 Daram Gemas Saripati Maju.

sub kegiatan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu TPBIS. Itu program sejak tahun 2018 dari Perpusnas RI. Nah, penjabaran dari kegiatan itu adalah salah satunya dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini, yaitu program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS. Subkegiatannya adalah membatik ekoprint. Kegiatan ini dilaksanakan di Perpustakaan Kota Palu, di mana perpustakaan bukan lagi tempat membaca.

0: gereja, tetapi adalah tempat di mana kita ambil bagian dari situ melibatkan masyarakat. Karena yang dilaksanakan ini kita muatannya adalah peningkatan kesejahteraan.
1: Endah menambahkan selama kegiatan, para peserta akan mempelajari sekaligus mempraktikkan proses pembuatan batik ekoprint dengan menggunakan bahan alami seperti daun, bunga, dan ranting untuk menghasilkan motif yang memiliki nilai estetika. Kegiatan pelatihan membatik ekoprint ini berlangsung mulai 28 sampai 29 Agustus dengan mengusung tema Merdeka Berkarya, Berbudaya, dan Berdaya melalui seni ekoprint. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan keterampilan baru, sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif di masyarakat.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan di RRI Ampana. Sudah ada rekan Yuni Safira. Yuni, laporan Anda.
3: Yuni. Yuni. Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Informasi dari...
2: Yuni, iya.
3: Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Informasi dari...
2: Iya.
3: RRI Ampana sore hari ini, perkuat penanganan Karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojounouna tempatkan armada dan personel gabungan di Kecamatan Tojo. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojounouna menempatkan tim gabungan di Kecamatan Tojo untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Tojounouna Sigit Labolong mengatakan tim yang ditempatkan tersebut terdiri dari satu armada mobil BPBD dan dua personil damkar. Menurut Sigit, tim gabungan tersebut bertugas membackup penanganan karhutla dan potensi kebakaran permukiman di Kecamatan Tojo, Tojo Barat, dan sebagian wilayah Ulu Bungka. Sigit mengatakan penempatan tim tersebut langsung dihadapkan dengan kejadian karhutla di Jalan Poros Uekuli Betawa pada Kamis 27 Agustus 2026 dalam penanganan bersama unsur terkait bergerak melakukan pemadaman dan pengendalian api. Kebakaran dilaporkan menghanguskan sekitar 2 hektar lahan tanpa menimbulkan korban jiwa.
5: Kamis tanggal 27 Agustus 2026 kemarin ditempatkan satu armada mobil BPBD dan juga dua personil dari damkar. Itu adalah tim gabungan penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Tojounouna, ditempatkan di Kecamatan Tojo untuk membackup penanganan karhutla dan potensi kebakaran pemukiman di wilayah Kecamatan Tojo, Tojo Barat, dan sebagian Ulu Bungka. Ditempatkan di sana untuk mempersamai unsur wilayah dalam penanganan karhutla. Kemarin ternyata ada kejadian karhutla di jalur, di dekat jalur Uekuli Betawa, tepatnya kira-kira sebelum puskesmas sebelah kanan. Ini kejadian kemarin sorenya sudah kebakaran.
4: BPBD Tojounouna mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mencegah kebakaran meluas. Rahmawati Tani melaporkan. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Untuk Gema Saripati Maju, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Yudi di RRI Ampana, dan pendengar kami akan terhubung bersama rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Sri, laporan Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Joko untuk informasi Gema Saripati hari ini dari RRI Bone. Terkait jelang Porprov Sulsel, Pemkab dan Koni Bone desak provinsi pertajam koordinasi. Laporan Suryani Arifin.
7: Selatan ke-18 tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 semakin mendesak. Namun koordinasi antara panitia tingkat provinsi dengan pemerintah Kabupaten Bone dan Wajo selaku tuan rumah dinilai belum berjalan maksimal. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan serta pembagian tugas antara pihak provinsi dan daerah. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kabupaten Bone Andi Akbar menegaskan bahwa Porprov pada dasarnya merupakan agenda dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulsel. Sementara pemerintah kabupaten bertugas membantu penyiapan sarana dan venue. Ia berharap pihak Dispora dan Koni Sulsel segera turun langsung ke daerah untuk memberikan arahan pasti.
8: Porprov ini adalah kegiatannya provinsi. Ya, jadi masalah adalah sampai hari ini baik KONI Provinsi maupun di sekolah provinsi belum pernah melakukan pertemuan rutin dengan pemerintah daerah, baik itu wajib maupun boleh. Ya, sehingga kita juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun secara umum kita tetap melakukan persiapan, termasuk penggunaan APBN-nya. Tapi paling tidak kan semua bentuk kegiatan, baik itu pembukaan maupun pelaksanaan, paling tidak provinsi memberikan arahan petunjuk kepada kita sebagai kontrol.
7: Senada dengan hal tersebut, Ketua KONI Kabupaten Bone, Dotrandus Asiswakari menyebutkan bahwa belum masifnya koordinasi dari tingkat provinsi menjadi hambatan utama dalam proses persiapan saat ini.
9: Karena kita di kabupaten, kan tentu kita mengikuti ritme yang provinsi, karena ini ritme provinsi. Nah, kami perlu bahwa sekarang ini di provinsi untuk baik di sekolah maupun KONI itu sudah perlu menjelaskan kemanusiaan dan pemerintahan KONI. Dan tentu kita inginkan harus dikirim bagaimana arahnya ke depan dalam konteks persiapan ini. Banyak hal yang kita melakukan, tentu bahwa kewenangan kita ya terbatas.
7: Dengan menyisakan beberapa waktu, Pemkab dan KONI Bone berharap seluruh pihak terkait Pemprov Sulsel, Dispora Sulsel, KONI Sulsel, hingga Pemprov Cabor dapat segera duduk bersama menyatukan langkah demi mengamankan kesuksesan ajang olahraga terbesar di Sulawesi Selatan tersebut.
6: Demikian informasi yang kami sampaikan untuk hari ini, dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Joko di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, sejauh pada persiapan FPTI atau Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Toli-Toli dalam persiapan jelang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, kami akan terhubung bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Anju.
10: Baik, terima kasih rekan Joko di Kota Palu. Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kabupaten Toli-Toli, mulai mempersiapkan diri menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kabupaten Morowali mendatang. Bagaimana kesiapan atlet dalam ajang 4 tahunan tersebut? Berikut kita ikuti wawancara bersama Ketua Federasi Panjat Tebing FPTI Kabupaten Toli-Toli, dipandu reporter Datra Hasan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Ketua FPTI Kabupaten Toli-Toli untuk pertahankan gelar juara pada pekan olahraga Porprov ke-10 di Kabupaten Morowali bulan Desember mendatang. Silakan Pak Suryanto.
12: Jadi setiap olahraga itu pasti ada menang, ada kalah. Nah, karena ini merupakan, bukan juga beban ya, paling tidak itu kami memikirkan bagaimana mempertahankan medali yang sudah 3 kali Porprov ini kami mendapatkan medali terbanyak. Yaitu dengan cara, karena ini kan atlet setiap 4 tahun, otomatis ya mereka juga kan punya batas usia yang maksimal. Nah, makanya kami juga di Toli-Toli ini melakukan regenerasi dalam bentuk melihat ada atlet-atlet baru yang ditopang oleh atlet senior. Nah, disinilah nanti kita akan lihat taktik apa yang kita gunakan otomatis. Nah, itu kegiatan itu nanti kita bisa memberikan apa kita lakukan taktik itu pada saat kita sudah mulai main. Nah, nanti kita lihat ya, kendati kita FPTI itu ya, kalau di Panjat Tebing itu ada namanya denda. Denda ini apabila kita merubah formasi, kalau kita merubah formasi yang sudah ditentukan, ya itu kita kena denda. Nah, namun kadang-kadang kami berpikir mendingan kita kena denda 250 sampai 500, tapi kita bisa mendapatkan medali emas. Nah, itu yang kita karena selama ini itu yang kita lakukan untuk memperoleh yang lebih besar lagi. Jadi saya lebih banyak itu pada saat beregu. Perorangan tidak terlalu fokus karena perorangan hanya 2 orang yang saya pull, tapi kalau yang beregu itu yang kita harus lihat nanti ke depannya seperti apa.
11: Baik, terkait dengan sarana dan prasarana, tentunya bagi para atlet, bagaimana juga sarana dan prasarana menunjang latihan agar prestasi ini juga dapat dicapai dan maksimal di ajang Porprov nantinya, Pak Suryanto?
12: Ya, ini sebenarnya dari 4 tahun kemarin itu sudah tidak, bukan cuma 4, ya sudah 4 tahun lalu ya, sudah 2 kali Porprov ini sebenarnya tidak bisa lagi kita gunakan. Terutama tentang ukurannya ya, modelnya sama tapi ukurannya berbeda, itu kalau kita untuk yang kami khawatirkan itu adalah speed record itu yang di dunia manapun dia itu sama. Nah, jadi saya, artinya kita bukan juga pasrah ya. Sebagian ada kalau macam kita punya anggaran, kita triaut ke Palu. Ya kalau ada anggaran kita triaut ke Palu, ada supaya mereka juga terbiasa dengan yang aslinya, yang sekarang ini seperti apa. Karena kalau di world record itu, WR orang bilang, itu mau tidak mau, suka tidak suka, ya kalau untuk toli-toli harus ikuti itu saja dulu. Nah, bukan juga pasrah, tapi kita hanya supaya mereka terbiasa lah. Nanti insya Allah kalau memang ada anggaran nanti, sebelum porpor itu kita harus bawa ke Palu. Nggak bisa tidak, ini harus. Karena dia harus menyesuaikan dengan sebenarnya. Kalau yang di, kalau untuk border relief itu nggak ada masalah, saya kira itu tinggal menyesuaikan saja. Nah, seperti itu. Yang kita khawatirkan ini adalah speed record ini. Karena di situ ada 10 medali emas itu disiapkan.
11: Terkait dengan pengunduran pelaksanaan kegiatan ini, apakah juga berpengaruh terhadap kesiapan atlet panjat tebing untuk kontingen toli-toli?
12: Iya, mereka siap. Bahkan ada kegiatan yang diberikan oleh pelatih itu, ya, artinya dia menambah apa istilahnya seperti fun climbing, yaitu mereka setiap malam Sabtu sampai malam Minggu itu mereka kayak camping di apa bermalam di dinding supaya untuk lebih mendekatkan atlet kepada olahraga yang dia cintai itu. Jadi ada fun climbing itu malam Sabtu malam Minggu setiap bulan itu. Saya bilang oke, yang penting itu pun dia pribadi, tidak dia yang lain itu. Seperti itu.
11: Baik, terakhir Pak, apa yang menjadi harapannya dalam pelaksanaan Porprov ke-10 di Morowali tahun 2026 ini? Silakan Pak Suryanto.
12: Ya, harapan saya otomatis harus maksimal, itu saja. Jangan takut melihat yang senior-senior, anggap itu sebagai, tetap anggap sebagai lawan, dan jangan pandang enteng, artinya meremehkan yang masih baru. Jadi tetap semangat, latihan, dan fokus. Jaga kesehatan, dan kendalikan. Jangan karena keasikan main-main terus, akhirnya sakit. Ikut menu dari pelatih yang sudah diberikan, karena kapan kita lari dari menu yang pelatih berikan, yakin saja pasti hasilnya tidak maksimal.
10: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Laporan saya Dinur Samsu bersama rekan Rio dan RRI Toli-Toli. Saya Dinur Samsu bersama rekan Rio dan Dava kembali ke kota.
2: Baik, terima kasih rekan Ancu, selamat bertugas kembali.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Yanti, laporan Anda.
14: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR, BPN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Harun Mulku, melaporkan.
15: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
16: Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Program tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara bersama Pemprov Sultra dan KPK pada 7 Mei lalu. Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Fanti Fridaya Yanti mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan menyatukan visi pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi dan pembenahan tata kelola aset. Menurut Fanti, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pendapatan dan mendorong kemandirian fiskal.
15: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di samping itu juga sebagai instrumen atau alat bagi pemerintah daerah untuk patuh terhadap tanggung jawab dan komitmennya mensejahterakan rakyat, kemudian bisa tetap survive dalam keadaan atau kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti seperti sekarang.
16: Di Kota Bau-Bau, sejumlah organisasi perangkat daerah menjadi penanggung jawab dari 9 program tersebut. DPM PTSP menangani 2 program, yakni integrasi 3 layanan pertanahan ke dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP. Kemudian program kedua adalah integrasi OSS dengan RDTR yang melibatkan Dinas PUPR dan BPN. Fanti menambahkan 9 paket kerjasama juga melibatkan PUPR, Disperkimtan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapenda, serta Inspektorat dan BPKAD.
15: Pada saat yang sama juga memperbaiki tata kelola asetnya dan menggerakkan semua pihak untuk bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Itu sebenarnya menjadi semangat dari 9 paket program kerjasama ini. Kota Bau-Bau alhamdulillah itu menjadi pemerintah daerah yang pertama kayaknya dari 17 kota kabupaten yang sudah bergerak dari 9 paket kerjasama ini, sudah menuntaskan 4 paket kerjasama dan 5 paket yang lainnya dalam posisi sedang disiapkan.
16: Fanti berharap percepatan 9 paket kerjasama tersebut dapat memperbaiki tata kelola aset, meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung kemandirian fiskal di Kota Bau-Bau. Capaian tersebut juga akan menjadi raport kinerja pimpinan daerah dalam menunjukkan komitmennya mendukung percepatan kemandirian fiskal daerah pada akhir tahun nanti. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Yanti, dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Makassar. Kami sudah bersama dengan Dwi Kartika. Dwi, laporan Anda. Kami sudah bersama dengan Dwi Kartika. Dwi, laporan Anda. Kami sudah bersama rekan.
14: Baik, terima kasih rekan Joko, informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. BMKG Sulsel peringatkan gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Makassar dan Jeneponto pada 29 hingga 31 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
17: Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Makassar mengeluarkan informasi peringatan dini terkait kondisi tinggi gelombang di wilayah Sulawesi Selatan. Berdasarkan rilis BMKG, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Makassar dan perairan Jeneponto pada 29 hingga 31 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, secara umum kondisi angin di sekitar perairan Sulawesi Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 knot. Kondisi angin inilah yang menjadi pemicu terjadinya gelombang dengan kategori sedang di sejumlah perairan di Sulawesi Selatan.
18: Untuk himbauan kepada warga atau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir, sehubung dengan potensi terjadinya gelombang tinggi, agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan, mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh gelombang tinggi.
17: Pihaknya mengeluarkan imbauan keselamatan bagi para pelaku aktivitas pelayaran. Untuk perahu nelayan, BMKG mengimbau agar tidak melaut apabila kecepatan angin mencapai lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara itu untuk kapal tongkang, diminta berhati-hati jika kecepatan angin mencapai 18 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.
14: Informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selamat bertugas kembali, dan selanjutnya pendengar kami akan terhubung bersama rekan Ilham di RRI Kendari untuk mengupdate informasi terkini terkait dengan kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Ilham.
19: Baik, pendengar, untuk informasi di RRI Kendari, di mana dari wilayah Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi kewaspadaan tinggi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering sepanjang 2026, di mana fenomena El Nino yang saat ini terjadi memiliki intensitas kuat, memperpanjang kondisi kering dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di sejumlah wilayah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
20: Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota.
21: Dinamika atmosfer menjadi perhatian serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat fenomena El Nino pada Agustus 2026 berada pada intensitas sangat kuat, di mana kondisi ini beriringan dengan pemetaan risiko dalam dokumen kajian risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara 2022-2026 yang menempatkan kekeringan sebagai salah satu bencana dengan risiko tertinggi di seluruh kabupaten kota di Sultra. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangeruka mengungkapkan, Sultra memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kekeringan. Untuk risiko kebakaran hutan dan lahan, 7 wilayah masuk dalam kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sementara 10 kabupaten lainnya berada pada kategori risiko sedang untuk kebakaran hutan dan lahan, yakni Kabupaten Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Menurut Gubernur, meski berada dalam kategori sedang, wilayah-wilayah tersebut tetap perlu meningkatkan kesiapsiagaan, terutama ketika curah hujan menurun dan kondisi lahan semakin kering. Berbeda dengan pemetaan risiko Karhutla, untuk bencana kekeringan di seluruh 17 kabupaten kota di Sultra tergolong memiliki risiko tinggi, di mana kajian risiko bencana 2022-2026 menunjukkan risiko kekeringan di Sultra berada pada kelas tinggi dengan kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi, di mana kondisi tersebut semakin relevan dengan peringatan BMKG pada Agustus 2026 yang menempatkan sejumlah wilayah Sultra berada di peringatan kekeringan.
20: Daerah kita memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kering, yaitu yang pertama, kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota berada pada tingkat risiko tinggi, yaitu Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sedangkan 10 kabupaten lainnya berada pada tingkat risiko sedang, yaitu Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan.
21: Lebih lanjut, Gubernur Sultra Andes Mangeruka mengungkapkan menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah bersama masyarakat diimbau memperkuat kesiapsiagaan memantau informasi peringatan dini cuaca dan iklim, serta mencegah aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Masyarakat yang berada di wilayah berisiko juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan jika menemukan titik api, di mana langkah antisipasi dini sangat penting agar dinamika atmosfer 2026 tidak berkembang menjadi bencana yang mengganggu kehidupan masyarakat.
19: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kami kembali ke rekan kami di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Ilham. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Palu terkait Dinas Perhubungan Kota Palu memberikan atensi khusus terhadap insiden perselisihan antara petugas parkir dan oknum anggota kepolisian yang terjadi di Jalan Tombolututu Kota Palu Kamis malam. Pasca insiden tersebut, Satgas Pengelolaan Parkir menggelar rapat evaluasi untuk membenahi kondisi perparkiran di lapangan. Kita akan terhubung bersama rekan Susanti Akataba. Santi.
22: Baik, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Palu memutuskan selisihan antara petugas parkir dan oknum anggota kepolisian yang terjadi di kawasan Jalan Tombolututu Kota Palu malam tadi. Kasih Lingkungan Perhubungan di Dishub Kota Palu sekaligus Satgas Penertiban Parkir Yani Sofyan Tubo mengatakan pihaknya langsung menggelar rapat untuk menindaklanjuti perselisihan tersebut. Jelaskan kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengawasan parkir di lapangan. Yani meregaskan Dishub Kota Palu terus melakukan pembenahan sistem perparkiran termasuk memastikan penarikan retribusi dilakukan sesuai ketentuan. Ia juga menambahkan sejumlah toko retail telah bekerja sama dengan Dishub Kota Palu dalam pengelolaan parkir. Dalam kerjasama tersebut, jasa parkir bagi dan toko retail digratiskan sehingga juru parkir tidak diperbolehkan menarik biaya parkir kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Diakui masih ditemukan oknum juru parkir yang melakukan penarikan retribusi tidak ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan antara juru parkir dengan pengguna jasa parkir. Berikut petikan wawancara kami bersama dengan Yani Sofyan Tubo, Kasih Lingkungan Perhubungan.

0: Yani juga menegaskan Dishub Kota Palu akan meningkatkan penataan dan pengawasan terhadap aktivitas parkir di lapangan, termasuk memastikan juru parkir memahami lokasi dan mekanisme pemungutan retribusi yang berlaku. Masyarakat juga dihimbau melaporkan kepada Dishub apabila menemukan juru parkir yang melakukan pelanggaran atau menarik biaya parkir di lokasi yang telah ditetapkan sebagai area parkir gratis. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pengelolaan parkir yang tertib, transparan, sekaligus mencegah terjadinya kembali perselisihan akibat persoalan penarikan biaya parkir di Kota Palu. Dari Palu, Susanti Akataba melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Susanti Akataba. Dan pendengar, mengakhiri program Geba Saripati Maju untuk sore ini, kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Mamuju bersama rekan Abdul Hafid. Hafid.
2: Ya, terima kasih Mas Joko. Di Palu, pendengar, melengkapi Geba Saripati Maju Korwil Nusantara 4 RRI Mamuju kali ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Memandang Emosi dan Amarah dari Sudut Pandang Agama. Feature selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
3: Emosi sering muncul di berita hanya sebagai pemicu kekerasan atau perceraian tanpa pernah dibahas sebagai sesuatu yang wajar dan bisa dididik. Dalam taklim udara di RRI Mamuju, penyuluh agama Islam, Ustadz Samsul Alam menawarkan sudut pandang yang lebih dalam dan santai dalam mengelola emosi dan amarah menurut ajaran agama.
4: Emosi itu sering dikaitkan dengan jiwa.
5: Jiwa.
4: Ya, jiwa yang tenang atau jiwa yang tidak tenang, yang lagi baper, galau. Ini kan biasa, adik-adik ini yang sensitif perasaannya. Apalagi kalau perempuan mendekati masa menstruasi, oh sangat sensitif, kacau balau perasaannya itu.
5: Oh iya.
4: Dalam Al-Quran Surah Yusuf, itu terdapat pada ayat 53. Allah berfirman, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. Yang pertama kita harus sadari bahwa aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Jangan pernah mengatakan saya ini sempurna. Tidak pernah kita bebas dari kesalahan. Cuma kan ada kesadaran yang mengukur itu. Artinya banyak orang yang salah tidak sadar dia bahwa dia salah.
5: Dia salah.
4: Maka hadirkanlah kesadaran mendalam itu untuk mengukur tingkatan kesadaran kita. Yang kedua, Allah mengatakan innan nafsala ammaratu bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada la ammaratu bisu'i. Jadi nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Jadi kendaraannya di mana nafsu itu mendorong kepada kejahatan? La ammaratu. Jadi emosi yang tidak terkendali, amarah. Illa ma rahima rabbi, kecuali Allah merahmatinya. Ternyata ada nafsu yang dirahmati Allah.
3: Di sini ditekankan bahwa emosi tidak untuk dihapus, melainkan dikenali, karena dari sinilah bisa dibaca apakah jiwa dan nafsu sedang sehat atau tidak.
4: Bagaimana mengolah emosi ini? Pendekatan agama kan kita banyak disuruh istighfar. Kesadaran, astaghfirullahaladzim. Dengan ucapan istighfar itu akan memperdengarkan pendengaran-pendengaran qalbu. Jadi ada orang mendengar telinganya tetapi hatinya tidak mendengar. Namanya buta hati. Khatamallahu ala kulubi wa ala sami wa ala busarim. Dikunci hatinya. Biar berkali-kali disuruh ke masjid kena, mengaji kena, dia tidak mau mendengar. Padahal orangnya sudah dewasa, dikenakan sanksi hukum kan. Kenapa? Pintu hatinya terkunci. Tidak bisa mendengar. Begitu juga penglihatannya tidak bisa melihat kebenaran. Nah, menghadapi persoalan ini, kira banyak teori yang bisa kita lakukan. Kalau teori agama itu adalah menghadirkan kesadaran dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Lalu kemudian di dalam surah Al-Imran ayat 134, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi di antara bagaimana cara kita mengolah emosi, yaitu perbanyaklah berinfak,
5: bersedekah.
4: Jadi orang kadang mengabaikan ini, sedekah-sedekah seperti ini, yang mungkin ini tidak berdampak kepada kepribadian seseorang. Apa tujuan sedekah? Membersihkan diri. Iya, membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Apa yang dibersihkan di dalam jiwa itu termasuk emosi. Yang tidak diperhatikan orang, kalau saya sudah keluarkan sedekah ini, yang penting sudah keluar, saudara, tapi dia tidak deteksi perasaannya. Setiap orang mengeluarkan sesuatu, pasti ada rasa lega, kenyamanan yang dia dapatkan dari sana. Karena ada yang keluar, tapi dia tidak sadari bahwa yang keluar itu adalah sebahagian nafsu-nafsu yang tidak dirahmati.
3: Istighfar dan sedekah dibaca bukan hanya sebagai ibadah, tetapi cara praktis meredakan sesak emosi dan membersihkan beban batin.
4: Ingat, amarah itu adalah instrumen untuk peningkatan keimanan seseorang. Jadi amarah itu harus disyukuri. Karena kenapa? Dengan amarah itu kita bisa mengukur, tapi bukan untuk dipelihara, tapi untuk bagaimana nafsu kita ini dididik. Begitu amarah itu adalah wujud dari nafsu-nafsu yang terpendam, yang mengendalikan manusia secara tidak nampak. Nah, ketika dia berwujud dalam perilaku manusia, maka kenali, baca. Ketika dia berwujud, maka kita akan menemukan solusi dengan pendekatan-pendekatan secara teoritis. Pendekatan agama mengajarkan bagaimana caranya olah nafas, lalu kemudian hembuskan nafasnya dengan ucapkan astagfirullahaladzim. Emosi ini, amarah ini, pasrahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan rubah menjadi rahmat. Begitu hirup udara lagi, alhamdulillah, kehidupan baru masuk. Sel-sel yang tadinya ini menyusahkan menjadi mati, keluar. Begitu masuk oksigen baru, udara, kehidupan baru, Allah ganti dengan kebaikan. Makanya itu tadi, perhatikan diri. Ada hadis mengatakan, bukan hadis, bahasa hikmah, man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya. Tadi seolah-olah itu, siapa kenal jiwanya, siapa kenal nafasnya, siapa kenal rasanya, maka dia akan mengenal Tuhannya.
5: Masya Allah.
4: Jadi amarah itu jangan dibenci, tapi diolah, dididik, diedukasi.
3: Marah tak langsung dicap salah, melainkan dijadikan indikator seberapa jauh seseorang mampu mengelola reaksi dan menjadikannya momentum pendidikan diri. Pada akhirnya, rangkaian pandangan ini mengingatkan bahwa emosi dan amarah bukan aib yang harus disangkal, melainkan bagian dari fitrah yang bisa diarahkan lewat istighfar, sedekah, dan kesediaan membaca reaksi diri sebagai bahan pendidikan jiwa. Sehingga marah tak lagi semata melahirkan keretakan dan kekerasan, tetapi perlahan berubah menjadi pintu untuk mendekat dan berproses bersama Tuhan.
2: Baik saudara, demikian paket feature dari RRI Mamuju melengkapi Gema Sari Pati Maju Korwil Nusantara 4. Sore hari ini kru yang bertugas, Bung Awal di meja operator, saya Hafid Majid mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Silakan Joko.
1: Terima kasih rekan Muhammad Hafid di RRI Mamuju dan mengakhiri program Gema Sari Pati Maju untuk sore ini. Pendengar News Feature dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Sari Pati Maju edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansa dan Juan Jordan Gintu ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Anda kembali bersama kami 96 MHz RRI Mamuju.
1: Halo, gua kakak, gua bimbing.
2: Kepada papaku yang tercinta di penjara, apa kabar, Pa? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pa. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pa, lihatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pa, aku malu jadi anak koruptor.
3: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
5: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian Muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
6: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
7: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
8: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman dan tidak beriman orang-orang yang
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
9: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
10: Assalamualaikum.
9: Iya, dengan siapa di mana?
10: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
9: Oke, silakan.
10: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan.
11: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.
11: Bisakah kira-kira ya udah pangan ah? Damu tuh sirap patah lo ya. Andai mah coba sih. Andai mah coba. Tidak mencerminkan sebuah akhlak. Tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan, anu ustaz, karena barakat di ujarin ini serapai. Tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini, jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap rapat lo. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah tertarik urusan bid'ah tidak bid'ah, anak anda milo lo membunuh, anda nolo inai tarik ajaran apa ini begini. Mamanya atau mama mencintai Rasulullah, tapa nasoro dek lau narap pamital lo naindai mianunda sitinaya naindai soro lau sandal natau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah.
12: Betul.
11: Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
0: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papa Sama Labi, setiap Jumat pukul 13.30.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengaruh utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengaruh utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It's part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program Pengaruh Utamaan Gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
4: Ya, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Seperti apa cuaca di wilayah Sulawesi Barat untuk esok hari? Kami kembali update informasinya bersama rekan-rekan di BMKG Tampa Padang. Ada rekan Ayu Indrawati. Ayu, selamat sore.
5: Ya, selamat sore.
4: Dengan Hafid di studio, Ayu, silakan informasi cuaca untuk esok hari selengkapnya.
5: Oke, siap. Selamat sore, berikut kami sampaikan untuk perkiraan cuaca esok hari di wilayah Sulawesi Barat, berlaku mulai tanggal 29 Agustus 2026. Untuk di pagi hari diperkirakan secara umum cuaca cerah hingga berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan secara umum cerah hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Bonehau dan Kalumpang, kemudian di wilayah Kabupaten Mamasa yaitu Kecamatan Sumarorong. Untuk cuaca di malam hingga dini hari diperkirakan secara umum cuaca cerah hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami kembalikan ke studio.
4: Baik, terima kasih Ayu Indrawati. Melaporkan langsung dari kantor BMKG Tampa Padang.
6: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan bantahan. Ia mengatakan narasi Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi yang tidak benar. Prasetyo mengatakan pemerintah telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk saling berbagi wilayah dalam penanganan Karhutla. Dengan demikian, narasi Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi keliru atau hoax. Demikian Cek Fakta, kami kutip dari Komdigi. Saya Hafidz Majid, selamat sore. Cek Fakta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
0: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
2: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
0: Yeah.
2: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

0: mendengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI Mamuju.
1: Baik saudara pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, kami sampaikan beduk azan maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:10. Kami hadirkan pengajian Al-Quran sebelum kita tiba di tanda waktu dikumandangkannya azan maghrib. Sekaligus saya Hafid pamit dari ruang dengar anda. Setelah ini ada rekan saya Randy yang akan menemani anda sampai pukul 12 malam nanti. Selamat petang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabb hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya, ada yang ngasih kursi roda. Tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
4: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak balas gigit nyamuk ya, Ma.
2: Hah? Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
3: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
2: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
3: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
2: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
3: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
2: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
3: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.

Pendengar, Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Segera kami hadirkan untuk Anda pendengar Warta Sulbar tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun Radio Republik Indonesia, RRI Mamuju menggelar aksi membersihkan sampah di sepanjang jalan arteri Mamuju. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Radi. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Upaya tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga krisis air bersih. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan posko di tingkat provinsi maupun kabupaten akan diperkuat dengan sarana pendukung dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan, yakni Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. Sementara untuk sektor pertanian, Suhardi Duka menyebut, terdapat sekitar 3.000 hektar lahan persawahan yang terdampak kekeringan. Pemprov Sulawesi Barat akan berupaya meminimalkan dampak tersebut dengan menyelamatkan sebagian lahan yang masih memungkinkan ditangani.
2: Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman itu juga dijaga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan.
1: Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dampak kemarau panjang terhadap masyarakat, lingkungan, dan sektor pertanian dapat diminimalkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sudah melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan Salabose Majene sebagai titik awal pelaksanaan tradisi maulid di wilayah Mandar. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
3: Salabose ini adalah titik nol dari...
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menghadiri peringatan Maulid Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang digelar oleh keluarga besar rumpun masyarakat Purale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Manan Salabose pada Selasa 25 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, SDK menilai Salabose memiliki posisi penting dalam tradisi masyarakat Mandar. Ia menyebut Salabose sebagai titik awal pelaksanaan tradisi Maulid di wilayah Mandar. Menurutnya, tradisi tersebut telah menjadi bentuk penghormatan dan etika masyarakat Mandar. Bahkan pelaksanaan maulid di sejumlah daerah dilakukan setelah maulid di Salabose. Ia mencontohkan pelaksanaan maulid di Masjid Lambanan oleh Wali Mandar yang digelar setelah maulid di Salabose. SDK juga membagikan pengalaman pribadi mengenai kuatnya tradisi maulid dalam kehidupan masyarakat. Ia mengisahkan saat dirinya berada di Jakarta dan tetap memilih pulang ke Sulbar untuk menghadiri maulid.
3: Salabose ini adalah titik nol dari wilayah Mandar. Kenapa titik nol? Karena tidak ada gerakan maulid sebelum Salabose bermaulid. Olehnya itu tanah ini adalah tanah yang diberkati. Karena tidak ada instruksi di bupati. Tidak ada instruksi gubernur. Dilarang maulid sebelum Salabose maulid. Tapi seluruh masyarakat Mandar menghargai. Tunggu dulu, jangan dulu maulid masjid yang lain. Harus maulid dulu, Salabose baru masjid yang lain.
4: Dari tradisi tersebut, SDK menegaskan bahwa agama dan budaya tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, keduanya justru dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Forum Genre Sulawesi Barat akan menggelar sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang menyasar remaja sekaligus orang tua di Kecamatan Tamerodo Sendana, Kabupaten Majene. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
5: Forum Genre Sulawesi Barat akan menggelar sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang menyasar remaja sekaligus orang tua di Kecamatan Tamerodo Sendana, Kabupaten Majene.

0: Ini pada 9 September 2026, rencana itu diungkap Duta Gender Sulawesi Barat Aldi J. Pawali dalam dialog interaktif pengarusutamaan gender di RRI Mamuju, Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Sipahi Ngarang bagian 2 yang didanai lembaga bernama Jarum melalui proposal Forum Gender Sulawesi Barat. Aldi menyebut Tamero Sendana dipilih karena tercatat memiliki angka pernikahan dini yang tinggi di Kabupaten Majene. Aldi menjelaskan sosialisasi ini sengaja melibatkan orang tua karena selama ini pendekatan hanya menyasar remaja dinilai belum cukup mengubah perilaku di lapangan. Menurutnya, mindset sebagian orang tua turut menjadi faktor eksternal pendorong pernikahan usia anak.
1: Pada program kali ini, Kak, kita mengajak kolaborasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat yang baru untuk kemudian melakukan sosialisasi nanti puncaknya tanggal 9, Kak, untuk sosialisasi kepada orang tua juga. Jadi kami mengundang remaja dan juga mengundang orang tua. Lokusnya sekarang kita di Tamerodo Sendana, salah satu desa di Tamerodo Sendana, Kabupaten Majene, Kak. Karena desa tersebut tinggi pernikahan dininya, dan kemudian yang kedua adalah kita cari desa yang dapat berkolaborasi dengan kita juga. Dan sumber daya manusia kita juga banyakkan di sana.
0: Selain faktor ekonomi, Aldi menyebut Tamerodo Sendana dipilih juga karena Forum Gender memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola kegiatan di desa-desa di kecamatan tersebut secara berkelanjutan. Program Sipahi Ngarang bagian pertama sebelumnya sudah melibatkan 7 desa dan kelurahan di Kabupaten Majene. Aldi menargetkan program Sipahi Ngarang menghasilkan peraturan desa atau perdes yang secara khusus mengatur pencegahan pernikahan dini di tingkat lokal. Ia berharap regulasi ini membuat pernikahan usia anak tidak lagi marak terjadi di desa-desa dampingan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Mamuju menggelar aksi bersih-bersih di sepanjang arteri Mamuju. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
4: Dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Mamuju menggelar aksi cinta lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang jalan arteri Kabupaten Mamuju. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penempatan tong sampah permanen di 3 titik sebagai upaya mendorong masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan tersebut merupakan sinergi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kabupaten Mamuju, Densus 88 Anti Teror Sulawesi Barat, Komunitas Pencinta Alam serta masyarakat, dan digelar pada Jumat 28 Agustus 2026. Kepala Stasiun RRI Mamuju, Rina Irvantini, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest sekaligus bentuk kepedulian RRI terhadap kebersihan lingkungan di Kabupaten Mamuju. Selain itu, Rina Irvantini juga menilai penempatan tong sampah permanen diharapkan dapat memudahkan masyarakat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
5: Kami, khususnya RRI, saat ini dalam rangkaian hari ulang tahun RRI secara khusus di acara RRI Fest, kami menggalakkan program cinta lingkungan sehingga kami bekerja sama sinergi bersama dengan DLH Kabupaten Mamuju, bersama Densus 88, bersama dengan masyarakat turun langsung ke wilayah jalan yang sangat penting bagi kita di Mamuju, di mana kita melaksanakan kegiatan sehari-hari di sini. Kita harus secara langsung membersihkan wilayah ini untuk bersama-sama menjaga lingkungan.
4: Sementara itu, Kepala DLHK Kabupaten Mamuju, Alwinuddin, mengapresiasi kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan Gerakan Nasional Indonesia Asri yang mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Alwinuddin menambahkan, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pembersihan sampah, tetapi juga dilakukan pemilahan untuk memastikan sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali.
6: Hari ini bukan hanya turun untuk memungut-mungut sampah untuk melakukan pembersihan, tapi kami juga melakukan pemilahan sampah dari sampah-sampah yang kami kumpulkan, kami pilah, kemudian kami kumpulkan, kami timbang, dan itu melibatkan bank sampah untuk sampah-sampah yang kami kumpulkan itu bisa dimanfaatkan kembali, bisa didaur ulang kembali. Jadi
4: melalui kegiatan tersebut, RRI Mamuju berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dapat terus meningkat, khususnya dengan membiasakan membuang dan memilah sampah pada tempat yang telah disediakan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sudah melaporkan.
3: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, Kormi Sulbar berkomitmen memasyarakatkan olahraga berbasis kearifan lokal serta melestarikan permainan tradisional daerah. Marhadi Umar menyampaikan laporannya.
7: Naungan Kormi itu alhamdulillah.
8: M. Khalil Gibran terpilih sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2026 hingga 2030. Di bawah kepemimpinannya, KORMI Sulbar berkomitmen memasyarakatkan olahraga berbasis kearifan lokal serta melestarikan permainan tradisional daerah. Khalil Gibran menjelaskan bahwa KORMI merupakan wadah induk organisasi olahraga atau INORGA yang memiliki keunikan tersendiri karena berfokus pada olahraga rekreasi, tradisional, dan kebudayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa cabang rekreasi dan olahraga tradisional yang bernaung di bawah KORMI mencakup berbagai permainan warisan budaya daerah yang masih dimainkan masyarakat hingga saat ini. Berbagai jenis olahraga rekreasi dan permainan tradisional tersebut diantaranya egrang, engklek atau inggo, kelereng, balap karung, hingga seni budaya angklung. Selain itu, KORMI juga membawahi inogra senam atletik serta cabang olahraga bela diri seperti pencak silat dan taekwondo rekreasi.
7: KORMI itu adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang dimana naungan KORMI itu alhamdulillah untuk di KORMINAS itu atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional itu kita mempunyai kurang lebih 74 sampai 96 cabang olahraga atau kita di KORMI itu INORGA
9: ya.
7: Indo Olahraga ini lebih banyak dibanding KONI. Kenapa? Karena KORMI itu identitas adalah seluruh olahraga-olahraga tradisional yang ada di kearifan lokal masing-masing daerah itu semua tergabung di dalam. Nah, KORMI ini tentu adalah wadah dari INORGA yang betul-betul membawa kearifan lokal.
8: Melalui wadah KORMI Sulbar, Khalil Gibran berharap olahraga tradisional tidak hanya sekedar menjadi sarana menjaga kebugaran fisik, tetapi juga menjadi benteng pelestarian budaya daerah agar tetap dicintai oleh generasi muda di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan news feature memandang emosi dan amarah dari sudut pandang agama yang akan dibawakan oleh reporter Muhammad Ilham.
0: Emosi sering muncul di berita hanya sebagai pemicu kekerasan atau perceraian tanpa pernah dibahas sebagai sesuatu yang wajar dan bisa dididik. Dalam taklim udara di RRI Mamuju, penyuluh agama Islam Ustadz Samsul Alam menawarkan sudut pandang yang lebih dalam dan santai dalam mengelola emosi dan amarah menurut ajaran agama.
10: Emosi itu sering dikaitkan dengan jiwa.
11: Jiwa.
10: Ya, jiwa yang tenang atau jiwa yang tidak tenang, yang lagi baper, galau. Bukan biasa, adik-adik ini yang sensitif perasaannya. Apalagi kalau perempuan mendekati masa menstruasi, sangat sensitif, kacau balau perasaannya. Dalam Al-Quran Surah Yusuf, itu terdapat pada ayat 53. Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi. Yang pertama kita harus sadari bahwa aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Jangan pernah mengatakan saya ini sempurna. Tidak pernah kita bebas dari kesalahan. Cuma kan ada kesadaran yang mengukur itu. Artinya banyak orang yang salah tidak sadar dia bahwa dia salah. Maka hadirkanlah kesadaran mendalam itu untuk mengukur tingkatan kesadaran kita. Yang kedua, Allah mengatakan innan nafsala ammaratu bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada la ammaratu bisu'i. Jadi nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Jadi kendaraannya di mana nafsu itu mendorong kepada kejahatan? La ammaratu. Jadi emosi yang tidak terkendali, amarah. Illa ma rahima rabbi, kecuali Allah merahmatinya. Ternyata ada nafsu yang dirahmati Allah.
0: Di sini ditekankan bahwa emosi tidak untuk dihapus, melainkan dikenali, karena dari sinilah bisa dibaca apakah jiwa dan nafsu sedang sehat atau tidak.
10: Bagaimana mengolah emosi ini? Pendekatan agama kan kita banyak disuruh istighfar.
11: Istighfar.
10: Kesadaran. Astagfirullahaladzim.
9: Dengan ucapan istighfar itu akan memperdengarkan pendengaran-pendengaran kalbu. Jadi ada orang

0: itu adalah menghadirkan kesadaran dengan beristighfar.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Lalu kemudian di dalam surah Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi di antara bagaimana cara kita mengolah emosi yaitu perbanyaklah berinfak,
2: bersedekah.
0: Jadi orang kadang mengabaikan ini, sedekah-sedekah seperti ini yang mungkin ini tidak berdampak kepada kepribadian seseorang. Apa tujuan sedekah? Membersihkan diri. Ya. Membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Apa yang dibersihkan di dalam jiwa itu termasuk

0: mengeluarkan sesuatu, pasti ada rasa lega, kenyamanan yang dia dapatkan dari sana. Karena kenapa? Ada yang keluar, tapi dia tidak sadari bahwa yang keluar itu adalah sebahagian nafsu-nafsu yang tidak dirahmati.
1: Istighfar dan sedekah dibaca bukan hanya sebagai ibadah, tetapi cara praktis meredakan sesak emosi dan membersihkan beban batin.
0: Ingat, amarah itu adalah instrumen untuk peningkatan keimanan seseorang. Jadi amarah itu harus disyukuri. Karena kenapa? Dengan amarah itu kita bisa mengukur, tapi bukan untuk dipelihara, tapi untuk bagaimana nafsu kita ini dididik. Begitu, amarah itu adalah wujud dari nafsu-nafsu yang terpendam, yang mengendalikan manusia secara tidak nampak. Nah, ketika dia berwujud dalam perilaku manusia, maka kenali, baca. Ketika dia berwujud, maka kita akan menemukan solusi dengan pendekatan-pendekatan secara teoritis. Pendekatan agama mengajarkan bagaimana caranya olah nafas, lalu kemudian hembuskan nafasnya dengan ucapkan astagfirullahaladzim. Emosi ini, amarah ini, pasrahkan kepada

0: disusahkan menjadi mati, keluar, begitu masuk oksigen baru, udara kehidupan baru, Allah ganti dengan kebaikan. Ya. Makanya itu tadi, perhatikan diri. Ada hadis mengatakan, bukan hadis, bahasa hikmah. Man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya. Tadi seolah-olah ini, siapa kenal jiwanya, siapa kenal nafasnya, siapa kenal rasanya, maka dia akan mengenal Tuhan. Jadi amarah itu jangan dibenci, tapi diolah, dididik, edukasi.
1: Marah tak langsung dicap salah, melainkan dijadikan indikator seberapa jauh seseorang mampu mengelola reaksi dan menjadikannya momentum pendidikan diri. Pada akhirnya, rangkaian pandangan ini mengingatkan bahwa emosi dan amarah bukan aib yang harus disangkal, melainkan bagian dari fitrah yang bisa diarahkan lewat istighfar, sedekah, dan kesediaan membaca reaksi diri sebagai bahan pendidikan jiwa. Sehingga marah tak lagi semata melahirkan keretakan dan kekerasan, tetapi perlahan berubah menjadi pintu untuk mendekat dan berproses bersama Tuhan.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Hei, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
4: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Hai tetangga.
5: Bayu. Jogging juga?
4: Iya. Kamu sendirian?
5: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
4: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
5: Apaan?
4: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
5: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
4: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
5: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
4: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
5: Vina, kita pulang yuk.
4: Tante.
5: Hai, Bayu.
4: Salim dulu, Teh.
5: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
2: Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami segera ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
0: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan

0: bine, Paul Dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Sudah Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada tiga rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
3: Saintis, penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRIPO 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas

0: keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
1: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.
3: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
4: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
5: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
4: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
6: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
4: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
8: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, Pak, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
7: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
9: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Mamojol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
7: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Bandarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Bandarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
10: Masyarakat ibu-ibu kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
11: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar salat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
10: Masyarakat, ibu-ibu kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAHM. Dan mudah-mudahan dengan salat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
11: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi indeks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
12: Di sistem ini untuk intek Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang udah 24 jam intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi
11: saat ini. Penanganannya seperti apa, Pak?
12: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari Padua, lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
11: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
13: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
14: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
13: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
14: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
15: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
14: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
16: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
17: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
16: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
18: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim. Saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
16: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditololi melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah toko publik ataupun toko-toko terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga, Tengku Arlan Perkasa Lukman, menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
20: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Dan besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
19: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M+.
1: 3M+. 1.550.
0: Duit wae no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M+ itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Eh, ditau di baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
3: Serius Ki Man. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
2: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
4: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
2: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
4: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
2: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
5: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini saya Randy masih terus menemani Anda. Dan siaran kami, pendengar, jangan lupa bisa juga Anda dengarkan lewat aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Kita teruskan kebersamaan kita di Mamuju malam ini. Kami akan hadirkan drama radio Pro 1 dengan judul Bunga Bakung yang diproduksi RRI Bogor.

0: Apa sih salahnya aku nyanyi di kafe? Aku kerja ya, bukan main. Lagi pula itu hobiku yang menghasilkan.
1: Rana, dengar ayah ya. Bisa nurut gak kamu sama ayah? Berhenti kamu kerja kayak gitu.
0: Ini hidup Rana. Rana punya hak untuk memilih jalan hidup Rana sendiri. Kenapa sih ya? Kenapa gak pernah dukung Rana? Ayah gak bangga sama Rana. Nyesel punya anak kayak Rana. Rana juga nyesel punya bapak seperti ayah.
1: Kurang ajar kamu.
0: Ayah, dengar ya ayah. Menjadi penyanyi itu bukan pekerjaan yang hina.
2: Bunga Bakung, produksi RRI Bogor. Keiko Fabianisa sebagai Rana, Ilham Fayakun sebagai Reza, Deli Tambunan sebagai ayah, Puri Cahyaningsih sebagai ibu, Farah Mona sebagai ibu kos, Syafira Salsabila Maulani sebagai Henny.
0: Halo, Reza.
3: Halo, sayang. Kamu kenapa?
0: Jemput aku sekarang ya.
3: Oke. Aku sekarang kesana ya. Tunggu bentar.
4: Rana, ayah cuma khawatir sama kamu, nak. Ayah khawatir kalau kamu

0: sana.
1: Reza, ayo cepet kita jalan.
2: Tunggu, sabar. Ini aku kasih bunga buat kamu.
1: Reza, kenapa sih? Kamu selalu ngasih bunga bakung lembah ini. Yang kemarin aja masih ada di rumahku. Bahkan sampai banyak tuh bunga yang layu. Ayo cepet kita jalan.
2: Jadi, bunga bakung lembah ini konon katanya tuh bisa bawa keberuntungan dalam cinta. Selain itu juga, katanya sih, bunga ini tuh berarti kembalinya kebahagiaan. Makanya, kamu tuh jangan sedih. Kan udah aku kasih bunga itu.
1: Ih, Oma. Lagi kondisi gini masih aja bisa ngegombal.
2: Lah, kok ngegombal? Kan gue serius, sayang. Lagian, ngapain sih kamu bawa koper gitu?
1: Aku mau pergi aja dari rumah. Aku capek sama ayah yang selalu ngekang aku, Ja.
2: Terus, kamu mau kemana sekarang?
1: Aku mau cari kosan aja, yang dekat sama tempat kerja kita.
2: Hah? Kosan? Kamu serius? Gak mau tinggal serumah gitu sama aku?
1: Ah, enggak deh. Aku mau nyari kosan aja.
2: Di rumah aku aja, sayang. Kan kamu tahu, aku tinggal sendirian di sana. Lagian, ya kalau ada kamu nanti, gak sepi-sepi amat deh. Bosen tahu di rumah sendiri. Mau gak tinggal sama aku? Please.
1: Gak mau, sayang. Lagi pula rumah kamu tuh jauh. Kan aku mau pindah rumah juga supaya deket sama kafe.
2: Lah, kan ada aku. Kita bisa pulang pergi bareng.
1: Stop, Za.
2: Hah? Kenapa?
1: Ini ada kosan. Bentar, aku turun ya.
2: Kamu yakin mau turun di sini? Kayaknya nggak ada kamar kosong deh. Udah yuk, cari yang lain aja.
1: Aku rasa pasti ada yang kosong. Lagi pula ini deket banget loh sama tempat kerja kita. Coba ya, aku mau cek dulu. Bentar ya.
2: Udahlah, ayo pergi aja.
1: Reza, kenapa sih? Aku kan belum nanya ke pemilik kosannya.
2: Yaudah. Gini. Kamu cek dulu ke sana. Karena udah jam segini, aku duluan ke kafe. Nanti kalau ada apa-apa, tolong ngabarin aku ya.
1: Ya udahlah, kamu duluan aja. Hari ini juga aku izin. Aku udah minta tolong Meli untuk backupin aku.
2: Oke deh, sayang. Aku duluan ya.
1: Kok sepi ya? Ada orang gak ya kira-kira? Itu siapa ya? Coba aku tanya deh. Selamat malam, Bu.
3: Malam.
1: Perkenalkan, nama saya Rana. Apa ibu pemilik kos ini?
3: Oh iya, benar.
1: Maaf, Bu. Kira-kira di sini ada kamar kosong gak?
3: Ada. Tapi
1: saya mau ya, Bu ya. Saya butuh banget.
3: Ya udah deh. Nih, kamu langsung cek aja. Kamu pegang kuncinya ya. Tapi maaf, saya nggak bisa lama-lama. Saya pergi dulu ya.
1: Bu, maaf. Sistem pembayarannya gimana ya?
3: Ini nomor handphone saya. Jadi kamu chat aja nanti. Karena sekarang saya lagi ada urusan nih. Saya harus pergi buru-buru. Maaf ya.
1: Ibunya kenapa ya? Kok kayak buru-buru banget sih? Tapi ya udahlah, yang penting aku dapat kamar. Tapi di mana ya kamarnya? Kok gelap gini sih?
4: Iya deh, yang itu kamarnya.
1: Iya, Bu. Terima kasih. Wah, bagus sih. Lengkap juga. Syukur deh. Aku mau kabarin Reza dulu. Halo Reza.
5: Hai sayang, gimana? Di situ ada kamar kosong nggak?
1: Ada nih, sekarang aku udah di kamarnya. Iya sayang, aku udah dapet kamarnya.
5: Iya, di situ ada kamar kosong. Mana coba aku lihat?
1: Nih, lihat. Bagus kan?
5: Ya, kurang sih. Kamu yakin gak mau cari kos di lain tempat gitu?
1: Apa sih, orang bagus gini? Kamu mah dari tadi nyuruh aku nyari tempat yang lain terus? Udah dulu deh. Gak jelas. Sebel deh sama Reza.

0: sih dia hari ini? Daripada bete, mendingan aku istirahat aja. Eh, kok ada bau bangke ya? Dari mana ya kira-kira? Apa mungkin kasurnya gitu? Tapi gak mungkin deh. Ih, kok dari bunga bakung ini sih? Suara apa itu? Kok kayak di lemari ya? Box apa ya ini? Coba aku buka. Loh, banyak bunga bakung layu. Punya siapa ya? Kok ada foto Reza? Dan cewek ini siapa? Siapa malam-malam gini?
1: Hai, kenalin, aku Henny.
0: Hai, halo, Henny, aku Rana. Ada yang bisa aku bantu?
1: Enggak, aku cuma kaget aja sih kenapa lampu kamar ini nyala.
0: Sekarang aku ngekos di sini.
1: Hah? Ngekos di sini?
0: Iya, aku tinggal di sini. Kenapa? Ada yang salah?
1: No. Oke deh, oke. Salam kenal ya. By the way, aku ke kamar dulu.
0: Oh iya, Henny. Kenapa deh buru-buru? Kok aneh? Rana. Siapa itu? Rana. Kamu siapa? Keluar!
2: Dia jahat.
0: Siapa yang jahat?
2: Dia jahat.
0: Siapa itu? Kamu siapa?
2: Dia jahat.
0: Siapa yang jahat?
2: Dia jahat.
0: Siapa yang jahat? Siapa?
2: Dia jahat.
0: Siapa?
3: Hai sayang.
0: Reza, kamu ngapain di sini? Kamu nggak boleh masuk. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Ini kan kosan cewek.
3: Shh, sayang, udah nggak usah bawel. Nih, bunga bakung buat kamu. Cantiknya kayak tubuh kamu.
0: Gila kamu? Keluarga? Reza keluarga?
3: Gak ada yang lihat kok sayang.
0: Kamu ngapain di sini Reza? Keluar!
3: Ya, aku di sini tuh mau nemenin kamu. Emang kamu nggak takut di sini sendiri?
0: Kamu jangan macem-macem ya. Gila kamu.
3: Udah, jangan teriak-teriak.
0: Reza pergi.
3: Rupanya kamu udah lihat boxnya ya? Gimana? Ada banyak bunga bakung kan? Ya, tapi semua itu udah layu semua.
0: Siapa wanita ini?
3: Dia? Udah, gak usah dipikirin.
0: Jawab, Ja.
3: Kenapa, sayang? Kamu mau aku buat seperti dia?
0: Hah? Maksudnya?
3: Udah aku bilang, cari kos yang lain aja, sayang. Kenapa sih kamu tuh gak mau nurut sama omonganku?
0: Reza, jangan macem-macem ya kamu. Apa itu yang kamu pegang?
3: Ini cuma pisau kok. Cuma buat motong bunga bakung aja.

0: Makan. Makan semua ini.
1: Ini hukuman dari aku. Karena kamu gak mau nurut sama aku. Kamu ingat kan suatu hal yang pernah aku bilang? Arti dari bunga ini adalah kembalinya kebahagiaan. Dan aku bahagia. Karena sekarang aku telah kembali melihat yang dulu yang pernah aku lihat.
2: Bunga Bakung. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor. Produser Ubaidah. Sutradara Deli Tambunan. Penulis naskah Keiko Fabianisa. Teknik dan montase Rinaldiva Muhammad. Penyelia musik Noval Noviansyah. Dan narator Fitri Ardianti.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.
6: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
3: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
2: Alah, memang capek.

0: Rongkong pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tunjes. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jes. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jes. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jes, Jes.
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Oh, 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
4: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Man, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
5: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief. Assassin.
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
8: Our depan to my tat.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: bukan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng,
4: ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
5: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Inilah kata bijak toko dunia. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Bung

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Jumat penanggalan 28 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz serta di RRI Digital. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Kembali mengudara untuk Anda hari ini 29 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan sesaat kami hadirkan untuk Anda dalam Mutiara Pagi.
1: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Hari ini kami hadirkan kembali untuk Anda dalam Mutiara Pagi. Dan hari ini pendengar, untuk edisi 29 Agustus 2026 di hari Sabtu ini, kita akan kembali untuk membahas pada pembahasan kita bersama dengan Ustadz Samsul Alam pada pagi hari ini, mengetuk pintu mengenal Allah melalui nafas dari kesadaran paru-paru menuju kesadaran ilahi. Ustadz sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah, dalam lindungan Allah.
0: Alhamdulillah, baik. Mungkin kiranya sebagai pengantar kita Ustadz pada pembahasan kita hari ini, silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga semua para pendengar tetap dalam naungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Satu bagian dari organ tubuh manusia yang akan mengetuk pintu menuju pengetahuan tentang eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang maha kuasa. Bagian organ tubuh ini menjadi bagian organ yang sangat vital dan berperan penting terhadap kelangsungan hidup secara pribadi manusia itu sendiri, yaitu organ paru-paru. Perlu kita sadari bahwa setiap bagian atau infrastruktur biologis manusia itu tidak satupun sia-sia diadakan Tuhan. Begitu kompleks dan rumitnya ini arsitektur biologis manusia yang tidak pernah menyamai dengan arsitektur-arsitektur yang dibuat oleh atau desain manusia itu sendiri. Minggu lalu saya contohkan menara Eiffel, jutaan rangka-rangka baja yang disusun begitu rumit, dibuat bertahun-tahun menggunakan anggaran yang begitu besar. Tapi Allah cukup 9 bulan lebih. 9 bulan 10 hari normalnya itu mendesain satu tubuh. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ciptaan yang begitu indah disempurnakan ciptaannya sehingga secara estetika manusia ada daya tarik untuk saling memperhatikan. Tapi tidak sebatas di situ. Sebenarnya di sini Allah menginginkan supaya kita memandang, melihat bagian-bagian dari organ, setiap sel-sel tubuh ini, setiap organ tubuh ini sampai sekecil-kecilnya menjadi instrumen untuk renungan mendalam bagaimana kuasanya Allah yang membuat, mendesain tubuh yang begitu rumit dan kompleks ini. Maka pada kesempatan ini kita akan lebih fokus pada persoalan kesadaran paru-paru. Hakikatnya di sini kesadaran napas. Karena paru-paru berfungsi untuk mensuplai, membersihkan udara-udara, oksigen yang kotor itu, kemudian memastikan untuk menyuplai oksigen ke seluruh organ tubuh melalui sistem yang telah dibangun, didesain oleh Allah, jaringan-jaringan sampai ke lapisan terluar, yaitu epidermis. Ya, ada di sana kehidupan, tumbuh bulu-bulu, ada keringat. Semua itu di situ ada kehidupan. Karena tidak mungkin organ tubuh itu bisa bergerak, organ tubuh itu ada tanda-tanda kehidupan di situ kalau memang tidak disuplai oleh satu sumber kehidupan. Nah, di sini kita akan merenung mendalam bahwa tidak fokus pada kesadaran biologis belaka saja atau paru-parunya. Karena disinilah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan akal, bukan hanya memikirkan bagaimana semesta ini secara luar atau yang nampak, tapi ini kita akan diminta supaya bagaimana kita merenung secara mendalam tentang setiap organ tubuh itu, apa perannya. Maka itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak satupun ini sesuatu yang diciptakan Allah itu sia-sia. Yang nampak dengan yang tidak nampak itu semua memiliki peran penting dan keterkaitan. Makanya ada yang lahir dan ada yang batin. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Jangan hanya dikatakan yang nampak saja ini yang memiliki fungsi. Yang tidak nampak ini tidak memiliki peran penting. Jiwa itu siapa yang bisa lihat? Tidak ada yang bisa lihat jiwa. Napas, siapa yang bisa lihat napas? Tidak ada yang bisa lihat napas. Tapi malah justru yang tidak nampak ini dirasakan dia memiliki peran yang sangat vital. Ketika peran yang tidak nampak, ketika yang tidak nampak itu tidak memberikan lagi peran penting terhadap biologis yang nampak ini, maka tentu yang nampak ini tidak bisa berfungsi. Nah, dari sini kita bisa merujuk kepada surah Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu, kata Allah. Kitab yang mana itu kita diperintahkan Allah untuk membaca. Di zaman Rasulullah belum ada kitab. Ayat-ayat yang turun berupa wahyu itu dicatat di atas pelepah kurma, batu, itu berpencar-pencar. Dan itu tidak disebut sebagai satu kitab kalau menurut perspektif, menurut yang sudah tertulis itu. Nah, para pendengar yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah kita merenung, berpikir bahwa yang diperintahkan kita pada saat itu membaca semua keadaan. Karena semua yang hadir dalam hidup kita ini adalah ayat-ayat kauniyah, termasuk alam semesta, lingkungan hidup. Baca yang ke dalam diri kita ini, baca, pelajari apa yang ada pada diri kita. Membedah diri itu membuka jalan, mengetuk pintu, membuka pintu, jendela-jendela yang dalam tubuh kita ini begitu banyak untuk melihat eksistensi Tuhan. Jadi bukan perjalanan spiritual ini sekedar sebuah teori, tetapi betul harus kita rasakan. Lam yazuk wa lam ya'rif. Tidak merasakan, maka dia tidak mengetahui. Maka rasa inilah yang akan mengantarkan kita membuka pintu-pintu pengetahuan Allah itu sendiri. Sehingga menyaksikan eksistensi Tuhan itu, mohon maaf, dalam wujud. Kenapa saya katakan dalam wujud? Kita memang laisa kamitsli syai'in, tidak aja menyerupai dia. Maka itu untuk nampak pada wujud itu, ra'aitu rabbi bi'aini qalbi. Fungsikan mata hati itu untuk melihat. Karena mata fisik ini memiliki keterbatasan. Maka dalam perspektif ini manusia sering berbeda persepsi. Karena ada yang hanya sebatas menggunakan mata hatinya melihat organ itu. Tetapi ada juga yang lebih jauh menyaksikan dan melihat organ itu tidak sekedar sebagai sebuah biologis yang hadir untuk memberikan kehidupan pada tubuh kita. Maka pada kesempatan ini, kesadaran paru-paru ini akan membagi perjalanan kehidupan kita sendiri. Tetapi pada akhirnya tujuan yang satu, yaitu pengetahuan. Pertama, kita harus menghadirkan kesadaran biologis paru-paru ini menampung, menyuplai. Yang kedua, kesadaran jiwa bahwa setiap tarikan dan embusan nafas kita ini, apa yang terjadi? Yang ketiga, sampai pada tingkatan ma'rifatullah, kesadaran ilahi dalam nafas itu sendiri. Setiap organ tubuh itu siap menerima kehidupan. Dari mana kehidupan itu? Setiap tarikan nafas manusia. Lalu kemudian setiap organ tubuh siap menerima takdir pada saat kita menghembuskan. Orang yang menerima takdir dan kenyataan hidupnya, dia berada pada kondisi sadar nafas ilahi. Kenapa kesadaran nafas ilahi yang datang memberikan kehidupan, lalu kemudian yang hak itu kembali mengambil haknya? Yang hak itu dalam konteks agama, dalam Al-Quran adalah kebenaran. Dalam hakikat ma'rifatullah adalah Dia yang Maha Kuasa. Yang benar terjadi pertukaran tarikan hembusan nafas itu sendiri. Tidak bisa dielakkan. Hanya akallah yang bisa menolak, hanya akallah yang menolak dan menghijabi pengetahuan itu, karena kita hanya berada pada kesadaran biologis. Tidak sampai pada kesadaran jiwa, apalagi sampai pada tingkatan tertinggi bahwa semua pergerakan nafas di dalam tubuh kita adalah tunduk kepada kehendak yang satu sumber itu. Jadi jangan cuma dipakai nafasnya ini bernapas, tarikan. Adakah kita ini para pendengar, setiap saat kita menyadari tarikan dan hembusan nafas ini? Jangan sampai hanya keluar masuk, kemudian kita lalai mengingat. Bahkan mungkin sepanjang hidup kita selama ini kita tidak sadar nafas. Padahal dialah yang menentukan seluruh organ tubuh, semua alat-alat di dalam tubuh kita ini bisa berfungsi karena nafas. Kalau yang lain bisa berhenti mungkin, tapi nafas tidak pernah berhenti. Maka olehnya itu Imam Al-Ghazali pernah membagi. Ada ruh jasad, ada ruh hewan, dan ada ruh insani. Ada ruh tumbuh-tumbuhan, ada ruh hewan, dan ada ruh insani. Lebih dalam lagi beliau membagi pada khusus untuk ruh insani itu terbagi dua. Ruh jasad dan ruh hakikat. Ruh jasad ini mengisi seluruh tubuh kita sehingga bisa beraktivitas. Tapi ruh ruhani ini yang menentukan hidupnya matinya seseorang. Sebelum dia sampai pada mati sesungguhnya, seluruh organ tubuhnya terhenti, tapi ada pengantarnya kematian itu, yaitu kematian akal, cara berpikir, dan kematian jiwa, cara untuk merasakan dan berprasangka kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya sudah pernah sampaikan hadis kudsinya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya tergantung kepada sangkaan hambaku. Bagaimana mekanisme nafas itu sendiri? Hakikatnya masalah di dalam hidup manusia itu letaknya pada nafasnya. Kalau pikiran itu hanyalah pintu-pintu pembuka, tapi pikiran itu tidak terlepas dari keterkaitan pergerakan nafas. Orang sering pusing itu karena dia tidak ingat nafasnya. Makanya dalam pembelajaran amigdala, dalam mereka yang suka bermeditasi, olahan pertama itu yang diolah adalah nafasnya. Nafas bisa, pikiran bisa tunduk karena fokus kepada nafasnya. Pikiran bisa tenang karena nafasnya. Satu contoh, kalau ada orang naik asam lambungnya seperti kayak orang mau mati, apa yang pertama dia perhatikan? Nafasnya kan? Aina mati tuangan maka ini. Naik kemana nafasnya? Tersesak. Kenapa tersesak? Karena dia menyumbat. Pergerakan nafas itu menyumbat. Kalau dikatakan ini, pembuluhnya menyempit ya. Pembuluh darahnya menyempit. Ya. Jadi pergerakan-pergerakan nafas itu bisa, bukan napasnya sebenarnya, tapi pemikiran kita inilah yang menjadikan napas itu tidak rileks, menjadikan napas kita tertahan. Sebenarnya bukan tertahan, tapi menyempit rongga-rongga itu karena diakibatkan karena pikiran-pikiran ini yang tidak mengingat dia. Di mana ayatnya kita bisa kaitkan. Jadi konteks ayat itu jangan hanya dimaknai secara tekstual ya. Ya. Ini maknanya ayat ini mau dibawa kemana saja. Kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah. Fadkuruni adkurkum. Ingat saya, aku akan mengingatmu. Ini sederhananya. Kalau orang banyak mengingat nafasnya, namanya sadar nafas, maka dia akan merasakan ketenangan. Kalau dia sudah mengingat itu maka dan mengolah nafasnya, maka dia akan membuka pintu-pintu ketenangan. Tapi kalau orang apa nak kuat mamu itu kelupa nih. Lupa dengan itu, maka sering manusia akan mengalami sesak. Orang tertawa terbahak-bahak. Sebentar itu dadanya penuh angin. Kenapa? Dia tidak ukur itu pergerakan, jadi tidak ada ritme napasin. Orang sering marah-marah, cepat emosi. Apanya yang di situ muncul napasnya tersesak ke atas. Kenapa tersesak ke atas? Karena tidak diperhatikan itu napas. Ketika napas diperhatikan, maka lambat laun dia akan mengalami ketenangan. Dia tenang sendiri. Apalagi kalau sudah diolah, semakin fokus kita kepada nafas itu sendiri, maka tanpa dia diperintah, tanpa dia harus diatur, dia akan tenang dengan sendirinya. Nah itu sebagai pembuka Mutiara Pagi pada kesempatan ini.
0: Baik, baik, luar biasa Ustadz. Pada pengantar kita dan juga sebentar kami membuka interaktif untuk Anda. Nanti pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-232-4443. Nanti teman yang di meja operator bisa dibantu kalau misalnya ada pertanyaan masuk di WhatsApp juga. Dan pendengar, kami siaran langsung melalui Facebook dan juga YouTube kami di RRI Mamuju. Bagi Anda juga yang mendengarkan kami di kolom live chat dimasukkan yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Sekali lagi di 0822-9609-0996 atau di 426-232-4443. Tadi disinggung terkait dengan paru-paru Ustadz ya. Kalau kita menyebutnya mungkin organ pernapasan Ustadz
2: organ
0: ya.
2: Organ pernapasan.
0: Iya betul. Nah kalau kita bicara terkait dengan pernapasan Ustadz, ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Kayaknya setiap detiknya kita bernapas, kalau orang gak bernapas. Oke. Nah namun yang kalau kita renungi bersama, ketika kita menyadari bahwa setiap hembusan napas kita tarikannya atau mungkin kita tarik kembali, dihembuskan kembali setiap detiknya, pasti ada sesuatu hal besar di belakangnya. Kita mau tahu siapa kira-kira yang mengatur setiap tarikan dan hembusan napas kita Ustadz, ketika kita sendiri mungkin tidak menyadari bahwa ini kita tidak memerintahkannya Ustadz.
2: Iya, jadi kembali kepada surah Qaf ayat 16 itu pembuka, itu pintu untuk lebih menyadari siapa yang paling dekat pada diri kita. Wa nahnu hablil miwarid. Saya katakan metafora al-warid itu pembuluh darah yang ada di leher. Allah menggunakan metafora itu yang di leher itu. Kata Allah berarti masih ada yang lebih dekat. Ini hanya jalur, instrumen pernapasan. Berarti itulah yang terdekat mungkin ya. Bukan mungkin, sudah dipastikan sudah dialah yang terdekat. Nah, di balik itu siapa kekuatan yang memberikan itu? Yang tentu sumber la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba lihat itu ayat kursi. Ayat kursi jangan hanya dibaca digunakan untuk mengusir jin manusia. Cara berpikir kita ini terlalu sempit memaknai ayat itu. Setiap ada orang kerasukan, Pak Ustadz sini ki dulu. Kenapa? Kemasukan ini. Bacakan dulu ayat kursi. Ramai-ramai orang baca ayat kursi. Tapi biasanya kalau orang dibacakan ayat kursi, orangnya bisa menjadi tenang. Karena kenapa? Di situ ada suara energi yang keluar mengalir kepada orang yang mendengarkan. Makanya itu yang tadi, frekuensi kan? Getaran-getaran ayat suara itu yang tertransfer, yang didengarkan sebagai sebuah pesan-pesan ilahi kepada orang yang sedang tidak sadar. Orang kerasukan itu adalah orang yang tidak sadar dengan napasnya, menyebabkan dia lupa diri. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang maha hidup. Hidup itu, apakah napas bukan hidup? Ya. Dan memberikan kehidupan. Al-Qayyum yang begitu kuat. Ya. Apakah napas tidak kuat? Tanpa napas, biar orang itu ahli orang binaragawan memiliki otot yang besar, tapi kalau tidak ada napasnya,
0: ya,
2: apa masih bisa hidup, berjalan, apalagi angkat barbel?
0: Iya, betul.
2: Tidak bisa. Ya. Berarti dalam tubuh manusia, organ tubuh manusia bisa berdiri tegak, itu karena napasnya.
0: Ya. Oke. Baik. Ini ada penelpon Ustaz ya, kita angkat dulu Ustaz ya. Oke, terputus. Ya. Baik, bisa bergabung kembali pendengar di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Tadi yang ingin bergabung bisa bergabung kembali bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga YouTube kami pendengar di RRI Mamuju. Bagi Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, bisa dimasukkan di kolom live chat. Sekali lagi, bisa bergabung kembali di 0822-9609-0996. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Ustaz, ya. Sembari kita menantikan ini penelpon tadi yang masuk terputus. Assalamualaikum Mutiara pagi dari Maharani, izin bertanya Ustaz. Apakah dengan memperhatikan napas kita bisa langsung mengingat Allah? Bagaimana dengan napas yang sesak karena emosi atau sedih? Bagaimana cara kita mengelola napas tersebut Ustaz? Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa hubungan antara kesadaran terhadap kehidupan dan kesadaran mengenal Allah? Terima kasih banyak Ustaz.
2: Begitu orang sadar, nafas secara kesadaran jiwa akan menjadikan nafasnya itu sebagai instrumen penyambung dirinya dengan Tuhan. Karena dia sudah memperhatikan gerak nafasnya bukan sekedar memberikan kehidupan, tetapi adalah penghubung paling kuat. Ya. Mengingat Tuhannya. Begitu dia naik nafasnya, dia menyebut dirinya. Cara menyebutnya dia menunjukkan. Nanti kita akan tahu bagaimana caranya menyebutkan itu. Ini belum kita masuk pada level pembahasan di situ.
0: Ya.
2: Begitu dia berembus, maka dia sadar bahwa menyebut siapa yang melepaskan, mengambil dan keluar ini, dan siapa yang bertahan di dalam. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sambungan ayatnya tadi.
0: Iya.
2: Jadi napas keluar masuk tidak pernah berhenti, tidak pernah capek. Terus mengurus organ-organ tubuh yang ada di dalam. Tunduk kepada hakikat kebenaran, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang kuasa yang mana? Ya. Itulah bagian organ tubuh yang tidak pernah beristirahat. Jantung itu memang tidak pernah beristirahat, tapi digerakkan oleh siapa? Ada suplai apa di sana? Kalau berhenti oksigen, tentu jantung tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Ya.
2: Nah, yang kedua tadi.
0: Yang pertanyaan kedua tadi Ustaz ya. Oke, ini saya baca kembali Ustaz. Apa hubungan antara kesadaran terhadap kehidupan dan kesadaran mengenal Allah Ustaz?
2: Kesadaran,
0: ya.
2: Hubungannya. Yaitu
0: Ustaz, kita bisa tahan dulu sekalian.
2: Oh, iya.
0: Ustaz ya.
2: Iya, iya.
0: Oke, assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Mutiara pagi dengan siapa, di mana?
3: Dengan Sultan ini, Mbak Mega.
0: Iya, di mana ke Sultan?
3: Di Polman, Galung Tulu.
0: Oh, di Galung Tulu, Polman. Silakan, ada Ustaz Samsul Alam di sini.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini saya tanyakan karena ada yang sering bilang nafas itu keluar masuk.
2: Iya. Yeah.
3: Kalau keluar, dia masuk, dia keluar untuk memuji, pikir apa yang dibawa keluar, memuji. Terus kalau masuk, itu apa yang dibawa lagi masuk. Kalau terus diam, artinya dia tenang. Ketika dia tenang, apa itu yang membuat dia tenang? Ya, itu pertanyaan saya, Ustaz.
2: Mengenai
3: nafas.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Sultan di Polman. Mungkin sekalian silakan Ustaz.
2: Iya, hubungannya kehidupan dengan Allah, tadi pertanyaan yang lewat WA.
0: Mengenal Allah tadi.
2: Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran nafas ini saya sudah katakan tadi adalah kesadaran untuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang mengucapkan istighfar, orang bertasbih ribuan kali setiap hari. Tetapi kalau dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, maka itu hanya dalam bentuk ucapan. Kalau dia sadar itu pun masih dalam bentuk wirid. Ya. Tapi kalau dia semakin ke dalam, dia menyadari pergerakan nafasnya adalah sebuah zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah menuju pintu kesadaran ilahi untuk menggugurkan, menumbangkan keegoannya, keakuannya sebagai manusia. Nyambung lagi dengan pertanyaan Pak Sultan. Apa yang masuk dan apa yang keluar? Kita terlepas dari mekanisme biologis. Tapi kita masuk pada koridor spiritual. Kesadaran jiwa menuju kesadaran ilahi. Setiap kita menarik nafas adalah kehidupan sebagai tanda adanya Allah, eksistensi Tuhan itu sendiri. Apa yang terucap di situ, mohon maaf Pak Sultan, kita belum sampai pada fase itu. Apa yang masuk, tetapi cukup disadari dulu. Nanti kalau pembahasan insya Allah berikutnya, ini sudah kita mudah-mudahan buka sedikit demi sedikit. Dan kemudian apa yang keluar, tadi sempat disinggung adalah syukur. Itulah kesadaran napas syukur. Tarik, lalu kemudian begitu lepas, disadari. Maka terucaplah di dalam hati, Alhamdulillah. Allah telah memberikan kehidupan bagi organ tubuhku. Maka tidak sia-sia yang masuk tadi ini, tapi menjadi keberkahan, membangun kehidupan baru bagi sel-sel. Maka itu saya katakan, kesadaran insani menuju kesadaran jiwa secara spiritual itu siap untuk menerima setiap tarikan napas. Kehidupan oksigen, kekayaan Allah yang begitu luar biasa di atas udara ini. Begitu kita tarik, lalu kemudian kita hembuskan, Alhamdulillah. Meskipun masih ada yang diinti lagi setiap pergerakan itu. Ketika Pak Sultan melanjutkan pertanyaannya, apa yang diam? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Semakin kita memperhatikan gerak nafas itu dengan kesadaran, menuju kesadaran ilahi, maka suatu waktu nanti mekanisme itu terus berjalan, tetapi ada titik rasa yang diam, yaitu ketenangan. Ketika dia diam, maka terus berdetak masuk di organ tubuh, makanya ada denyut. Kita cukup dengarkan apa yang di situ dilakukan oleh jantung, detak dan denyut. Tuk, tuk, tuk, tuk. Merasakan. Merasakan getaran itu, merasakan ucapan itu. Allah, Allah, Allah. Tidak ada lagi ucapan, cukup rasakan. Maka itulah kesadaran ilahi. Menyadari bahwa seluruh organ tubuh saya ini adalah zikir, tasbih. Jadi keegoan itu kita bisa tumbangkan. Nah, sebagai mungkin akhir ya, ini sudah hampir habis waktunya. Penutup ya.
0: Silakan.
2: Sebagai akhir dari pertemuan kita pada Mutiara pagi hari ini, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesadaran nafas itu sangat penting untuk kita olah. Tanpa nafas kita tidak bisa hidup, dan inilah yang akan menjadi pembuka menuju eksistensi sebuah kebenaran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sadar nafas, olah nafas, jangan disimpan di dadanya. Kalau disimpan di dadanya akan menjadi masalah yang menumpuk dalam kehidupan kita, mempengaruhi mekanisme organ tubuh yang lain. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Ini sebenarnya nampak ramai sekali penonton kita melalui YouTube dan juga Facebook kami. Dan juga tadi ada menanggapi bahwa Rahmawati Masya Allah sehat selalu Ustaz. Sukses selalu juga di RRI Mamuju. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Dan nanti Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada waktu yang akan mendatang Ustaz ya.
2: Insya Allah.
0: Dan pendengar terima kasih sudah menemani kami dalam Mutiara Pagi. Terima kasih atas waktunya Ustaz sudah hadir bersama kami di studio. Kami pamit bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Mamuju menggelar aksi membersihkan sampah sepanjang jalan arteri Kabupaten Mamuju. Pendengar, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 29 Agustus 2026 bersama saya Mika Pika. Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Upaya tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga krisis air bersih. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan posko di tingkat provinsi maupun kabupaten akan diperkuat dengan sarana pendukung dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan, yakni Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. Sementara untuk sektor pertanian, Suhardi Duka menyebut, terdapat sekitar 3.000 hektar lahan persawahan yang terdampak kekeringan. Pemprov Sulawesi Barat akan berupaya meminimalkan dampak tersebut dengan menyelamatkan sebagian lahan yang masih memungkinkan ditangani.
2: Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Selain kebakaran hutan, juga pemukiman, itu juga dijaga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir. Ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir. Tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan.
1: Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dampak kemarau panjang terhadap masyarakat, lingkungan, dan sektor pertanian dapat diminimalkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan Salabose Majene sebagai titik awal pelaksanaan tradisi maulid di Mandar. Kembali Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
3: Salabose ini adalah titik nol dari...
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menghadiri peringatan Maulid Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang digelar oleh keluarga besar rumpun masyarakat Purale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Manan Salabose pada Selasa 25 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, SDK menilai Salabose memiliki posisi penting dalam tradisi masyarakat Mandar. Ia menyebut Salabose sebagai titik awal pelaksanaan tradisi Maulid di wilayah Mandar. Menurutnya, tradisi tersebut telah menjadi bentuk penghormatan dan etika masyarakat Mandar. Bahkan pelaksanaan maulid di sejumlah daerah dilakukan setelah maulid di Salabose. Ia mencontohkan pelaksanaan maulid di Masjid Lambanan oleh Wali Mandar yang digelar setelah maulid di Salabose. SDK juga membagikan pengalaman pribadi mengenai kuatnya tradisi maulid dalam kehidupan masyarakat. Ia mengisahkan saat diri.

0: dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Pendengar Forum Genre Solber akan menggelar sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang menyasar remaja sekaligus orang tua di Kecamatan Tamerode Sendana Kabupaten Majene. Disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
2: Forum Genre Sulawesi Barat akan menggelar sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang menyasar remaja sekaligus orang tua di Kecamatan Tamerode Sendana, Kabupaten Majene pada 9 September 2026. Rencana itu diungkap Duta Genre Sulawesi Barat Aldi J. Pawali dalam dialog interaktif pengarus utama gender di RRI Mamuju Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Sipahingaram bagian 2 yang didanai lembaga bernama Jarum melalui proposal Forum Genre Sulawesi Barat. Aldi menyebut Tamerode Sendana dipilih karena tercatat memiliki angka pernikahan dini yang tinggi di Kabupaten Majene. Aldi menjelaskan sosialisasi ini sengaja melibatkan orang tua karena selama ini pendekatan hanya menyasar remaja dinilai belum cukup mengubah perilaku di lapangan. Menurutnya, mindset sebagian orang tua turut menjadi faktor eksternal pendorong pernikahan usia anak.
3: Pada program kali ini, Kak, kita mengajak kolaborasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat yang baru untuk kemudian melakukan sosialisasi nanti puncaknya tanggal 9, Kak, untuk sosialisasi kepada orang tua juga. Jadi kami mengundang remaja dan juga mengundang orang tua. Lokusnya sekarang kita di Tamerode Sendana, salah satu desa di Tamerode Sendana, Kabupaten Majene, Kak. Karena desa tersebut tinggi pernikahan dininya, dan kemudian yang kedua adalah kita cari desa yang dapat berkolaborasi dengan kita juga. Dan sumber daya manusia kita juga banyakkan di sana.
2: Selain faktor ekonomi, Aldi menyebut Tamerode Sendana dipilih juga karena Forum Genre memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola kegiatan di desa-desa di kecamatan tersebut secara berkelanjutan. Program Sipahingaram bagian pertama sebelumnya sudah melibatkan 7 desa dan kelurahan di Kabupaten Majene. Aldi menargetkan program Sipahingaram menghasilkan peraturan desa atau perdes yang secara khusus mengatur pencegahan pernikahan dini di tingkat lokal. Ia berharap regulasi ini membuat pernikahan usia anak tidak lagi marak terjadi di desa-desa dampingan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Mamuju menggelar aksi membersihkan sampah di sepanjang jalan arteri Kabupaten Mamuju. Berikut disampaikan Ayan Irsyada.
4: Dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Mamuju menggelar aksi cinta lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang jalan arteri Kabupaten Mamuju. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penempatan tong sampah permanen di 3 titik sebagai upaya mendorong masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan tersebut merupakan sinergi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kabupaten Mamuju, Densus 88 Anti Teror Sulawesi Barat, Komunitas Pencinta Alam serta Masyarakat, dan digelar pada Jumat 28 Agustus 2026. Kepala Stasiun RRI Mamuju, Rina Irvantini, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest sekaligus bentuk kepedulian RRI terhadap kebersihan lingkungan di Kabupaten Mamuju. Selain itu, Rina Irvantini juga menilai penempatan tong sampah permanen diharapkan dapat memudahkan masyarakat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
5: Kami, khususnya RRI, saat ini dalam rangkaian hari ulang tahun RRI secara khusus di acara RRI Fest, kami menggalakkan program cinta lingkungan sehingga kami bekerja sama sinergi bersama dengan DLH Kabupaten Mamuju bersama Densus 88 bersama dengan masyarakat turun langsung ke wilayah jalan yang sangat penting bagi kita di Mamuju, di mana kita melaksanakan kegiatan sehari-hari di sini. Kita harus secara langsung membersihkan wilayah ini untuk bersama-sama menjaga lingkungan.
4: Sementara itu, Kepala DLHK Kabupaten Mamuju, Alwinuddin, mengapresiasi kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan Gerakan Nasional Indonesia Asri yang mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Alwinuddin menambahkan, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pembersihan sampah, tetapi juga dilakukan pemilahan untuk memastikan sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali.
6: Hari ini bukan hanya turun untuk memungut-mungut sampah untuk melakukan pembersihan, tapi kami juga melakukan pemilahan sampah dari sampah-sampah yang kami kumpulkan, kami pilah, kemudian kami kumpulkan, kami timbang.

0: dan itu melibatkan bangsa, bank sampah, untuk sampah-sampah yang kami kumpulkan itu bisa dimanfaatkan kembali, bisa didaur ulang kembali. Jadi
1: melalui kegiatan tersebut, RRI Mamuju berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dapat terus meningkat, khususnya dengan membiasakan membuang dan memilah sampah pada tempat yang telah disediakan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanul Sirah melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Kormi Sulbar berkomitmen memasyarakatkan olahraga berbasis kearifan lokal serta melestarikan permainan tradisional daerah. Berikut disampaikan selengkapnya Marhadi Umara.
4: Naungan Kormi itu alhamdulillah
5: M. Khalil Gibran terpilih sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2026 hingga 2030. Di bawah kepemimpinannya, KORMI Sulbar berkomitmen memasyarakatkan olahraga berbasis kearifan lokal serta melestarikan permainan tradisional daerah. Khalil Gibran menjelaskan bahwa KORMI merupakan wadah induk organisasi olahraga atau INORGA yang memiliki keunikan tersendiri karena berfokus pada olahraga rekreasi, tradisional, dan kebudayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa cabang rekreasi dan olahraga tradisional yang bernaung di bawah KORMI mencakup berbagai permainan warisan budaya daerah yang masih dimainkan masyarakat hingga saat ini. Berbagai jenis olahraga rekreasi dan permainan tradisional tersebut diantaranya egrang, engklek atau inggo, kelereng, balap karung, hingga seni budaya angklung. Selain itu, KORMI juga membawahi inogra senam atletik serta cabang olahraga bela diri seperti pencak silat dan taekwondo rekreasi.
4: KORMI itu adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang dimana naungan KORMI itu alhamdulillah untuk di KORMINAS itu atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional itu kita mempunyai kurang lebih 74 sampai 96 cabang olahraga atau kita di KORMI itu INORGA
3: ya.
4: Indo olahraga ini lebih banyak dibanding KONI. Kenapa? Karena KORMI itu identitas adalah seluruh olahraga-olahraga tradisional yang ada di kearifan lokal masing-masing daerah itu semua tergabung di dalam. Nah, KORMI ini tentu adalah wadah dari INORGA yang betul-betul membawa kearifan lokal.
5: Melalui wadah KORMI Sulbar, Khalil Gibran berharap olahraga tradisional tidak hanya sekedar menjadi sarana menjaga kebugaran fisik, tetapi juga menjadi benteng pelestarian budaya daerah agar tetap dicintai oleh generasi muda di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Pendengar memandang emosi dan amarah dari sudut pandang agama, kami hadirkan news feature untuk Anda. Disampaikan Muhammad Ilham.
6: Emosi sering muncul di berita hanya sebagai pemicu kekerasan atau perceraian tanpa pernah dibahas sebagai sesuatu yang wajar dan bisa dididik. Dalam taklim udara di RRI Mamuju, penyuluh agama Islam Ustadz Samsul Alam menawarkan sudut pandang yang lebih dalam dan santai dalam mengelola emosi dan amarah menurut ajaran agama.
7: Emosi itu sering dikaitkan dengan jiwa. Ya, jiwa yang tenang atau jiwa yang tidak tenang, yang lagi baper, galau, bukan biasa. Ya, adik ini yang sensitif perasaannya. Apalagi kalau perempuan mendekati masa menstruasi, sangat sensitif, kacau balau perasaannya. Dalam Al-Quran Surah Yusuf, itu terdapat pada ayat 53. Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi." Yang pertama kita harus sadari bahwa aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Jangan pernah mengatakan saya ini sempurna. Tidak pernah kita bebas dari kesalahan. Cuma kan ada kesadaran yang mengukur itu. Artinya banyak orang yang salah tidak sadar dia bahwa dia salah. Maka hadirkanlah kesadaran mendalam itu untuk mengukur tingkatan kesadaran kita. Yang kedua, Allah mengatakan innan nafsala ammaratu bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada la ammaratu bisu'i. Jadi nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Jadi kendaraannya di mana nafsu itu mendorong kepada kejahatan? La ammaratu. Jadi emosi yang tidak terkendali, amarah. Illa ma rahima rabbi, kecuali Allah merahmatinya. Ternyata ada nafsu yang dirahmati Allah. Di
6: sini ditekankan bahwa emosi tidak untuk dihapus, melainkan dikenali, karena dari sinilah bisa dibaca apakah jiwa dan nafsu sedang sehat atau tidak.
8: Bagaimana mengolah emosi ini? Pendekatan agama kan kita banyak disuruh istighfar. Kesadaran. Dengan ucapan istighfar itu akan memperdengarkan pendengaran-pendengaran kalbu. Jadi ada orang mendengar.

0: itu adalah menghadirkan kesadaran dengan beristighfar.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Lalu kemudian di dalam surah Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi di antara bagaimana cara kita mengolah emosi yaitu perbanyaklah berinfak,
2: bersedekah.
0: Jadi orang kadang mengabaikan ini, sedekah-sedekah seperti ini yang mungkin ini tidak berdampak kepada kepribadian seseorang. Apa tujuan sedekah? Membersihkan diri.
2: Membersihkan diri.
0: Membersihkan jiwa dan membersihkan harta.

0: orang mengeluarkan sesuatu, pasti ada rasa lega, kenyamanan yang dia dapatkan dari sana. Karena kenapa? Ada yang keluar, tapi dia tidak sadari bahwa yang keluar itu adalah sebahagian nafsu-nafsu yang tidak dirahmati.
1: Istighfar dan sedekah dibaca bukan hanya sebagai ibadah, tetapi cara praktis meredakan sesak emosi dan membersihkan beban batin.
0: Niat amarah itu adalah instrumen untuk peningkatan keimanan seseorang. Jadi amarah itu harus disyukuri. Karena kenapa? Dengan amarah itu kita bisa mengukur, tapi bukan untuk dipelihara, tapi untuk bagaimana nafsu kita ini dididik. Begitu amarah itu adalah wujud dari nafsu-nafsu yang terpendam, yang mengendalikan manusia secara tidak nampak. Nah, ketika dia berwujud dalam perilaku manusia, maka kenali, baca. Ketika dia berwujud, maka kita akan menemukan solusi dengan pendekatan-pendekatan secara teoritis. Pendekatan agama mengajarkan bagaimana caranya olah nafas, lalu kemudian hembuskan nafasnya dengan ucapkan astagfirullahaladzim. Emosi ini, amarah ini, pasrahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan rubah menjadi rahmat. Begitu hirup udara lagi, alhamdulillah, kehidupan baru masuk. Sel-sel yang tadinya ini menyusahkan menjadi mati, keluar. Begitu masuk oksigen baru, udara, kehidupan baru, Allah ganti dengan kebaikan. Makanya itu tadi, perhatikan diri. Ada hadis mengatakan, bukan hadis, bahasa hikmah, man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya. Tadi seolah-olah itu, siapa kenal jiwanya, siapa kenal nafasnya, siapa kenal rasanya, maka dia akan mengenal Tuhan. Jadi amarah itu jangan dibenci, tapi diolah, dididik, edukasi.
1: Marah tak langsung dicap salah, melainkan dijadikan indikator seberapa jauh seseorang mampu mengelola reaksi dan menjadikannya momentum pendidikan diri. Pada akhirnya, rangkaian pandangan ini mengingatkan bahwa emosi dan amarah bukan aib yang harus disangkal, melainkan bagian dari fitrah yang bisa diarahkan lewat istighfar, sedekah, dan kesediaan membaca reaksi diri sebagai bahan pendidikan jiwa. Sehingga marah tak lagi semata melahirkan keretakan dan kekerasan, tetapi perlahan berubah menjadi pintu untuk mendekat dan berproses bersama Tuhan.
2: Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat di Radio Republik Indonesia Mamuju untuk edisi hari ini 29 Agustus 2026. Pendengar siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id, dan dengarkan terus kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
6: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
5: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
6: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
5: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Filler bisnis hampers dan buket. Di balik sebuah hampers atau buket yang indah, tersimpan peluang usaha yang terus berkembang. Kini, buket tidak hanya berisi bunga, tetapi juga makanan ringan, uang, kopi, hingga produk lokal yang dikemas secara kreatif. Begitu pula hampers yang hadir dalam berbagai pilihan. Mulai dari kuliner, perlengkapan bayi, hingga produk UMKM. Kreativitas menjadi kunci utama bisnis ini. Kemasan yang menarik, desain yang unik, dan sentuhan personal mampu memberikan kesan yang istimewa bagi setiap penerima hadiah. Promosi melalui media sosial pun membuat produk lebih mudah dikenal dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Bisnis hampers dan buket membuktikan bahwa ide sederhana dapat menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Dengan kreativitas, ketelitian, dan pelayanan yang baik, siapapun dapat memulai usaha dari rumah dan menghadirkan produk yang bernilai bagi pelanggan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, beri kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.
1: Pendengar Mamuju pagi ini menemani kebersamaan Anda di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang hari ini beraktivitas, berolahraga. Weekend hari ini mungkin punya kegiatan apapun di rumah Anda, atau mungkin yang lagi bersih-bersih atau masih menikmati istirahatnya, bersantai di rumah, menikmati hari libur. Kami hadirkan informasi untuk Anda di mana pendengar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki Tenis dan Padel Jakarta Senayan. Dan turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang, dan turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta berasal dari kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Pertandingan ini digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan Direktur Utama LPPRRI I. Hendrasmo mengatakan bahwa turnamen tenis ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tapi juga akan menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Dan menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang informasi bagi para kepala satuan kerja atau Kasatker untuk bertamu, berdiskusi, dan membangun komunikasi dalam suasana yang lebih santai. Ia menilai bahwa interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dan kementerian, lembaga, maupun BUMN. Sementara itu, peserta dari kontingen Sekretariat Jenderal DPR RI, Sabto Nugroho, mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan RRI. Dan menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan, sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan harapannya turnamen tersebut dapat menjadi wadah untuk menentukan bibit-bibit maupun juga atlet tenis berbakat. Dan Septo menyampaikan bahwa apresiasi atas penyelenggaraan turnamen bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Radio Republik Indonesia. Dan turnamen ini menjadi momentum merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Kami masih menghadirkan untuk Anda pendengar dalam beragam informasi untuk Anda.

Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, memberi kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

Jika kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini dengan sajian lagu dan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan pendengar, kami hadirkan warta berita dari Pro 3 untuk Anda.
1: Dengan rektor, jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik, terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
3: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
4: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
5: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
4: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri